0: untuk Anda pendengar mana saja Anda berada, selamat pagi untuk semuanya. Pagi ini kami Rari Songblak mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta pagi ini pukul 9 waktu Indonesia
1: Timur. Yang tetap nasionalis, patriotik dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
2: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
2: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
3: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
4: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
3: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
1: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suhanda.
5: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
6: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
5: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
7: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
6: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
1: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
9: Ya, proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
10: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu. Hal yang penting bagaimana bertemu handai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
9: Sebentar itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
11: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
12: DDA5 itu ada wafat 1, tapi kita doakan ini insya Allah khusus nakatiman, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah khusus nakatiman, DDA5 dari Kampara.
11: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
14: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
15: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
14: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
15: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar Rp26,34 triliun pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
14: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
15: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
14: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
15: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
16: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
15: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
17: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih
13: cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
17: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
18: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Di Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
8: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Kirimkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Cristiano Ronaldo!
21: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo, sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi I'm back atau saya kembali setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
22: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
21: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
22: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
21: Sementara itu kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Warta Berita. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Global. 48 negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiola. Messi away from Guardiola. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina, absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Semua satu gol, satu doa. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
2: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
3: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Wawancara Pro 3.
4: Baik, kita akan bahas soal pemerintah yang menyiapkan 8 kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal kedua dan semester kedua 2026 dengan total anggaran Rp26,34 triliun. Stimulus ini berfokus pada insentif perpajakan untuk penulis, kemudian diskon transportasi untuk libur sekolah, serta kelanjutan bantuan sosial dan program vokasi. Nah, bagaimana kemudian kebijakan stimulus ekonomi seperti ini juga dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi untuk di tahap-tahap selanjutnya? Kami sudah bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Mbak Komeri Fitra Faisal Hastiadi. Anda juga bisa memberikan komentar silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Pak Fitra, selamat pagi, Pak.
5: Selamat pagi,
4: Mas. Pagi, Pak Fitra. Pak Fitra, tapi sejauh mana sebenarnya kebijakan stimulus ini memang dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita, Pak?
5: Ya, jadi kalau belajar dari pengalaman tahun lalu, ya, apalagi ketika di tahun lalu juga sebenarnya kondisi ekonomi di kuartal 1 itu 4,87% ya, dibandingkan dengan kondisi ekonomi kita di kuartal 1 tahun ini yang 5,61%. Stimulus yang kita keluarkan ya, memasuki kuartal 2 dan juga semester 2 tahun lalu juga sama berlakunya, yaitu memanfaatkan momentum ya, yang mana kita juga ingin memanfaatkan momentum di semester 2, yaitu salah satunya adalah libur sekolah dan juga nanti pada akhirnya ada libur Nataru. Itu berhasil meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 kemarin ya, ketika kita keluarkan stimulus yang terkait dengan libur sekolah itu langsung melonjak ya, dari sebelumnya 4,87% menjadi 5,12%. Nah, kalau dalam tahun ini tujuannya adalah untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan yang kita sudah rasakan semenjak kuartal keempat ya, setidaknya yang dimana di mulai kuartal keempat itu kita sudah mulai tumbuh di atas rata-rata 10 tahun terakhir. Kalau kita melihat rata-rata 10 tahun terakhir di luar masa pandemi itu pertumbuhan kita 5,07% ya. Jadi ketika di kuartal keempat sudah 5,39%, kuartal 1 5,61%, kita ingin mempertahankan ya momentumnya. Meskipun sebenarnya di kuartal kedua dan memasuki semester dua ini kemungkinan tidak akan setinggi kuartal 1 karena kuartal 1 itu ada efek lebaran, ada efek juga akhir tahun baru memasuki bulan Januari, dan juga kemudian ada beberapa insentif yang lainnya, dan belum dan bisa dan patut dicatat belum ada tekanan geopolitik ya di kuartal 1 ya, baru terasa di bulan Maretnya, dan itu pun akan rasanya akan kita akan lihat di kuartal 2 dampaknya. Jadi 5,61% itu mungkin tidak akan berulang lagi di kuartal 2 atau semester 2. Tapi kita ingin menjaga supaya pertumbuhan kita itu setidak-tidaknya antara 5,2-5,3%. Sehingga sepanjang tahun ini harapannya setidak-tidaknya minimal bisa sesuai target pemerintah 5,4% ya. Sesuai dengan target formal dan asumsi makro di tahun ini. Dan dari situ kita melihat juga ada beberapa tantangan ya terkait dengan efek limpahan dari peristiwa geopolitik di kuartal 1 dan kuartal 2 ya, meskipun sekarang sudah reda ya, tetapi kalau kita melihat dari sisi pengusaha, ombaknya baru kerasa ya di kuartal 2 dan memasuki semester 2 tahun ini ya. Kalau kita lihat misalnya dari sisi indeks harga produsen, itu indeks harga produsen sudah melonjak ke 5,7% ya. Dan ini kan butuh ada insentif ya untuk kemudian mengurangi beban para produsen ya. Karena kalau bebannya tidak dikurangi produsennya, mereka juga serba salah. Ketika harga mereka naik ya, kan mereka kan untuk mendapatkan memproduksi barang itu harus impor, terus ada beberapa barang yang memang sedang naik harganya ya, karena harga minyak dunia juga sedang naik ya, nilai tukar juga kemarin sempat terdepresiasi lumayan signifikan, sehingga ongkos produksi mereka meningkat. Dan tadi saya sampaikan 5,7%. Tetapi mereka kalau mau menaikkan harga di level masyarakat, mereka juga pikir-pikir, karena ketika mereka naikkan ya mungkin demandnya akan anjlok juga. Yeah. Jadi mereka masih ingin menahan harganya. Cuma ketika mereka tahan harganya, berarti kan ada margin keuntungan mereka yang juga diambil gitu ya, jadi berkurang. Nah makanya salah satu tujuan insentifnya kita, selain juga memanfaatkan momentum pertumbuhan ya, melanjutkan di semester 2, juga memitigasi efek negatif dari peristiwa geopolitik itu dengan insentif barang kebutuhan input ya, misalnya ya untuk insentif impor LPG, bahan baku plastik ya, suku cadang pesawat. Kita lihat ya bagaimana industri petrokimia kemarin itu terdampak cukup signifikan karena lonjakan harga gas ya, setidak-tidaknya ini sekarang ada insentif, tidak ada pajak import ya, sehingga ini bisa mengurangi beban mereka dari sisi industri petrokimia. Nah untuk juga plastik gitu kan, ada beberapa industri yang masih menggunakan plastik, itu juga salah satu mitigasinya adalah mengurangi ya pajak impornya juga. Dan yang lain lagi adalah dari sisi pesawat ya, pesawat ini kan juga selain biaya aftur yang meningkat ya, juga ada hal-hal yang lain juga meningkat. Maka ini salah satunya impor suku cadang ya, itu juga dibebaskan ya tarifnya, sehingga pada akhirnya tidak akan berdampak secara signifikan juga kepada tarif pesawat. Dan apalagi di memanfaatkan libur sekolah dan juga nanti Nataru, ada insentif juga kepada sektor pariwisata ya, terutama ini untuk tarif pesawat, tarif transportasi dan lain-lain, yang mana diberikan diskon juga untuk para penggunanya. Nah, ini belajar dari tahun lalu ya, di kuartal 1, kuartal 2, terutama kuartal 2 dan juga kemudian di kuartal 4-nya. Itu kalau kita bandingkan dengan total keseluruhan stimulus yang tahun lalu, itu total keseluruhan stimulusnya untuk di kuartal 2 misalnya 22 triliun. Nah itu kurang dari 1 triliun digunakan untuk sektor transportasi ya, diskonnya untuk memanfaatkan libur sekolah. Tetapi ternyata dampak ekonomi juga lumayan signifikan, karena sektor transportasi itu memiliki backwards and then forward linkage ya, keterkaitan ke belakang dan ke depan yang sangat signifikan. Artinya gini, ketika ada stimulus di sektor transportasi, maka akan ada proses penciptaan ruang-ruang ekonomi ya yang terkait dengan sektor transportasi. Yeah. Kalau kita lihat misalnya di kuartal 2 tahun lalu ketika itu diberlakukan, itu sektor-sektor jasa ya, jasa lainnya, akomodasi, makan, minuman, itu secara rata-rata tumbuh di atas 8% ya, bahkan di atas pertumbuhan ekonomi. Nah ini juga yang ingin kita ulang, apalagi industri ekonomi kreatif yang terkait dengan jasa transportasi dan pariwisata itu juga sangat intensif ya penyerapan tenaga kerjanya, terutama lapangan kerja di sektor informal. Nah ini juga kita ingin berikan stimulus ya. Jadi all in all, untuk stimulus di semester kedua ini ya, nilainya 26,3 triliun dan itu dibagi menjadi tiga bagian ya, atau tiga pilar lah. Yang pertama untuk pilar stimulus insentif transport itu 2,04 triliun maaf. Yang kedua ada untuk magang dan vokasi ya, karena kita juga sadar bahwa untuk menyerap tenaga kerja terutama di sektor formal, kadang-kadang ini bagaikan telur dan ayam yang mana yang dulu nih, gitu kan. Kadang-kadang kalau pengusaha atau perusahaan ingin menyerap tenaga kerja, yang ditanya kan, aduh, udah ada pengalaman kerja atau belum? Nah, sementara orang yang mau bekerja, nah mereka gimana cara untuk
4: punya pengalaman agar, kalau tidak bekerja begitu ya. Punya
5: pengalaman ya, karena itu juga susah juga untuk mendapatkan pengalaman ini. Nah, maka ini bukan hanya disalurkan ya ke tempat-tempat yang membutuhkan, tetapi juga dibayar ya oleh APBN ya, dan sehingga pada akhirnya si perusahaan ini bisa mendapatkan tenaga kerja magang tanpa bayar ya. Mereka bisa bayar juga untuk dari itu, tapi sebenarnya yang membayarnya itu pemerintah ya, dengan harga UMR ya, sehingga dalam hal ini bisa menjadi jembatan juga ya buat para pekerja, terutama yang fresh graduate ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bantuan pangan, ini yang paling besar ya, karena pemerintah sadar bahwa yang mendapatkan guncangan paling berat ya akibat dari tekanan geopolitik, angka ongkos energi yang meningkat, depresi nilai tukar yang juga pada akhirnya berdampak ya pada kenaikan harga-harga, itu pastinya kan masyarakat ya, masyarakat kelompok terbawah. Maka juga yang paling besar ini bantuan pangan ya untuk masyarakat ini, 18,04 triliun yang mana fokusnya untuk 33 juta ya penerima manfaat mulai dari bulan Juli nanti 2020.
4: Ya. Nah, Pak Pitra, kondisi ekonomi kita kan di semester kedua sampai nanti memasuki semester ketiga kan masih menghadapi tantangan di bidang ekonomi, terutama moneter lah begitu ya. Nah, sejauh mana dengan kondisi seperti itu bahwa pertumbuhan ekonomi kita ataupun kondisi ekonomi kita trennya memang masih solid begitu, Pak? Itu sejauh mana, Pak Pitra?
5: Ya, kalau kita bandingkan dengan kuartal 1, tentunya kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 ini kemungkinan besar tidak akan mencapai 5,61% lagi. Ya, tetapi setidak-tidaknya kita ingin menjaganya di level 5,2-5,3% sehingga target formal kita yang tercatat dalam asumsi makro 5,4% itu bisa tercapai. Nah, kalau ini sudah tercapai, sebenarnya ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa menurut saya. Karena apa? Karena selama ini ketika pemerintah punya target, target asumsi makro di APBN, itu selama 10-15 tahun terakhir hampir tidak ada yang pernah terpenuhi. Ya, jadi kalau misalnya tahun ini terpenuhi, itu sebenarnya suatu pencapaian. Ya. Meskipun sebenarnya kalau pemerintah juga punya target-target informal lain, seperti disampaikan Pak Purwaya, ya, itu bisa mencapai 6% tahun ini. Tapi cuma masalahnya, ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Salah satunya perang ini kan suatu hal yang tidak bisa kita kontrol, sehingga ya pada akhirnya kita bisa ya bisalah menerima kenyataannya. Tapi setidak-tidaknya target 5,4% ini harus kita akan upayakan untuk tetap tercapai. Nah, di sisi yang lain ya, dari sisi memang tantangan yang lain adalah sebagaimana kita lihat ya, tantangan dari sisi nilai tukar. Tapi dari sisi nilai tukar itu pun sebenarnya juga sudah ada kerjasama antara Bank Indonesia dan juga pemerintah untuk menjaganya di level yang stabil ya. Jadi kita melihat yang paling penting itu stabilitas ya. Jadi jangan tiba-tiba naik, tiba-tiba turun ya. Itu yang akan mengguncang dunia usaha. Yang dibutuhkan dunia usaha, dan mereka sebenarnya sudah melihat bahwa okay, ada tren depresiasi, tapi jangan sampai terlalu tinggi trennya. Yang mereka inginkan adalah ya ini, ketika mereka membuat rencana, rancangan usaha, rencana ekspansi bisnis, mereka kan ingin target yang tidak banyak berubah gitu ya. Salah satu kalau dari sisi nilai tukar, kalau begitu kita canangkan nilai tukar tahun ini 17.500. Nah itu yang akan menjadi acuan juga oleh pemerintah. Ya, pemerintah juga melihat bahwa ya, yang paling setidak-tidaknya ini tidak bergerak secara liar begitu ya. Tetapi kita akan mengusahakan kembali lagi ke level yang semestinya ya, karena di tahun ini seharusnya nilai fundamental rupiah itu 16.900 ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa usahakan juga ke level itu setidak-tidaknya. Sampai tahun depan itu kita masih asumsikan level rupiah itu antara 16.800 sampai 17.500. Nah, ini yang ingin kita patok ya, supaya nanti dunia usaha juga tidak kesulitan ya untuk membuat target-target bisnisnya begitu.
4: Ya. Nah, Pak Pitra, ini kan stimulus ekonomi paling tidak kan untuk menjaga daya beli masyarakat begitu ya. Tapi satu sisi KSPI sempat menyampaikan laporan bahwa sinyal gelombang PHK ini masih akan berlanjut begitu. Nah, jika ini memang masih berlanjut, sejauh mana kemudian ini juga bisa mempengaruhi daya beli masyarakat kita juga, Pak? Sementara pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk menjaga itu begitu, Pak Pitra.
5: Ya betul, makanya tadi ada stimulus bantuan pangan ya.
4: Oh itu, yang untuk jaga itu sebagai bumper begitu ya.
5: Itu 18,04 triliun. Karena sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa ombaknya itu baru kerasa di pengusaha di mulai dari kuartal 2 dan juga semester 2 ini. Karena di kuartal 1, meskipun perangnya itu terjadi di Februari dan Maret, tetapi dampaknya baru kita rasakan mulai dari bulan April ya, sampai sekarang. Nah, meskipun sekarang tekanan geopolitiknya sudah mereda ya, ongkos energi sudah turun, yang Brent sudah di level 75 lagi, tetapi ya tadi, bagaimana inflasi dari sisi produsen itu sudah meningkat secara signifikan, sehingga apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah kalau mereka mau naikkan harganya, susah, karena takutnya demand-nya nggak bakal bisa keep up. Jadi apa yang mereka lakukan sementara ini adalah mengurangi ininya, bukan mengurangi barangnya, tetapi membuat isinya itu lebih sedikit misalnya, atau disebut shrinkflation. Jadi barangnya sama, harga tidak berubah di level konsumen, tetapi isinya lebih kecil, itu isinya lebih sedikit, itu yang disebut shrinkflation. Nah, hal yang lain yang bisa dilakukan oleh para pengusaha adalah mengurangi ongkos variable cost-nya. Kan, jadi kan setiap produsen itu akan menghadapi dua, fixed cost dan variable cost. Fixed cost artinya ya itu pabriknya, mesinnya, itu kan jangka menengah panjang ya. Mereka kalau untuk mengurangi itu juga pikir-pikir. Tapi yang paling gampang mereka kurangi ya tenaga kerja. Yeah. Makanya kita tidak melihat ada PHK yang terjadi karena memang tekanan ongkos produksi. Nah, selain untuk mencegah itu bagaimana? Ya, kita tidak menginginkan PHK, tapi kita juga ada Satgas PHK ya, kemudian mencoba untuk mengurangi ya potensi PHK tersebut. Tapi kalaupun sudah terjadi, setidak-tidaknya yang di PHK ini dibayarkan haknya. Ini kan karena beberapa kasus juga, dan bahkan banyak sekali ketika di PHK, tapi para perusahaan itu tidak membayarkan kompensasi ya dari PHK tersebut. Nah, ini maka Satgas PHK itu selain melakukan mitigasi tidak terjadi PHK, tapi kalaupun terjadi PHK ya menjaga ya supaya teman-teman yang di PHK ini tetap mendapatkan hak-haknya ya. Tapi di sisi yang lain, pemerintah juga menyediakan bumper-bumper ya, seperti yang tadi saya sampaikan.
4: Pak Peter, sebenarnya stimulus ekonomi seperti ini ya Pak, itu target utamanya, sasaran utamanya ke kelas masyarakat mana sih Pak? Kelas ekonomi menengah ini kan sekarang sedang ketar-ketir juga ini, dan banyak yang melihat bahwa terjadi penurunan kelas mereka begitu, ke kelas yang lebih bawah. Itu bagaimana sebenarnya Pak Peter? Targetnya ke kelas mana sebenarnya Pak, stimulus seperti ini?
5: Ya, jadi semua, hampir semua kelas ya. Mungkin kalau kita lihat dari sini, yang paling banyak yang menjadi fokus kalau dari sisi proporsi stimulus yaitu untuk kelas menengah bawah ya, untuk desil 1, desil 2, mungkin sampai desil 4 ya. Total anggaran bantuannya kan untuk pangan 18,04 triliun rupiah ya. Jadi kalau kita bicara yang kelas yang paling bawah, bantuan itu kan fokusnya untuk 33 penerima untuk 3 bulan ya, dari bulan Juli. Terus kemudian juga ada bantuan stabilisasi harga pangan ya, dan ini anggarannya 500M. Jadi yang sebelumnya itu bantuan beras 17,54 triliun, kemudian stabilisasi harga supaya harga-harga tidak melonjak itu 500M, all in all 18,04 triliun. Ini kelompok menengah ke bawah, dan kelompok menengah itu kena dampaknya ya, terutama kalau kelas menengah itu mereka mungkin nggak dapat bansos, tapi dari sisi harga-harga ya 500M ini tadi intervensinya supaya tidak mengalami goncangan harga yang signifikan. Karena kelas menengah ini kan kalau kita bandingkan secara populasinya di tahun ke tahun ya, tahun 2019 itu populasinya itu 53,3 juta, sekarang tinggal 46,7 juta ya. Jadi anjlok 10, 6 juta ya dalam waktu 6 tahun terakhir. Nah, maka ini adalah satu indikasi bahwa ya kelas menengah itu dalam tekanan yang cukup konsisten, terutama setelah COVID, dan mereka tidak bisa mempertahankan dirinya dengan posisi kelas menengah, bahkan mereka turun kelas menjadi sparing middle class. Makanya ini yang kemudian dijaga ya. Salah satu halnya adalah dari sisi kelompok pangan ya. Kelompok pangan ini kalau kita bicara middle class, pengeluaran yang paling besar adalah 41,8% adalah kelompok makanan ya. Sehingga kalau ini diintervensi ya tadi ya, setidak-tidaknya harga-harganya itu dibuat lebih stabil, itu tidak akan memberikan shock tambahan pada middle class. Yang lain-lain adalah insentif ya, tadi insentif transportasi ini adalah insentif buat middle class juga kan. Jadi middle class itu adalah kelompok pengeluaran untuk 2,2 juta sampai 9,9 juta rupiah. Mereka tidak berhak mendapatkan bonus memang, yeah. Tapi kalau untuk insentif-insentif seperti tadi ya, stabilitas harga dan juga kemudian ada ongkos transportasi yang juga berkurang ya, itu juga memberikan dampaknya kepada middle class. Dan tidak hanya itu, dan ketika saya sampaikan tadi ada backward dan forward linkage dari stimulus di sektor transportasi ya, ini kan sektor transportasi ketika diberikan intervensi dia memiliki keterkaitan kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yeah. Dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu jumlah middle class yang berusaha ya di sektor tersebut itu lumayan signifikan. Nah, makanya ini secara tidak langsung itu juga memberikan dampak ya kepada ruang-ruang ekonomi middle class tidaknya di semester 2 ini.
4: Baik, kalau begitu Pak Peter, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini, Pak.
5: Baik.
4: Selamat pagi, Pak Peter. Ya, demikian tadi tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Bakomeri Fitra Faisal Hastiadi.
0: Wawancara Pro 3.
4: Jadi beberapa stimulus yang memang disiapkan pemerintah yaitu insentif pajak bagi penulis di mana pemberlakuan tarif pajak penghasilan PPH final royalti sebesar 1,5% untuk penulis. Kemudian juga ada diskon kereta api, potongan tarif tiket kereta api sebesar 30% untuk periode 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026. Ini selama periode libur sekolah ya. Kemudian diskon kapal Pelni, potongan sebesar 30% pada tarif dasar kapal Pelni untuk periode 20 Juni sampai dengan 15 Agustus 2026. Juga ada stimulus gratis tarif ke pelabuhan ASDP, di mana ada pembebasan biaya jasa ke pelabuhan ASDP yang berlaku mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Juga ada subsidi tiket pesawat atau PPN DTP, subsidi pajak pertambahan nilai ditanggung oleh pemerintah 100% untuk tiket pesawat penerbangan domestik kelas ekonomi. Kemudian ada juga perpanjangan bantuan pangan, di mana program bantuan pangan dilanjutkan pada Juli sampai dengan September 2026 untuk 33,24 juta penerima manfaat dengan total alokasi anggaran mencapai 18,04 triliun rupiah. Kemudian juga ada stimulus untuk program magang dan vokasi, di mana alokasi anggaran sebesar 6,26 triliun untuk mendukung pelatihan dan juga penyerapan tenaga kerja. Ini nanti kita bahas lebih lanjut ya, gimana manfaatnya stimulus untuk program magang dan vokasi ini. Kemudian juga ada insentif transportasi tambahan, subsidi khusus senilai total 2,04 triliun rupiah yang dioptimalkan untuk berbagai moda dan konektivitas. Nanti kita bahas lebih lanjut ya terkait dengan hal tersebut.
6: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17 ribu pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH mencatat minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji tinggi. Karena hingga Mei 2026 jumlah pendaftar haji baru mencapai 203.452 orang atau melampaui target operasional bulanan. Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah mengatakan, tingginya jumlah pendaftar menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji. Sementara total dana kelola haji saat ini telah mencapai Rp181,731 triliun. Sementara itu, Komisi 8 DPR RI meminta BPKH terus memperkuat pengelolaan investasi dan mengevaluasi biaya operasional secara berkala agar keamanan serta keberlanjutan dana calon jemaah haji tetap terjaga. Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Papua Barat Daya menyerahkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Berikut informasinya disampaikan Zulkarnain Wijaya.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Opini tersebut disampaikan staf ahli BPK RI Bidang Keuangan Pemerintah Daerah, Dr. Slamet Kurniawan, pada rapat paripurna DPR Papua Barat Daya masa sidang 2 tahun 2026. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan opini WTP yang diberikan BPK merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, mulai dari jajaran eksekutif DPR Papua Barat Daya, instansi vertikal hingga masyarakat yang turut mengawasi penggunaan anggaran daerah.
2: Kami ingin menyatakan komitmen kami bahwa berbagai catatan yang disampaikan kami akan melihat lagi sesuai dengan kemampuan. Kita semua punya spirit yang sama untuk terus mendorong, punya mimpi yang sama bahwa tata kelola keuangan kita semakin hari semakin baik. Besok harus lebih baik dari hari ini. Itu adalah mimpi kita semua. Spirit itu juga ada pada kita semua. Untuk itu, mari kita saling memberikan dukungan. Kami dari eksekutif juga minta dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya. Mari kita sinergi bersama-sama untuk terus melakukan upaya-upaya kita bersama pendekatan untuk terus bisa menindaklanjuti berbagai temuan yang ada, baik yang secara administratif maupun yang material harus disetor.
1: Dengan raihan opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2025, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya diharapkan semakin memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, Kepolisian Kanada mengeluarkan peringatan terkait dengan potensi aksi serangan tiruan setelah insiden baku tembak di Montreal yang menewaskan 3 orang karena pelaku diduga menyebarkan manifesto yang berisi ajakan melakukan kekerasan. Kepolisian Federal Kanada juga mengimbau seluruh aparat agar lebih waspada karena manifesto yang disebarkan pelaku diduga mendorong tindakan kekerasan terhadap petugas serta memuat berbagai keluhan dan daftar target yang dianggap sasaran serangan. Selain itu, pemerintah Kanada dan Quebec menyampaikan bela sungkawa kepada para korban karena insiden tersebut menambah daftar kasus kekerasan yang melibatkan kelompok ekstrem di negara tersebut. Dari dunia olahraga, Inggris harus puas bermain imbang 0-0 melawan Ghana pada laga kedua grup L Piala Dunia 2026. Karena Ghana tampil sangat disiplin dengan bertahan, sehingga Inggris gagal mencetak gol meski mendominasi jalannya pertandingan. Meskipun Inggris mendominasi penguasaan bola dan terus menekan lewat melalui lini tengah dan juga lini depan, namun Ghana mampu meredam setiap serangan sehingga peluang berbahaya sulit tercipta. Sementara itu, meski berbeda peluang emas dan juga tembakan sempat mengancam gawang Ghana, Inggris tetap gagal mencetak gol hingga akhir laga, sehingga penentuan lolos ke fase berikutnya akan ditentukan pada pertandingan terakhir grup.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapa? Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Global 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
3: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
3: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
2: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
4: Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
5: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
6: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
5: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
6: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
5: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras.

Iya, untuk Anda pendengar, selamat siang untuk semuanya. Radio Republik Indonesia hadir kembali dalam podcast LKBN Antara siang ini, Rabu 24 Juni 2026 pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan mengangkat topik hangat mengenai pengaruh eskalasi konflik global terhadap perdagangan Indonesia. Telah hadir bersama narasumber kita, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Ibu Dia Roro Esti Widya Putri, BIMSC. Podcast ini disiarkan secara bersamaan melalui Arare Tual dan Arare Somblaki saat ini. Langsung saja kita ikuti perbincangan berikut ini.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Anda masih bersama kami di program Masa Satu RRI Ritual. Dan pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti podcast siaran tunda LKBN antara tentang pengaruh akselerasi. Ulang. Baik, saudara pendengar. Ya, pengaruh akselerasi konflik global pada perdagangan Indonesia dengan narasumber Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dia Roro Esti Widya Putri BAMSC. Ya, di program satu ada itu alamakar. Ya, sekali lagi kami ulangi, sesaat lagi akan ya Anda akan ikuti siaran podcast siaran tunda LKBN antara dengan tema pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia bersama narasumber Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dia Roro Esti Widya Putri BAMSC. Selamat mengikuti.
1: Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa Halo. Kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Mbak Suwanti?
3: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
1: Selamat datang.
3: Terima kasih banyak Bu Wamen.
1: Yes.
3: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih Bu Wamen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
1: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, tadi kita melakukan pelepasan ekspor khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
3: Ke Arab Saudi.
1: Khusus untuk jemaah haji kita. Jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
3: untuk persiapan berarti
1: persiapan haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
3: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
1: Ya, tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran, lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang inosen ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
3: terdapat
1: ini semua
3: dan menjadi
1: apa.
3: Korban.
1: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are non-block, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu, betul. Dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga ini luar biasa ya. Maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan,
3: betul,
1: right? Yeah. Lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman.
3: Paling aman, betul.
1: Ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu kondisi geopolitik yang kurang baik.
3: Oke, okay. Bu Amin tahan dulu, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri.
1: Oke.
3: Ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amin. Seperti biasa, kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya biasanya ini aman, kemudian harganya juga nggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amin juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini sepertinya sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga kebutuhan pokok khususnya jelang Lebaran ini?
1: Ya, jadi menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke misalnya ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Kemarin juga pernah ke daerah Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu Ramadan ini kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu dan beberapa wilayah lainnya, hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online, kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
3: seluruh Indonesia,
1: Indonesia, dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya, dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar, dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya, melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa, dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
3: Strateginya seperti apa, Bu Amen? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya, sebagai masyarakat tentunya saya juga nggak ingin nih harga minyak, misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya, itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
1: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, gitu kan? Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih gitu.
3: Biasanya ada ada wilayah tertentu kah, Bu Wamen?
1: Ya apa namanya, pasti ada aja gitu ya. Tapi selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu, stoknya ada, dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu. Karena selain yang minyak kita, sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya. Ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu, harganya lebih tinggi. Tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan kan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak, untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada. Nah, otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan lintas kementerian ini, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya, dari Pulau Jawa kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah, dari situlah perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan, karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
3: Dan ketika turun ke lapangan, ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendak seperti apa, Bu Amen?
1: Ya misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya, cabai gitu ya, tapi di kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu, yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun,
3: jadi memperhatikan gitu.
1: Mereka merasa diperhatikan.

0: waktu dengan dunia yang semakin digital, ya kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya itu juga bisa bisa mengikuti tren yang selama ini terjadi gitu.
1: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut, tadi kan di awal udah cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa, Bu Amin?
0: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia. Apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia, kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik. Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Dan we've been a surplus for quite some time. Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars. Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan. Dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak. Tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin, itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional, we're talking CPO, mesin, BBM,
1: minyak
0: lalu
1: dan
0: kemudian,
1: gas gitu ya.
0: Besi, baja. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya, yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
1: Kopi
0: kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi. Lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
1: Lokal. Dan bisa diekspor furniture
0: dan bisa diekspor dan di-export. Sudah diekspor ke beberapa wilayah, termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang. Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru. Lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan dan lain
1: ini
0: sebagainya.
1: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu ya.
0: Exactly, non traditional tapi potensinya besar gitu. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak ya. Jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan. Nah, maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam. Ada yang besar, jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa, dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya. Contoh sustainability. Bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai women empowerment, ada education juga gitu kan, services juga, jasa, itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA preferential trade agreement focusing on the goods, terus ada FTA goods and services. Jadi memang

0: apa scale-nya itu macam-macam. Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi apa namanya concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan. Betul. Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu. Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu.
1: Gimana barang kita bisa produknya laku gitu ya.
0: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus ya kan, lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia.
1: Dan pasti lebih besar lagi Bu Amen ya.
0: Exactly, jadi itu yang kita harapkan, dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama, agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan, agar ada konkret action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali. Betul. Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
1: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita juga Bu Amen, mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
0: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center, perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia. Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor. Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak. Betul. Ya, maksudnya jangan sampai ya kan, nanti bareng lagi kita ngomongnya. Jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri itu minta terus. Ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya. Mereka seneng gitu kan, suka, pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah, kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari apa namanya produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga gak sih kalau kita tuh ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu,

0: Jadi berasa masih di Indonesia gitu, walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka. Saya bilang, kalau kopi Indonesia itu kan biasanya dia fokusnya ke region ya. Jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah, saya itu titip, kalau bisa di situ ada Indonesia. Karena nggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Nggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
1: Pasti membanggakan sekali dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau saya bisa tangkap.
0: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-traditional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya
1: ya,
0: lagi perang
1: konflik
0: sih,
1: gitu
0: lagi
1: ya.
0: Konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, Perundingan Perdagangan Internasional, di unit yang dealing with perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tur ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu.
1: Betul,
0: dan
1: betul.
0: Itu tadi kembali lagi kita tuh posisinya karena political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia.
1: Okay.
0: Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many. Ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
1: Oke. Okay. Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya, dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
0: Harus optimis Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
1: Oke. Okay. Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
0: Good.
1: Terakhir,
0: itu yang kita harapkan.
1: Pasti. Terakhir Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai
0: 18
1: Oktober ya. Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional?
0: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa. Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung. Jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia gak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri. Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut, entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara. Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam, mm-hmm. gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada

0: apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya, mesin. Tapi di samping itu baju, textile, fashion ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku, terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar, dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi, bisa saling komunikasi, ya, bisa networking, dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh, saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
1: dari hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa kita tunjukkan.
0: Dan mereka senang sekali. Dan juga apa, keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah, keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas, kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif, kan seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan, karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
1: Pastinya. Dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari ambassador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal.
0: Terima
1: mulai
0: kasih.
1: Perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini supaya cepat mereda pastinya.
0: Amin.
1: Kita berdoa demikian. Dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
0: Yes, jangan lupa, harus datang.
1: Sekali lagi, thank you.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Bu Amen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
0: Bye-bye.
1: Bye.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

di Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohai Yang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Anda masih terus bersama kami di program A1 RRI Tual, kanal informasi dan inspirasi. Ya, saudara pendengar, kami terus mengingatkan kepada saudara ketika melaut atau melakukan aktivitas perjalanan atau berlayar di lautan, hati-hati dan tetap prioritaskan keselamatan bukan kemauan. Harus dipertimbangkan situasi dan kondisi alam yang tidak bersahabat. Jangan sampai terjadi hal yang sama seperti yang dirasakan korban. Ya, regu penyelamat menemukan jasad Ahmade Lestaluhu berusia 64 tahun, seorang penyelam tradisional di sekitar perairan Desa Haria, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, dan telah diserahkan kepada keluarga korban. Jasad korban ditemukan pada Selasa kemarin sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Timur oleh tim SAR gabungan pada kedalaman sekitar 300 meter di sekitar pelabuhan Desa Haria, Kecamatan Saparua. Dikatakan dan tim operasi SAR Haria Tengku Ayani di Ambon pada hari Rabu hari ini. Menurut dia, insiden ini bermula pada hari Senin lalu, tanggal 22 Juni sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Korban bersama seorang rekannya bernama Rian pergi menyelam untuk mengangkat bangkai mesin kapal dari kapal cepat yang terbakar dan tenggelam di sekitar perairan Desa Haria beberapa waktu lalu. Ya, pada pukul 14.20 waktu Indonesia Timur, rekan korban berhasil naik ke permukaan air, sementara korban tidak kunjung naik. Peristiwa itu membuat rekan-rekan korban panik dan melakukan upaya pencarian namun nihil hasilnya. Informasi kondisi membahayakan manusia ini selanjutnya dilaporkan rekan korban bernama Hidayat kepada tim SAR pada pukul 10.20 waktu Indonesia Timur, dan tim langsung dikerahkan sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Timur menuju lokasi kejadian dengan jarak 47 nautical mil, heading 82,60 derajat arah timur dari pelabuhan Brin Ambon. Pada pukul 15.12 waktu Indonesia Timur, korban berhasil ditemukan kurang lebih 300 meter dari pelabuhan Desa Haria dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya dievakuasi menggunakan speedboat ke Desa Tulehu, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah. Pada pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan tiba di Desa Tulehu dan selanjutnya korban diserahkan kepada pihak keluarga. Operasi SAR melibatkan berbagai unsur potensi, diantaranya Basarnas Ambon, masyarakat, Babinsa Desa Haria, Babinkam Tipmas, Polairut, Polda Maluku, relawan penyelam serta UPP Haria.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

dari MTB Kepulauan Tanimbar akan terus mewarnai suasana siang Anda di saat ini yang sedang menikmati waktu istirahat atau waktu makan siang Anda, pendengar. Ya, kembali kami memperbaharui informasi Anda, tim SAR gabungan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ambon Maluku berhasil mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami hipotermia di Gunung Kayu 1, Desa Batu Merah, Kota Ambon. Korban atas nama Muhammad Safi'i Al-Faruq Dahlan berusia 18 tahun berhasil dievakuasi dengan selamat oleh tim SAR gabungan setelah dilaporkan mengalami hipotermia, dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ambon Muhammad Arafah di Ambon pada minggu lalu. Proses evakuasi korban berjalan dengan lancar dan aman. Korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Siloam, Kota Ambon. Selanjutnya tim dikerahkan menuju lokasi kejadian dengan jarak kurang lebih 18 km dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ambon. Sekitar pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur, tim tiba dan berkoordinasi dengan masyarakat setempat guna melakukan pendakian. Korban kemudian berhasil ditemukan tim SAR gabungan sekitar pukul 6.57 menit waktu Indonesia Timur dalam keadaan selamat dan selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Siloam.

Baik, saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan berbasis potensi lokal dan peningkatan ketangguhan masyarakat menghadapi perubahan iklim. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada UGM tahun 2026 yang melibatkan 62 mahasiswa di sejumlah wilayah kepulauan Gay. Program pengabdian masyarakat yang berlangsung selama 50 hari itu merupakan hasil kerjasama antara Universitas Gadjah Mada, Universitas Patimura, dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Selamat siang untuk buat saudara yang harus kembali ke tempat aktivitasnya setelah isoma. Ya, informasi fraksi Partai Gerindra DPR RI membantah isu adanya rapat khusus yang dipimpin Ketua Fraksi Gerindra Budi Jiwandono yang membahas soal permintaan agar mengawasi pergerakan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Bambang Haryadi mengatakan isu yang beredar di media sosial itu tidaklah benar. Dari rapat-rapat fraksi Gerindra yang selalu diikuti Budi, menurut dia tidak pernah ada pembahasan mengenai hal itu. Dia mengungkapkan informasi yang benar adalah fraksi Gerindra DPR RI meminta agar para anggotanya memantau kondisi ekonomi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Selain itu, anggota fraksi Gerindra DPR RI juga diminta memastikan program pemerintah berjalan dengan baik di masyarakat. Dia pun mengimbau agar berbagai pemberitaan disampaikan kepada publik secara berimbang. Menurut dia, Gerindra akan selalu mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ibu, ayah bantu ya?
2: Ayah, udah kelar kok.
1: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
2: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
1: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
2: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
1: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

0: Tepat pukul 3. Ya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur Tengah, kita tinggalkan lagu-lagu daerah Maluku untuk beralih mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
1: Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke

Kali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengan kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026 bersama Vera Zevonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: 26. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.
1: Ini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka.

0: krusial. Walau di atas kertas squad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
0: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
1: It is what it is. We tried to break
3: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.

Indonesia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin. Dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli.

ke lainnya. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol semata wayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol semata wayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan nanti Saudi.
2: Iya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand juga kita.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking news.
1: Dengan Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respatirian.
2: Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Bimboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian sih. Enggak enak kalah itu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, arah pembangunan ekonomi kita, menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia. Ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
0: agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai, telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan, kita produksi pangan beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian.

yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada, kita sudah tahu mereka-mereka itu, iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras, betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian nggak akan dengar, benar ya? Ya, saudara-saudara sekalian, pembangunan.

dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian.
1: Saudara-saudara, kita kembali bersama di Pro 1 RRI Tual. Ya, kami ucapkan selamat siang semuanya. Selamat kembali beraktivitas setelah menikmati waktu istirahat Anda. Anda kembali konsentrasi, fokus dengan tugas dan rutinitas Anda hingga sampai akhir waktunya nanti. Di bawah udara yang cukup panas di saat ini, dukungan yang sangat maksimal bagi para pekerja yang di luar sana dengan kondisi yang ada, namun tetap selalu hati-hati dan waspada.
2: Terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda. Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Jawabannya adalah Brazil. Yes, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Tidak pernah absen, tidak pernah gagal lolos. Lebih dari itu, Brazil juga memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda seperti Pele hingga generasi modern yang terus menjaga tradisi sepak bola menyerang khas Samba. Gaya bermain Brazil yang atraktif, penuh skill dan kreatif membuat mereka bukan hanya tim yang sering menang,

0: tapi juga tim yang paling menghibur untuk ditonton. Tak heran jika Brazil dijuluki sebagai negeri sepak bola. Dan tentunya dominasi ini menjadikan Brazil bukan hanya sekadar peserta, tetapi juga ikon utama Piala Dunia sepanjang sejarah.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda?

0: dalam Bedah Tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas, dua edisi Piala Asia terakhir Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
3: Aku bawa gado-gado.
4: Aku ayam betutu Bali.
5: Bubur Manado, Jo.
3: Eits, jangan lupa berdoa dong.
2: Tapi aku berdoanya beda loh.
6: Aku juga.
2: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
3: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
2: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
7: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
8: Indonesia menyapa siang.
9: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayati mengatakan, berbagai program pendidikan yang dikelola kementerian perlu diharmonisasikan, di mana langkah tersebut dinilai penting agar penyelenggaraan pendidikan lebih terintegrasi dan berorientasi pada kepentingan sosial. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman mendorong peningkatan talenta dan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi. Menurutnya, di abad ke-21 harus menjadi era transmigrasi yang mengedepankan pengetahuan, teknologi, dan talenta masyarakat. Kementerian Perdagangan melepas ekspor fabrikasi baja struktural tujuan Kanada dari kota Cilegon, Banten sebagai upaya mendorong ekspor produk manufaktur bernilai tambah tinggi ke pasar global. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar, kini kami kembali akan hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai wilayah yang kami kemas dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Dinas Pendidikan dan Budaya Sanggau mengungkapkan bahwa posko aduan SPMB Disdikbud Sanggau menjadi garda terdepan dalam menindaklanjuti berbagai laporan selama penerimaan murid baru berlangsung. Selengkapnya disampaikan oleh Rohma Wulandari. Rohma.
2: Baik pendengar, hingga hari ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau masih membuka sejumlah posko layanan dan pengaduan selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Posko tersebut disediakan untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran. Berdasarkan pantauan di lapangan, posko layanan pengaduan tersedia di tingkat sekolah, Korwil hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau sesuai dengan jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD hingga SMP. Keberadaan posko ini diharapkan dapat mempermudah orang tua untuk memperoleh informasi dan pendampingan selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Selain itu, layanan pengaduan juga dibuka untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Di Disdikbud Kabupaten Sanggau menyampaikan masih terdapat orang tua yang belum terbiasa dalam menggunakan layanan digital untuk memproses pendaftaran. Kondisi tersebut tentunya menjadi salah satu alasan penting akan keberadaan posko layanan pengaduan di setiap sekolah. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Robertus Sunohadi.
3: Terkait dengan sistem penerimaan murid baru pada tahun 2026-2027, kita punya posko-poskonya. Yang pertama adalah posko yang ada di panitia sekolah itu sendiri, di Korwil. Nah, untuk sampai pada tingkat kabupaten, kita posko kita adalah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau sesuai dengan jenjangnya masing-masing, baik itu PAUD, SD, dan SMP.
2: Baik, melalui pelayanan tersebut, pelaksanaan SPMB tahun 2026-2027 diharapkan dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Robertus juga mengajak orang tua untuk segera memanfaatkan posko jika menemui kendala selama proses pendaftaran berlangsung. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia, janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kota Bandung meminta masyarakat untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan dan program warga jaga kota sebagai upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan selama masa libur sekolah. Selengkapnya dilaporkan oleh Atep Burhanuddin. Atep.
4: Ya, baik, seru pendengar. Pemerintah Kota Bandung akan memperkuat pengamanan lingkungan selama masa libur sekolah dengan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan Siskamling dan Ronda Malam melalui program warga jaga kota. Program tersebut akan dijalankan secara aktif di seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan langkah ini diambil sebagai respon atas meningkatnya kasus kekerasan yang melibatkan pelajar selama masa libur sekolah. Selain itu, penguatan pengamanan lingkungan juga dilakukan untuk mengantisipasi tindak kriminalitas, khususnya aksi begal yang kerap meresahkan masyarakat. Menurutnya penanganan terhadap pelajar yang terlibat dalam aksi kekerasan tidak hanya mengedepankan penanganan aturan tetapi juga pendekatan pembinaan. Hal tersebut dilakukan agar para pelajar dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Farhan juga menegaskan pemerintah Kota Bandung tidak ingin masa libur sekolah justru dimanfaatkan untuk aktivitas negatif yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap aktivitas remaja akan diperkuat dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat kewilayahan hingga masyarakat. Selain fokus pada pembinaan pelajar, pemerintah Kota Bandung juga mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan ronda malam dan diskamling yang selama ini menjadi salah satu garda terdepan dalam pencegahan tindak kejahatan.
3: Terus diaktifkan di seluruh kelurahan dan kecamatan, jadi tanggung jawab mereka juga. Memastikan bahwa tempat-tempat itu, wilayah-wilayah yang kita sedang jaga ini betul-betul bukan tempat yang leluasa untuk para begal. Ketiga, tempat nongkrong akan kita batasi.
4: Farhan juga pun, Farhan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong dalam menjaga keamanan lingkungan. Maksudnya keamanan kota bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, melainkan juga membutuhkan peran aktif warga. Melalui penguatan program warga jaga warga, warga jaga kota, pemerintah Kota Bandung berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama libur sekolah tetap terjaga, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman yang dan nyaman bagi seluruh warga Kota Bandung. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhamdin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandung kita ke Palembang. Dalam peringatan Hari Bidan Nasional, Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Provinsi Sumatera Selatan menekankan pentingnya peran strategis bidan sebagai garda terdepan dalam mengawal kesehatan ibu dan anak. Selengkapnya dilaporkan oleh Hairul Rizky. Rizky?
5: Ya, hal tersebut dikemukakan oleh Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dalam peringatan Hari Bidan Nasional ke-75 di Kota Palembang, Sumatera Selatan. IBI atau Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menekankan pentingnya peran strategis bidan sebagai garda terdepan dalam mengawal kesehatan ibu dan anak, sekaligus menyerukan peningkatan kesejahteraan dan penguatan kapasitas profesi. Ketua Pengurus Daerah IBI Sumatera Selatan, Tuti Rusdiana, menyatakan beban kerja bidan saat ini sangat besar dan juga mencakupi hampir seluruh program kesehatan di daerah. Menurutnya, jaminan perlindungan, status keanggotaan yang jelas, serta keaktifan para bidan di dalam organisasi profesi ini menjadi fondasi utama untuk mendukung kesejahteraan mereka. Untuk itu, Tuti mengimbau seluruh bidan termasuk mereka yang saat ini bekerja di luar profesi kebidanan untuk tetap mendaftarkan diri dan aktif mulai dari kepengurusan tingkat ranting, dan juga wadah organisasi ini sangat penting untuk mendata para bidan sekaligus menyatukan langkah untuk meningkatkan mutu pelayanan.
6: Harus anggota IBI dulu, jangan lepaskan IBI. Semoga IBI terus menjadi wadah yang menyatukan langkah para bidan untuk terus belajar meningkatkan kompetensi dan juga menjaga mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi. HUT IBI kita ke-75 ini adalah dunia membutuhkan lebih dari 1 juta bidan. Bidan Indonesia memperkuat kepemimpinan dalam pelayanan kebidanan yang berbasis hak dan juga berpusat pada perempuan dan anak pada setiap awal mengawal generasi emas 2045.
5: Sementara itu, Dinas Kesehatan Sumsel terus memprioritaskan peningkatan kapasitas dan juga kolaborasi lintas sektor agar para bidan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar medis terbaru. Ikatan Bidan Indonesia Sumatera Selatan dan juga Dinas Kesehatan Sumsel berharap momentum Hari Bidan Nasional ini dapat menjadi dorongan bagi seluruh pihak untuk memberikan dukungan regulasi dan juga apresiasi yang lebih nyata terhadap dedikasi para bidan di lapangan, khususnya di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Demikian, dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizky melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Hari Bidan, Ikatan Bidan Indonesia mengatakan bahwa bidan di Kota Tanjung Balai meminta pemerintah untuk mempermudah izin praktik mandiri untuk para bidan. Selengkapnya dilaporkan oleh Ilham Daulay. Ilham?
7: Ya, dalam rangka memperingati Hari Bidan Nasional, bidan meminta kepada pemerintah untuk dapat mempermudah sistem kerja bidan dan mempermudah izin praktik mandiri. Demikian disampaikan seorang bidan dan juga selaku pengurus Ikatan Bidan Indonesia Kota Tanjung Balai, disita kepada RRI 24 Juni 2026. Ia mengatakan bahwa di Kota Tanjung Balai saat ini banyak praktik bidan yang tetap menolong pasien, tetapi belum memiliki izin praktik. Ia menambahkan bahwa untuk membuka praktik mandiri, bidan saat ini harus memiliki ijazah profesi. Sementara uang persalinan normal yang didapatkan oleh bidan masih kecil. Ia menerangkan saat ini di Kota Tanjung Balai, bidan masih banyak ingin tetap untuk mengabdi dan masih banyak dipercayai oleh pasien, akan tetapi belum bisa menempuh pendidikan profesinya karena tidak ada biaya.
8: tolong dipermudah mencari kerja bidan, karena saat ini sebenarnya bisa dibilang untuk mengurus izin praktek bidan itu harus profesi, harus S1 ya kan. Sementara uang persalinan normal itu tidak seberapa yang didapatkan dari pasien, tapi harus dipaksa kita menjadi seorang sarjana. Sementara nilai kita mengabdi ke masyarakat, karena pasien banyak yang mau mengaplikasikan ilmu ini, banyak yang dipercaya, tapi yang bisa nolong kamu lagi sekarang karena hanya tamatan D3, nggak bisa ada uangnya untuk kuliah S1 dan ke S1 buat kami profesi gitu kan. Banyak yang masih melayani tapi tidak memiliki cinta karena berhubung mereka tidak bisa kuliah S1 dengan dana.
7: Tolong. Selain itu, dalam rangka memperingati Hari Bidan Nasional, ini juga ia meminta untuk dapat meningkatkan nilai harga persalinan melalui BPJS dan mempermudah persyaratannya. Ia menambahkan bahwa karena tugas bidan selain membantu proses persalinan, bidan juga berperan penting dalam memberikan edukasi dan memantau tumbuh kembang anak. Demikian dari Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan menilai bidan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak. Laporannya disampaikan Iswantoro. Iswantoro.
9: Ya, baik, benar. Setiap tanggal 24 Juni, Indonesia memperingati Hari Bidan Nasional sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi para bidan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak di seluruh penjuru tanah air. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Saifuddin, mengatakan bidan memegang peran penting dalam mewujudkan persalinan yang aman serta menghadirkan ibu dan anak yang sehat.
10: Peran bidan ke depan untuk menjaga kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak, adalah melakukan promotif preventif.
0: Iswantoro, bisa dilanjutkan saja laporannya.
9: Ya, baik pendengar. Saifuddin mengingatkan seorang bidan harus menguasai kemampuan dasar yaitu asuhan persalinan normal. Selain itu, ia juga mengimbau para bidan di daerahnya untuk meningkatkan kemampuan menangani kasus gawat darurat untuk dirujuk pada level-level tertentu. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Direktorat Reskrimum Polda Sulsel menelusuri tersangka pidana pencucian uang dengan total kerugian yang mencapai 4 miliar 64 juta rupiah. Laporan disampaikan oleh Saripudin. Saripudin.
11: Ya, Direktorat Reskrimum Polda Sulawesi Selatan mendalami harta dan investasi tersangka spesialis pencurian di 9 kabupaten di Sulawesi Selatan sebanyak 33 kali mencuri. Tersangka lelaki JR telah ditangkap di tempat tinggalnya Kabupaten Maros melakukan pencurian di 8 tahun lamanya dengan total kerugian 4 miliar 64 juta rupiah. Polisi baru menyita 2 mobil, 9 sepeda motor dan uang tunai 394 juta rupiah, emas batangan 25 gram dan juga ada emas lebur, 3 brankas, handphone, iPhone dan tablet serta barang bukti lainnya. Dari catatan di Reskrimum Polda Sulawesi Selatan, dari 33 kali melakukan pencurian, diantaranya di Kabupaten Bone 7 kejadian, dan kerugian 2 miliar 14 juta rupiah di Kabupaten Baru 7 kejadian, total kerugian 733 juta rupiah di Kabupaten Wajo, 5 kejadian kerugian 560 juta rupiah, dan 6 kabupaten lainnya tempat pencurian tersangka. Direktur Reskrimum Polda Sulawesi Selatan, PB Kombes Pol PB Hutagalu mengatakan, selain barang bukti yang telah berhasil disita, yakni 2 mobil, 9 motor, uang tunai dan barang bukti lainnya, dan juga penyidik mendalami dugaan investasi harta lainnya, tersangka JR, toko dan rumah sebagai hasil pencucian uang yang dilakukan tersangka, disebutkan Kombes Pol PB Hutagalu.
12: Hasil kegiatan 4 miliar ini nanti kita akan melihat masih ada uang yang kita sita 300 juta sekian, kemudian mobil-mobil, bahkan informasinya ada rumah dan ruko yang nantinya masih kita akan kembangkan. Jadi hasil kegiatannya dibelikan barang berupa perhiasan, ada yang ditabungkan, ada yang beli motor, bahkan mungkin sebagian digunakan untuk kegiatan investasi. ya ini masih dalam proses.
11: Dan menurut Kombes Pol PB Tegalung, penyidik juga mendalami tersangka lelaki HA sebagai penadah barang curian yang dilakukan lelaki JR serta salah satu tersangka yang sudah diketahui identitasnya untuk dilakukan penindakan. Tersangka JR sebagai pelaku utama pencurian 33 kali melakukan kejahatan, terakhir melakukan pencurian emas milik selegram di Kabupaten Bone, terekam CCTV, akhirnya ditangkap polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Saripudin melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Blitar mengusulkan anggaran sebesar 94 miliar rupiah kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan dua ruas jalan sirip menuju jalur lintas selatan atau JLS. Informasinya disampaikan oleh Ninda Alivia. Ninda.
13: Ya baik, Safira dan juga pendengar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Blitar mengusulkan anggaran sebesar 94 miliar rupiah kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan dua ruas jalan sirip menuju jalur lintas selatan. Usulan tersebut diajukan melalui aplikasi Sitia Direktorat Jenderal Bina Marga. Dua ruas yang diusulkan yaitu jalur Binangun Wates hingga perbatasan Malang dan ruas susulnya Kecamatan Wonotirto menuju JLS. Kepala DPUPR Kabupaten Blitar Agus Zainal mengatakan total panjang dua ruas jalan tersebut sekitar 19 km. Jalan akan dibangun dengan konstruksi beton

0: Ratusan warga Dukuh Petungkon, Desa Tambelang Gunung, Kabupaten Pekalongan memperbaiki jalan akses jalan penghubung Desa Tambelang Gunung ketintang yang rusak secara swadaya melalui gerakan semen rakyat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Teddy Harun. Teddy. Teddy, silakan laporannya. Teddy.
1: Baik pendengar, dan dapat kita sampaikan sehingga siang hari ini warga di Duko Patungkon ini masih melakukan kegiatan gotong royong untuk melaksanakan pengecoran sejumlah titik jalan di sepanjang jalan desa. Seperti yang kita ketahui bahwa aksi gotong royong yang dilakukan warga ini terkait dengan kondisi jalan desa mereka yang hingga saat ini rusak parah, namun tidak kunjung diperbaiki atau belum adanya penanganan dari pemerintah Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, warga setempat menggelar aksi semen untuk rakyat, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan pengecoran jalan sepanjang kurang lebih 500-an meter. Dan jalan ini sendiri menurut warga merupakan jalan alternatif untuk masyarakat setempat, baik ini aktivitas menuju ke sekolah, pasar, atau yang lainnya. Dan demikian ini ada pernyataan atau wawancara kita dengan koordinator aksi gotong royong semen untuk rakyat dari Kasturah yang bisa kita sampaikan.
2: Warga setempat dari warga Tembelang, dari warga Petungkon, terusan ada juga yang berpartisipasi orang-orang setempat, orang warga-warga setempat, warga Petungkon, ada yang ngasih material berupa semen, ada yang 10, ada yang 5, terus ada yang ngasih uang. Terus saya sampaikan kegiatan ini sama sekali tidak dibantu oleh pemerintah.
1: Dan masyarakat berharap upaya yang dilakukan masyarakat setempat ini sebagai langkah awal atau respon masyarakat terhadap kondisi jalan mereka. Harapannya pelaksanaan pembangunan atau pengecoran jalan di sepanjang desa mereka ini bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan, karena jalan ini merupakan jalan kabupaten yang mana menghubungkan antara Kecamatan Lebak Barang dan juga Kecamatan Petung Kriyono. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.

0: Rekan kami lanjutkan Warta Nusantara Siang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hari ini melakukan panen raya di lahan pertanian Desa Gentan, Sukoharjo. Laporan disampaikan oleh Edwi Puryono. Edwi?
1: Ya, Safira dan juga para pendengar, saat ini saya masih berada di kawasan Kabupaten Sukoharjo dan benar, sesuai dengan agenda pagi sekitar pukul 10 pagi tadi, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi didampingi oleh jajaran Forkopimda Pemkab Sukoharjo, ada Bupati Eti Suryani, Bupati Boyolali Agus Irawan, dan juga Wawali Kota Solo Astrid Widayani, melakukan panen raya di lahan pertanian Gapotan di Desa Gentan, Kecamatan Bendosari. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah melakukan panen dengan alat pertanian kombi yang diikuti oleh Bupati Agus Irawan dan juga Bupati Sukoharjo Eti Suryanti untuk menaiki secara simbolis, kemudian berputar dipandu oleh driver dari Dinas Pertanian. Dan panen raya dilakukan ini memang dalam rangka menjaga ketahanan pangan, di mana target dari Pemprov Jawa Tengah secara keseluruhan ini sudah tercapai, yakni 6,9 juta ton. Dan mendatang nanti, Pemprov Jawa Tengah mentargetkan sekitar 10,5 juta ton. Berikut penjelasan dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang sempat memberikan keterangan pers kepada wartawan.
2: Panen raya ini merupakan bentuk rasa syukur bagi provinsi dan dinas terkait, terutamanya bagi rakyat petani Provinsi Jawa Tengah, bahwa Jawa Tengah hari ini sudah memenuhi target 6,9 juta ton dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Sehingga target nasional yang 10,5 juta ton nanti harus kita penuhi di akhir tahun. Sehingga hari ini menjadi titik balik untuk melakukan brainstorming, diskusi dengan para petani, dengan Gapotan, dengan seluruh stakeholder yang ada, sehingga pemenuhan dapat dilaksanakan. Contoh misalkan bahwa Sukoharjo ini adalah salah satu kabupaten yang hari ini mengalami kenaikan 25% terkait dengan gabah kering. Jadi hampir 160 ribu ton. Artinya ini menjadi pertontonan dari kabupaten lain. Dia sudah menggunakan alat modern, kemudian dia sudah hampir 2-3 masa tanam dan lain sebagainya. Yang ke depan nanti tentu banyak tantangannya. Bahwa ke depan adalah perubahan musim, kemudian musim kemarau-nya panjang, maka para bupati wali kota, tidak hanya wilayah Solo Raya, di seluruh Provinsi Jawa Tengah akan melakukan mapping, di mana dampak kekeringan ini yang menggunakan pipanisasi, yang menggunakan sumur, kemudian yang menggunakan air baku tanah dan lain sebagainya, harus kita lakukan bersama-sama sehingga target nasional swasembada pangan 2026 dapat terpenuhi.
1: Ya, sementara itu Bupati Sukoharjo Tejoni mengatakan Sukoharjo sendiri merupakan daerah terkecil di Jawa Tengah. Selain Kudus ini mampu mencapai target dalam setiap tahunnya, dan dengan ikon sebagai lumbung padinya Jawa Tengah saat ini masih tetap bertahan, di mana panen padi dalam setiap tahun ini bisa dilakukan 3 atau 4 kali tergantung kondisi lahan, jika mana kondisi area pertanian ini diairi dengan mencapai target, maka target 4 kali panen dalam setahun ini bisa tercapai. Bila mana tidak, maka mereka hanya melakukan panen 2 atau 3 hari saja. Demikian langsung Edi Purjono dari Sukoharjo Pro 3RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengamat ekonomi dari Universitas Malikus Saleh menilai kondisi sektor pertanian di Kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara saat ini masih menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kemiskinan. Laporannya disampaikan Muhammad Sofian. Sofian.
3: Baik, kondisi sektor pertanian di Kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara dinilai masih menyimpan ironi besar. Sebagai wilayah yang berada di negara agraris, para petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan justru menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan didera kemiskinan. Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat ekonomi dari Universitas Malikus Saleh Unimal, Dr. Julius Dharma. Menurutnya ada ketimpangan struktural yang membuat kesejahteraan tak kunjung berpihak pada petani di pedesaan. Dr. Julius menyebutkan bahwa secara teori petani seharusnya bisa hidup sejahtera dan mampu membiayai pendidikan anak mereka hingga ke tingkat perguruan tinggi. Namun realitanya, kantong kemiskinan justru dominan berada di pedesaan yang mayoritas penduduknya adalah petani.
2: Tapi ironisnya kita lihat.
0: Sofian.
2: Dikarenakan memang mungkin teorisnya memang kita negara agraris, di dalam praktiknya adalah banyak sekali oligarki-oligarki hari ini yang menguasai Indonesia hari ini. Dikarenakan salah satunya adalah memang petani kita hari ini adalah petani tradisional.
3: Lebih lanjut, Julius menyoroti program hilirisasi pemerintah yang belum menyentuh level bawah. Petani di Lok Semawe dan Aceh Utara dinilai masih bertani secara tradisional. Padahal untuk mendongkrak nilai jual, diperlukan lompatan teknologi. Selain masalah modal dan teknologi, stabilitas harga saat panen raya kerap mencekik petani akibat hukum supply and demand. Ketika pasokan melimpah, harga otomatis anjlok. Dari Lok Semawe, Muhammad Sofian melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Parigi Mutong mengatakan bahwa tingginya angka stunting di wilayahnya masih menjadi salah satu permasalahan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Laporannya bersama dengan Alfian Syah dari Toli-Toli. Alfian Syah.
4: Baik, terima kasih rekan Safira. Baik, Grand Final Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas Genre Kabupaten Parigi Mutong tahun 2026 menjadi momentum untuk mengkampanyekan perlawanan terhadap stunting di daerah tersebut. Wakil Bupati Parigi Mutong Abdul Sahid dalam sambutannya menyampaikan bahwa stunting masih menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, tingginya angka stunting di Kabupaten Parigi Mutong menjadi tantangan yang harus segera ditangani secara bersama-sama. Abdul Sahid menegaskan bahwa persoalan stunting juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang saat ini dipimpinnya. Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu bersama sejumlah dinas terkait untuk membahas program penyediaan makanan tambahan bagi masyarakat. Program tersebut diharapkan dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran yang membutuhkan seperti ibu hamil, balita, dan keluarga berisiko stunting.
5: Karena mereka-mereka inilah yang menjadi motor penggerak. Tujuan utama ini adalah bagaimana menekan stunting yang ada di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Parigi Mutong. Karena terus terang saja, angka stunting tertinggi itu adalah di Kabupaten Parigi Mutong. Ini perhatian khusus pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak dengan stunting. Di pemerintahan ini adalah tanggung jawab wakil bupati. Sehingga kemarin kami kumpul di Jakarta dengan beberapa dinas membahas tentang makanan tambahan, bagaimana kita bisa salurkan kepada seluruh masyarakat yang banyak berdampak stunting ini, itu kita harus melakukan perhatian khusus terhadap mereka. Mudah-mudahan pemerintah secepatnya memperhatikan tentang itu, supaya stunting yang ada di Kabupaten Parigi Mutong ini bisa teratasi sedikit demi sedikit.
4: Melalui kegiatan Grand Final Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas Genre 2026, pemerintah daerah berharap generasi muda dapat menjadi agen perubahan dalam edukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting. Dari Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, Alfiansa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman melakukan antisipasi terhadap praktik parkir nutuk atau parkir dengan harga tidak wajar selama masa libur sekolah 2026. Laporan disampaikan oleh Vika Azalea.
1: Harapannya satu, pada saat nanti liburan itu jangan ada kejadian parkir nutuk maupun menaikkan harga melebihi.
2: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman mengantisipasi praktik tarif parkir maupun harga makanan yang tidak wajar selama masa liburan sekolah. Antisipasi tersebut dilakukan melalui surat edaran Kepala Dinas kepada pengelola destinasi wisata dan pelaku usaha pariwisata di Sleman. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Kus Endarto, menjelaskan pelaku usaha diperbolehkan melakukan penyesuaian harga. Namun kenaikan harga tersebut harus dilakukan secara wajar dan disertai informasi yang jelas kepada pengunjung.
1: Naik boleh, tapi ya yang wajar-wajar saja lah. Dan harus terpampang. Itu jangan tiba-tiba nggak ada tulisannya, tiba-tiba misalnya makan pecel lele kok 100.000, itu kan ngawur.
2: Ia menegaskan pengalaman wisata yang baik menjadi salah satu faktor penting agar wisatawan kembali berkunjung ke Sleman. Sementara itu, salah satu warga Sleman, Davi, menilai penerapan tarif tertentu di kawasan wisata merupakan hal yang wajar selama dilakukan secara transparan dan tidak berlebihan.
3: Penerapan tarif tertentu di aspek lingkup wisata itu sah-sah saja. Tapi menurut saya, sebagai wisatawan, kami itu tentu ingin berlibur dengan nyaman tanpa khawatir adanya biaya atau dikenai tarif yang ditambah-tambah atau berlebihan gitu. Jadi kesannya mengurungkan niat kami untuk malah meramaikan tempat tersebut.
2: Davi berharap pengawasan terhadap praktik tarif di destinasi wisata dapat dilakukan secara maksimal. Dengan demikian, citra pariwisata Sleman tetap terjaga dan memberikan pengalaman yang baik bagi para pengunjung. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: Presiden Prabowo Subianto menyebutkan akan menutup sekitar 700 sampai dengan 800 badan usaha milik negara BUMN. Menurutnya alasan penutupan ratusan BUMN tersebut dikarenakan kinerja yang tidak optimal dan terus merugi. Oleh karena itu, kepala negara menyatakan akan menutup perusahaan-perusahaan secara bertahap hingga akhir 2026. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan bahwa rancangan peraturan daerah Toran Perda penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak sangat penting untuk memberikan payung hukum. Selengkapnya dilaporkan oleh Femi Astiofani.
6: Beberapa waktu terakhir, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di berbagai daerah termasuk di Provinsi Riau ada ditemukan dan bahkan viral di media sosial. Melihat kondisi tersebut, pemerintah provinsi dan DPRD Riau menyusun rancangan peraturan daerah atau RANPERDA penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan keberadaan RANPERDA ini sangat penting dan dibutuhkan untuk memberikan payung hukum kepada anak dan perempuan. PLT Gubernur menuturkan pemerintah Provinsi Riau akan memaksimalkan perlindungan bagi anak dan perempuan dengan menjamin keamanan dan hak-hak mereka.
7: RANPERDA ini disusun untuk memperkuat sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif, termasuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus, penguatan kelembagaan layanan, serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Riau berharap RANPERDA ini dapat menghasilkan regulasi yang implementatif, responsif, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus pembangunan daerah.
6: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Caca, menyambut baik dan mendukung upaya pemerintah provinsi bersama DPRD Riau yang menyusun RANPERDA penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Sebab dengan adanya RANPERDA ini, maka perempuan serta anak akan terlindungi dengan baik.
3: Menurut saya ini langkah yang cukup baik untuk perempuan dan juga anak itu tuh merasa terlindungi gitu, dan juga pemerintah tuh juga punya dan juga perempuan dan anak-anak itu juga punya payung hukum nih. Jadi ketika mereka diperlakukan secara tidak adil, diperlakukan kekerasan dan juga segala macamnya yang merugikan perempuan dan juga anak ini, mereka bisa melawan secara hukum gitu.
6: Caca mengharapkan RANPERDA tersebut dapat segera disahkan agar dirinya serta perempuan-perempuan lainnya dan anak-anak dapat merasa aman serta terlindungi dengan adanya payung hukum tersebut. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masyarakat Kabupaten Kaur meminta SPPG dievaluasi total dan mendukung penghentian sementara program MBG saat libur sekolah. Laporan disampaikan Danu Widiasmoro.
8: Rencana keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG selama masa libur sekolah terus menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sejumlah orang tua murid menilai program nasional tersebut sebaiknya dihentikan sementara waktu demi efisiensi anggaran dan efektivitas target sasaran. Salah seorang orang tua murid asal Kabupaten Kaur, Priyo, secara terbuka menyatakan dukungannya jika program MBG diliburkan sementara. Menurutnya, langkah ini sangat logis mengingat aktivitas belajar mengajar di sekolah sedang tidak berjalan. Priyo menambahkan, jika program MBG tetap dipaksakan berjalan selama masa liburan, pemanfaatannya bagi masyarakat justru akan kurang optimal. Distribusi yang tidak terpusat di sekolah dikhawatirkan dapat memicu ketidaktepat sasaran dan mengurangi efisiensi utama dari program tersebut.
9: Masuk dengan pemerintah, setuju kalau di stop. Iya, kurang bermanfaat itu.
8: Sementara itu, Tony, salah satu karyawan SPPG, mengungkapkan bahwa fokus SPPG selama masa libur sekolah untuk mengevaluasi total performa semester lalu.
10: Dikarenakan siswa sedang libur sekolah, maka operasional distribusi makan bergizi gratis dari SPPG juga ikut jeda untuk sementara waktu. Namun, fokus kami saat ini berada ke hilir, yaitu melakukan evaluasi total performa semester dan melakukan maintenance atau perawatan total pada fasilitas dapur gratis kami. Kami ingin memastikan saat anak-anak kembali masuk sekolah, layanan kami jauh lebih siap dan higienis.
8: Dirinya mengungkapkan evaluasi berkala dinilai penting agar program berskala besar ini dapat berjalan lebih tepat guna tanpa membebani anggaran negara secara sia-sia. Masyarakat berharap program MBG nantinya dapat mengakomodasi kondisi real di lapangan serta tetap mengutamakan kesejahteraan anak-anak. Dari Lapangan Merdeka, Kota Bintuhan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bungkulu, dan Yogyakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komunitas Warga Jaga Jakarta atau Komwaja menggelar aksi donor darah dalam peringatan HUT Jakarta ke-499. Laporan disampaikan oleh Alwan Syadam.
11: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Jakarta ke-499, Komunitas Warga Jaga Jakarta atau Komwaja menggelar aksi donor darah sekaligus deklarasi relawan air bersih di halaman Masjid Ashara, Kantor Wali Kota Jakarta Barat. Ketua Umum Komwaja, Anwar Sani, mengatakan kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kolaborasi lintas elemen masyarakat untuk memberikan kontribusi nyata bagi warga Jakarta. Dia menyebut pihaknya ingin mengajak masyarakat agar kegiatan sosial yang bermanfaat seperti donor darah dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Dia mengaku bersyukur karena jumlah peserta donor darah dalam kegiatan tersebut melebihi target awal sebanyak 100 peserta. Para pendonor berasal dari berbagai kalangan, mulai dari ASN, petugas PPSU, hingga masyarakat umum.
12: Karena kita tahu bahwa kegiatan kemanusiaan ini memang harus melibatkan semua unsur, karena ini penting gitu ya, kita kampanyekan, kita motivasi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu, kita bisa terus untuk memberikan sumbangsih buat kemanusiaan.
11: Sementara itu, Kepala Subkelompok Kesehatan dan PPAPP Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Barat, Endang Tri Rahayu, mengapresiasi kegiatan donor darah yang digelar Komwaja. Menurutnya, kebutuhan stok darah di Jakarta Barat cukup tinggi, yakni mencapai sekitar 1.200 kantong darah per harinya.
13: Yang hari ini melakukan kolaborasi dengan ke dalam upaya meningkatkan target-target pencapaian kantong-kantong darah. Karena bagaimanapun kebutuhan 1.200 per hari untuk dipenuhi di Jakarta Ramadan itu adalah suatu apa yang besar, sehingga kegiatan hari ini, kegiatan Baksos hari ini sangat mendukung untuk pencapaian tersebut.
11: Karena itu, kata Endang, kegiatan donor darah dinilai sangat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Demikian, Alwan Sadam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan pendengar, kini kita ikuti kabar bursa dan juga rupiah pada perdagangan siang ini.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
5: IHSG pada sesi pertama ditutup melemah sebanyak 1,62% atau sekitar 99 poin, bahkan sempat menembus ke bawah level psikologis 6.000. Di sisi lain, Indonesia telah menerima rapor terbaru dari MSCI terkait dengan statusnya sebagai emerging market. Selengkapnya dilaporkan oleh Zafa Putri Afriandita. Zafa?
14: Pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.002,2 pada akhir perdagangan sesi satu hari ini. Indeks terpantau melemah hingga 1,62% atau sekitar 99 poin. Sepanjang perdagangan sesi satu, IHSG sempat menyentuh level terendahnya di bawah level psikologis 6.000, yakni mencapai 5.993. Sementara tertingginya mencapai 6.171,38. Untuk nilai transaksi perdagangan hingga jeda siang ini juga tidak jauh berbeda dibanding hari sebelumnya, yakni mencapai angka 6,7 triliun rupiah. Sementara volume perdagangan saham mencapai 12,2 miliar lembar pada bursa hari ini. Saham emiten juga terpantau dominan merah, yakni mencapai 426, sementara itu 200 saham terpantau harganya naik dan 172 saham lainnya tidak mengalami perubahan. Saat ini indeks diprediksi melemah terbatas hingga perdagangan sesi kedua nanti, di mana level support dan resistensinya berada di rentang 6.050 hingga 6.220. Kemudian setelah menanti rapor dari MSCI kemarin, pada akhirnya Indonesia ditetapkan masih menjadi negara dengan kelas emerging market. Namun para analis mengatakan Indonesia tetap dalam tanda kutip diberi peringatan untuk segera melakukan perubahan dan reformasi pasar modal. Berdasarkan informasi dari MSCI, pelaku pasar dan investor menyampaikan kekhawatiran mengenai layak investasi yang bersumber dari masalah ini. MSCI sekali lagi menegaskan apabila tidak ada kemajuan yang terlihat dalam tinjauan indeks pada bulan November 2026, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi bagi pasar Indonesia dan tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia berpotensi untuk terkena reklasifikasi atau keluar dari kelas emerging market menjadi frontier market. Sekian laporan perdagangan pada siang ini. Informasi lengkapnya juga bisa Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zafa Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
5: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: sendiri syok, terkejut, sedih melihat berapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama.
1: Tentunya terkait dengan fakta dugaan pemberian dari PTBR kepada pihak-pihak di BPOM dan juga Kementerian Perdagangan, ini juga nanti butuh dikonfirmasi.
2: Presiden Prabowo menegaskan komitmen menghentikan kebocoran kekayaan negara. KPK akan terus mendalami dugaan aliran dana dari PT Blue Ray Cargo. PBB mengadopsi resolusi yang bertujuan memperkuat pasukan penjaga perdamaian PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Munas Konbes PBNU di Kampus Insya Bangkalan, Jawa Timur, menegaskan komitmen menghentikan kebocoran kekayaan negara, menertibkan aktivitas ilegal di sektor perkebunan dan tambang, serta menekankan pentingnya pemerintahan bersih dari korupsi. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
0: Saya sendiri syok, terkejut, sedih melihat berapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara saat menutup Monas Konbes PBNU di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya, Kabupaten Bangkalan. Ia mengaku terkejut melihat besarnya kekayaan nasional yang tidak tinggal di dalam negeri selama 18 bulan memimpin pemerintahan. Menurutnya, kebocoran tersebut membuat rakyat tidak merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Presiden menyoroti jutaan hektar kebun dan ratusan tambang yang melanggar hukum, termasuk di kawasan hutan lindung, pemerintah bertekad menutup dan menertibkan aktivitas ilegal tersebut. Ia juga menyinggung paradoks pertumbuhan ekonomi. Selama 7 tahun terakhir, Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun, namun rakyat justru semakin miskin. Prabowo menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dari korupsi.
0: Saya sendiri syok, terkejut, sedih melihat berapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama.
3: Terpisah, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, pendiri sekaligus panitia lokal Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Bangkalan, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Presiden. Ia menilai perhatian Prabowo terhadap Nahdlatul Ulama dan Tuan Rumah Bangkalan sangat luar biasa.
4: Terkhusus kepada Pak Presiden, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya serta begitu banyak support yang diberikan. Kampus INSA hari ini sudah berubah wajahnya dan itu menjadi salah satu bentuk dukungan beliau.
3: Secara khusus, Ranasih menyoroti dukungan Presiden terhadap pendidikan pesantren. Menurutnya, perubahan fisik kampus INSA menjadi bukti perhatian tersebut. Kini sudah berubah wajahnya ke yang lebih bagus. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan mendalami dugaan aliran dana dari PT Blue Ray Cargo kepada sejumlah pihak BPOM dan Kemendag, serta akan memanggil para pihak yang namanya muncul dalam persidangan. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Tentunya terkait dengan fakta dugaan pemberian dari PTBR kepada pihak-pihak di BPOM dan juga Kementerian Perdagangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami dugaan aliran dana yang bersumber dari PT Blue Ray Cargo kepada sejumlah pihak di BPOM dan juga di Kementerian Perdagangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan untuk mengkonfirmasi temuan yang muncul dalam fakta persidangan perkara suap dan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Budi menyebut dugaan itu muncul dalam fakta persidangan suap dan gratifikasi importasi. Perkara tersebut menjerat Direktur PT Blue Ray Cargo John Phil bersama sejumlah pihak lainnya. Menurut Budi, informasi yang terungkap di persidangan masih memerlukan pendalaman melalui keterangan saksi maupun alat bukti lainnya. KPK juga membuka peluang untuk memanggil pihak-pihak yang namanya disebut dalam persidangan.
1: Tentunya terkait dengan fakta dugaan pemberian dari PTBR kepada pihak-pihak di BPOM dan juga Kementerian Perdagangan ini juga nanti butuh dikonfirmasi, ya, sehingga keterangan yang sudah muncul di persidangan ini dipertebal dengan keterangan-keterangan lain, baik dari saksi ataupun dari alat bukti lainnya, sehingga ini terbuka kemungkinan untuk nanti penyidikannya masih terus berkembang.
5: Sebelumnya memang Jaksa KPK Takdir Suhan menyebut adanya setoran rutin dari PT Blue Ray Cargo kepada pihak di BPOM dan juga Kemenag. Hal tersebut terungkap dalam fakta persidangan.
6: Keterangan yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu terkait dengan kegiatan jasa impor Blue Ray Cargo namun belum sempat didistribusikan dan telah diakui oleh terdakwa satu, uang-uang tersebut bukan pemberian yang pertama kali dan telah rutin dilakukan sebagaimana juga yang sudah kami ungkap di sidang, salah satunya kepada BPOM dan kepada Kemendag. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu RI diantaranya kepada Rizal, Sisprian, dan Orlando.
5: Dalam BAP salah satu tersangka mengaku pernah menyerahkan uang atas arahan John Phil kepada sejumlah pihak di luar Bea Cukai, yaitu pejabat BPOM dan Kemendag. Untuk BPOM, uang yang disebut diserahkan langsung kepada seorang pejabat yang disebut sebagai Deputi Tubagus dan Direktur Partomo. Namun, tersangka mengaku tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan karena telah dikemas dalam amplop. Sementara untuk Kemendag, tersangka menyebut uang diberikan kepada 4 orang yang dikenalnya. Mereka bernama Aldison, Ronald, Rangga, dan juga Mikael. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapatkan imunisasi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Kita masing-masing berdoa kita mulai.
8: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapat imunisasi. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam meningkatkan cakupan vaksinasi nasional pada periode 2025-2029. Budi mengatakan edukasi kepada masyarakat harus diperkuat dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami, sebab berdasarkan survei Kesehatan Indonesia 2023, salah satu alasan anak tidak mendapatkan imunisasi adalah karena tidak diizinkan keluarga. Selain tidak mendapat izin keluarga, alasan lain tidak diimunisasi antara lain takut kepada kejadian ikutan pasca imunisasi dan juga lupa tidak mengetahui jadwal imunisasi anak sedang sakit hingga anggapan bahwa imunisasi tidak penting.
9: Imunisasi itu penting untuk menyehatkan dan menyelamatkan nyawa anak-anak kita. Jadi kenapa saya di sini benar-benar menghimbau seluruh masyarakat, terutama orang tua, agar mengirimkan anaknya imunisasi. Banyak sekali contoh kemarin polio, kering, campak, anak-anak yang wafat.
8: Sementara Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengapresiasi capaian imunisasi HPV, Human Papilloma Virus, yang melampaui 90% pada 2025 kemarin, dan mendorong agar rencana perluasan imunisasi HPV kepada anak laki-laki.
10: Saya kira ini apresiasi kepada Kementerian Kesehatan atas keberhasilan capaian dari imunisasi HPV kita yang di atas 90% di tahun lalu, ya. Tentu ini di tengah berbagai tantangan program imunisasi, tapi tentu capaian ini ya menjadi prestasi lah yang patut diapresiasi.
8: Karena itu, Kementerian Kesehatan akan memperkuat edukasi publik dengan menggandeng berbagai pihak. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengejar target imunisasi lengkap, dan ini ditargetkan bagi seluruh sasaran pada 2025-2029. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi 14 antigen atau jenis vaksin. Dan kita bagi ada antigen atau vaksin yang diberikan ke bayi.
2: Kenaikan BBM non-subsidi mulai berdampak terhadap pelaku UMKM di Kota Kupang, khususnya sektor transportasi dan distribusi dalam menjalankan usaha. Analopo menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kenaikan BBM ini kita sebagai pelaku UKM, apalagi mengenai bahan-bahan pokok yang ada di pasar yang tiap hari kita beli itu sudah kenaikannya sudah luar biasa.
12: Sejumlah pelaku UMKM di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, keluhkan biaya transportasi pengadaan bahan baku hingga biaya distribusi akibat adanya kenaikan bahan bakar minyak. Pelaku UMKM penjualan pentolan Salome di Kota Kupang, Ahmad Wil Umri kepada RRI di Kupang mengatakan, kenaikan biaya operasional membuat dirinya harus berhati-hati mengatur pengeluaran agar menjaga keseimbangan antara biaya produksi dengan kemampuan pembeli.
11: Kalau kita kan sebagai UKM penjual Salome ya, itu harga tetap seperti itu. Cuma kan bahan-bahan tetap naik, tapi kita sebagai penjual UKM tidak bisa dinaikkan karena porsinya seperti itu. Kalau kita naikkan lagi nanti pelanggan gimana, nggak kamu datang lagi gitu. Semenjak ada kenaikan ini ya, keuntungan sekarang penjualan aja sudah menurun sekali, apalagi keuntungan sangat-sangat terdampak sekali untuk penjual UKM ini. Jalan istilahnya kita dari jauh-jauh di orang belanja itu kan butuh bensin, istilahnya bensin naik gimana. Wah, pelanggan-pelanggan kan dari jauh-jauh juga, bukan dari dekat-dekat itu lagi.
12: Kelangkaan minyak tanah dan tingginya penjualan eceran di kalangan masyarakat ditegaskan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Syed Suni Libing. Pemerintah melalui gubernur telah mengeluarkan instruksi agar adanya pengawasan di lapangan dalam upaya menekan harga penjualan.
13: Memang kami lagi sedang bekerja keras juga untuk bagaimana stok minyak tanah itu ada gitu, karena selain stoknya ada juga yang bermain, yaitu menaikkan harga sesuka hati, padahal harga headnya itu sudah ada. Sekarang ini ada yang sudah bermain yang harga yang sangat tinggi, dan kemarin kami sudah dapat instruksi dari Bapak Gubernur untuk melakukan pengawasan di lapangan sehingga harganya tidak boleh terlalu tinggi dan jangan juga terlalu langka, jangan sampai terjadi langka.
12: Kenaikan harga BBM ditegaskan Kaprodi Ekonomi Pembangunan Universitas Widya Mandira Kupang, Agnes Susanti Indrawati, harus dilihat sebagai isu menyentuh daya beli masyarakat, harga kebutuhan pokok, dan keberlangsungan UMKM.
14: Masyarakat itu perlu tetap tenang dan bijak. Jadi jangan melakukan pembelian panik, karena kalau panik itu justru bisa membuat stoknya terganggu, nanti harganya bisa naik lebih cepat lagi. Sedangkan untuk para pelaku usaha itu bisa menyesuaikan harga ya. Harga boleh dilakukan jika biaya-biaya benar-benar naik, tetapi harus tetap wajar dan tidak berlebihan. Betul. Jangan sampai karena BBM-nya naik itu dijadikan sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak rasional.
12: Kenaikan harga BBM langsung memicu lonjakan biaya produksi, distribusi, dan transportasi. Bagi masyarakat, hal ini berujung pada penurunan daya beli karena harga bahan pokok, tarif angkutan umum, dan biaya layanan ikut melonjak yang pada akhirnya dapat memicu inflasi dan meningkatkan angka kemiskinan. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Memasuki fase akhir pemulangan jamaah haji tahun 2026, PPIH Debarkasi Balikpapan menjadikan pendampingan jamaah haji lanjut usia sebagai fokus utama pelayanan. Zulfikar Ali melaporkan selengkapnya. Zulfikar.
16: Baik, pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, telah memasuki fase akhir kepulangan jamaah haji tahun 1447 Hijriah. Panitia pelaksana ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan saat ini terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah, khususnya kelompok lanjut usia atau lansia. Pendampingan intensif diberikan sejak jamaah tiba di Balikpapan hingga melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Suharto Bejuri, mengatakan evaluasi pelayanan yang dilakukan setiap hari menempatkan kenyamanan dan keselamatan jamaah lansia sebagai prioritas utama. Menurutnya pelayanan yang baik tidak hanya diukur dari kelancaran administrasi, tetapi juga dari kondisi fisik dan mental jamaah selama menjalani proses debarkasi. Untuk mendukung hal tersebut, PPIH Balikpapan menyiapkan berbagai fasilitas dan layanan khusus bagi jamaah lanjut usia. Mulai dari pemeriksaan kesehatan pasca kedatangan, pengaturan bagasi yang lebih efisien, hingga kemudian mobilitas hingga penyediaan tempat istirahat yang nyaman selama menunggu jadwal keberangkatan lanjutan. Berikut keterangan dari Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Suharto Bayjuri.
17: Untuk jemaah haji yang berasal dari daerah lain, itu Tanah Zul, itu kita langsung koordinasi ke daerah setempat, terutama PTIH daerah, itu mereka selalu standby di Embarkasi Balikpapan, Kemenhasnya juga semua menunggu di sini, walaupun cuma itu satu orang saja, mereka juga proses untuk penyebutan di Embarkasi. Semua itu sudah dikoordinasikan kepada pemerintah daerah. Alhamdulillah, pemerintah daerah sangat mendukung sekali kegiatan kita yang ada di Embarkasi.
18: Dan juga layanan pendampingan tersebut mendapatkan respon positif dari para jemaah. Berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik yang dihimpun panitia, banyak jemaah merasa terbantu dengan perhatian yang diberikan, terutama setelah menjalani perjalanan panjang dari Arab Saudi menuju Indonesia. Keberhasilan pelayanan ini juga didukung kerjasama lintas sektor antara PPIH Embarkasi Balikpapan, tenaga kesehatan, petugas haji daerah, serta pemerintah daerah asal jemaah. Sinergi tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan khusus dan kondisi kesehatan para jemaah, terutama lansia, dapat terpantau dengan baik hingga tiba di daerah tujuan. Meski masih terdapat tantangan teknis seperti potensi keterlambatan penerbangan yang dapat memengaruhi kondisi fisik jemaah, petugas tetap siaga memberikan layanan kesehatan dan dukungan logistik yang diperlukan. PPIH Embarkasi Balikpapan memastikan untuk evaluasi akan terus dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan haji yang profesional dan memberikan rasa aman bagi seluruh jamaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita juga akan pantau kepulangan jamaah haji di wilayah lainnya, di mana kloter 87 jamaah haji asal Situbondo sudah tiba di titik penjemputan 2 jam lebih awal dari yang direncanakan. Selengkapnya dilaporkan oleh Diana Arista. Diana?
19: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Hotel Utama Raya, Kecamatan Banyu Glukur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, atau bisa dibilang lokasi ini berada di ujung barat Kabupaten Situbondo yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Dan di Utama Raya ini menjadi lokasi penyambutan kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Situbondo. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo beserta Wakil Bupati Ulfia menyambut langsung kedatangan jemaah haji Situbondo sebanyak 997 orang. Mereka tergabung dalam 6 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 75, 87, 88, 89, 90, dan kloter 91. Untuk kloter 75, pendengar, hanya ada 2 orang haji dan telah tiba lebih awal, yakni pada tanggal 21 Juni 2026. Sedangkan jemaah haji yang datang hari ini, yakni tergabung ke dalam 5 kloter, yaitu kloter 87, 88, 89, 90, dan kloter 91. Hasil pantauan RRI, pendengar, jemaah haji kloter 87 ini telah sampai di Utama Raya pada pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat tadi, 2 jam lebih awal dari yang dijadwalkan. Sedangkan jemaah haji kloter 88 diperkirakan sampai pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, kemudian disusul kloter 89 yang diperkirakan sampai pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, dan kloter 90 diperkirakan sampai pada pukul 1.25 menit waktu Indonesia Barat atau pada Jumat dini hari. Sedangkan untuk jemaah haji kloter 91, karena hanya ada 2 orang dan non KBIH, mereka langsung dijemput oleh pihak keluarga di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Sementara itu, mendengar, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Rifan Junaidi, mengatakan bahwa secara umum kondisi jemaah haji ini dalam keadaan sehat walafiat, namun mereka akan berada di bawah pemantauan Dinas Kesehatan setempat selama 21 hari terhitung dari kepulangan kedatangan mereka ke Kabupaten Situbondo, yakni terhitung mulai hari ini. Sementara itu, Kabak Kesra Pemkab Situbondo, Iwan Subakti, mengaku bahwa pemerintah daerah memfasilitasi kepulangan jemaah haji di 3 titik. Yang pertama, yakni pemerintah Kabupaten Situbondo menjemput jemaah haji di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, dan di Hotel Utama Raya di Kecamatan Besuki, di lokasi tempat saya saat ini berada. Dan kemudian mereka akan menuju pemerintah kantor Pemkab Situbondo dan di Pemkab Situbondo inilah pihak keluarga jemaah haji bisa melakukan penjemputan. Selain di Pemkab Situbondo, jemaah haji ini bisa dilakukan penjemputan di masing-masing KBIHU atau kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Informasi dihimpun RRI pendengar bahwasanya jemaah haji Situbondo ini sebanyak 997 orang, bertambah 3 orang menjadi 1000 orang, dan jumlah ini berkurang 3 orang karena meninggal dunia di Mekah sehingga tersisa 997 orang. 3 orang yang meninggal diantaranya Haji Fathur Rahman usia 58 tahun, warga dusun kampung pesisir desa Melandingan Kulon, Kecamatan Melandingan, meninggal dunia di kamar hotel pada tanggal 29 Mei 2026, disusul Hajah Almi Masuya usia 85 tahun, warga desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, meninggal dunia karena memang sudah lanjut usia pada 1 Juni 2026, dan Hajah Sofi Wulandari, 33 tahun, yang meninggal dunia pada 4 Juni 2026. Ya, jenazah disolatkan di Masjidil Haram dan telah mendapatkan sertifikat kematian dari pemerintah Arab Saudi, dan kemudian jenazah ketiganya ini dimakamkan oleh petugas haji Arab Saudi. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari titik penyambutan jemaah haji di Kabupaten Situbondo. Reporter saya Diana, reporter RRI Jember, melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi resolusi yang bertujuan memperkuat akuntabilitas atas kejahatan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB. PBB menyebut resolusi tersebut juga sekaligus menegaskan pentingnya penyelidikan dan penuntutan terhadap serangan yang menargetkan personel dalam operasi perdamaian. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan 3 provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
20: PON tahun 2028 di NTB dan NTT yang didukung oleh juga Pemda DKI.
21: Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora menetapkan 3 provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur atau NTT, Nusa Tenggara Barat atau NTB, dan Daerah Khusus Ibu Kota atau DKI Jakarta sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir resmi menyerahkan surat keputusan terkait penetapan tersebut kepada 3 gubernur daerah penyelenggara dan surat pengantar terkait penyelenggaraan PON yang seluruhnya dilakukan di kantor Kemenpora Jakarta siang kemarin. Menpora Erick Thohir menegaskan penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028 harus dilaksanakan secara efisien dan transparan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, seluruh proses persiapan hingga pelaksanaan harus mengedepankan tata kelola yang baik serta berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional.
20: Kami dari Kemenpora juga mendapatkan penugasan kepada Bapak Presiden, bagaimana kita mulai memperbaiki juga ekosistem kesejahteraan atlet olahraga Indonesia, baik secara bonus, baik secara nanti dana pensiun dan lain-lainnya kita sedang perbaiki. Dan yang terakhir tentu para gubernur juga kami harapkan nanti kami membantu apakah venue-venue yang perlu diperbaiki, bukan dibangun, karena pesan dari Bapak Presiden tidak ada pembangunan venue, karena ini mesti anggaran efisien, dan tentu pada saat itu juga kami akan membuat koordinasi meeting dengan Menteri PU, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan tentu kami melaporkan kepada Menko kami untuk supaya persiapan ini berjalan benar-benar baik dan lancar dan menjadi ekspektasi yang semua kita harapkan sebagai bangsa dan negara.
21: Sementara Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, menyampaikan apresiasi atas diterbitkannya SK penetapan tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Pangan. Ia menegaskan bahwa Komisi 10 DPR RI akan memberikan dukungan penuh terhadap proses persiapan dan penyelenggaraan PON.
0: Tentu kami di Komisi 10 sangat mendukung apapun kebutuhan nanti dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ini. Tentu kami di Komisi 10 sangat terbuka untuk berdiskusi dan mencari jalan keluar yang terbaik. Yang kedua, tentu kami berharap kepada Provinsi NTB dan NTT bahwa pemerintah telah memberikan kepercayaan penuh sebagai penyelenggara dan tuan rumah PON ke-22 ini. Mohon dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Moga-moga PON ke-22 ini bisa berjalan dengan lancar, sesuai dan dengan yang diharapkan baik oleh Presiden maupun oleh kita semua.
21: Pembahasan lebih lanjut terkait cabang olahraga yang akan dipertandingkan, sistem kompetisi, regulasi perpindahan atlet, hingga penentuan nomor pertandingan yang akan dipertandingkan di PON ke-22 tahun 2028 ini akan Kemenpora bahas bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia di kemudian hari agar menghasilkan standar kompetisi yang lebih baik dan terukur. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kayak gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijen nyatok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Bagaimana mas caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pemerintah membentuk Satuan Tugas Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Satgas RANA guna mencegah kekerasan. Program tersebut akan melibatkan lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat perlindungan anak di berbagai ruang kehidupan. Menduk Bangga Kepala BKKBN Wi Haji melaporkan prevalensi stunting Indonesia tahun 2024 sebesar 19,8%. Angka tersebut menjadi bagian dari evaluasi program percepatan penurunan stunting yang dipaparkan kepada Komisi 9 DPR RI. Kementerian Perindustrian mengajak pelaku industri berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi tersebut diperlukan untuk memperkuat kualitas data sebagai dasar penyusunan kebijakan industri. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Pendengar, pemerintah resmi meluncurkan paket kebijakan stimulus dan insentif ekonomi lintas sektor untuk menjaga momentum pertumbuhan domestik di paruh kedua tahun ini. Dinamika geopolitik global yang belum stabil memaksa pemerintah mengambil langkah antisipatif yang lincah dan proaktif. Dan kita akan ikuti kembali pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto terkait dengan pemerintah yang meluncurkan paket stimulus ekonomi semester 2 tahun 2026 senilai 26,34 triliun.
1: Dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden. Dan yang kedua, untuk mendorong mobilitas masyarakat, arahan Bapak Presiden untuk diskon transportasi kalian saja diumumkan untuk periode libur sekolah maupun libur Nataru diikuti dengan insentif baik itu transportasi udara selama musim liburan maupun di Nataru. Nanti Pak Menteri Perhubungan akan menjelaskan secara lebih detail. Nah, selanjutnya juga arahan Bapak Presiden dengan ketidakpastian situasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan biaya masuk 0% untuk import LPG bagi industri petrokimia, dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun berupa pengurangan kos bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong. Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang 0 ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Ya, itu tadi pendengar ya, baru saja kita ikuti bagaimana keterangan pers dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto terkait dengan stimulus ekonomi yang baru saja diberikan oleh pemerintah di sejumlah lini masyarakat. Dan kita akan coba membahasnya bersama dengan penulis buku dan

0: Di Athena sampai Nusantara, Profesor Al-Makin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Prof. Al-Makin, salam sehat.
2: Selamat siang, salam sehat.
0: Apa kabarnya hari ini, Prof?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, semoga sehat selalu ya di tengah kesibukan hari-hari ini ya. Alhamdulillah, baik.
2: Ya,
0: Prof, pemerintah kembali menggelontorkan stimulus ya hingga 26,34 triliun rupiah, angka yang tidak kecil. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini di tengah situasi global saat ini ya?
2: Ya, alhamdulillah, semoga itu sampai kepada targetnya.
0: Ya. Semoga tepat sasaran gitu harapannya ya.
2: Nah, ya, dan apa, tidak ada kebocoran dan sesuai dengan yang dimaksud.
0: Ya. Nah, salah satu kebijakan yang menarik adalah PPH final royalty ya, 1,5% bagi penulis. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini dari perspektif seorang penulis, Prof?
2: Ya, penulis ini kalau di Indonesia ya sangat anu ya, sangat perlu di apa disupport ya, karena kan kita melihat sendiri tidak ada penulis yang mendapatkan profit yang besar ya. Karena pertama pembaca Indonesia itu ya enggak banyak, enggak kuat.
0: Okay.
2: Jadi kalau kita misalnya bermimpi seperti Harry Potter ya atau seperti biografinya Obama gitu.
0: Yeah.
2: Menghasilkan banyak, kebetulan di Indonesia ini tidak seperti itu. Apalagi jika penulisnya itu non-fiksi ya, buku yang sifatnya serius, akademik itu, sangat sedikit sekali menarik pembaca ya. Jadi sekali buku dicetak, kalau buku serius itu laku 1.000-2.000 itu sudah bagus. Ini yang harus diperhatikan. Kebanyakan penulis kan juga bergantung pada penerbit.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, penerbit juga memberi porsi kepada penulis juga tidak banyak. Maksimal itu 10% biasanya dari keuntungan. Jadi penulis sendiri itu tidak banyak mendapatkan profit dari yang ditulisnya gitu.
0: Okay.
2: Itu yang harus disadari.
0: Kembali lagi ke berapa penjualan dari target buku itu sendiri ya, baru semakin akan berdampak kepada penulisnya ya, Prof.
2: Iya, dan rata-rata penulis kan bekerja sama dengan penerbit, ya kan? Dan rata-rata penerbit yang mengendalikan baik penjualannya dan juga distribusinya secara nasional. Penulisnya menerima kira-kira profit itu cuma 10% dari itu maksimal ya dari semua penjualan. Dan itu tidak banyak, sama sekali tidak banyak. Jadi untuk menjadi penulis profesional yang hanya menulis itu untuk hidup ya sulit di Indonesia. Harus punya pekerjaan yang lain.
0: Harus ada sampingan lain juga ya. Tidak bisa dikatakan sebagai pekerjaan utama ya, Prof.
2: Oh, tidak bisa. Kalau penulis di Indonesia belum. Nah, kalau di luar ya bisa, karena memang buku di luar itu laku 1 juta, 2 juta gitu ya.
0: Tapi nah, apa sih, Prof? Iya, yang menjadi tantangannya di Indonesia sendiri?
2: Ya, tantangan pertama adalah menarik pembaca ya. Minat pembaca di Indonesia itu ya memang enggak tinggi. Kalau di luar itu minat membaca itu kan tinggi. Misalnya buku dicetak itu kalau sekali cetak 1.000, pembacanya 1.000 itu udah banyak. Padahal penduduk Indonesia itu kan 280 juta.
0: Iya, perbandingannya
2: itu cuma berapa persennya itu yang membaca buku kita. Sedikit sekali.
0: Dari literasinya belum ini ya, seperti di luar ya, Prof.
2: Iya, belum. Sama sekali belum ya. Kalau PPH-nya ditingkatkan untuk penulis ya, saya kira itu agak berat ya. Di samping ya memang yang menguasai pasar biasanya ya penerbit dan distributor. Jadi ada penerbit yang pertama, yang kedua distributor. Dan yang penerbit besar biasanya menjadikan itu satu peran ya, penerbit sekaligus distributor. Nah, penulisnya sendiri pasif biasanya. Penulisnya pasif. Sehingga penulis ini ya enggak banyak dapat dari profitnya.
0: Nah, kalau dikaitkan dengan kebijakan stimulus ekonomi yang baru saja diumumkan pemerintah secara keseluruhan, apakah sektor kreatif ini sudah mendapatkan porsi yang tepat, Prof, di angka 1,5% ini?
2: Nah, sekarang bagaimana caranya stimulus itu sampai gitu?
0: Mm-hmm.
2: Apakah pada buku yang diterbitkan atau pada penulis?
0: Mm. Nah,
2: saya berharap itu pada penulis.
0: Yeah.
2: Artinya tidak pada penerbitan. Kalau pada penerbitan, sekali lagi itu akan ke penerbit atau ke distributor. Dan rata-rata kalau penerbit dan distributor ini kan perusahaan.
0: Iya.
2: Artinya dia
0: lingkupnya namanya, lebih besar lagi ya.
2: Dalam di market gitu.
0: Hmm.
2: Nah, mereka dapat untung dari berjualan. Nah, penulis ini kan enggak. Nah, saya sangat berharap apa namanya stimulus ini langsung saja kepada penulis kalau bisa gitu ya.
0: Oh,
2: jadi okay. Buku dapat award atau penulisan buku dapat support. Hmm. Terutama buku-buku yang serius, yang tidak berdasarkan apa namanya sekedar menulis, tetapi berdasarkan riset gitu ya. Nah, riset itu kan bermakna luas ya.
0: Yeah.
2: Misalnya disupport risetnya, baik buku yang sifatnya serius, non-fiksi maupun fiksi. Fiksi pun kan juga berdasarkan riset. Dan ini membutuhkan waktu dan juga membutuhkan banyak hal gitu. Nah, kalau itu yang disupport itu, saya kira tepat sasaran. Semoga prosedurnya itu langsung ke penulisnya, tidak lewat penerbitannya gitu.
0: Yeah. Lebih kalau ke itu, targetnya penerbit ke penulis ya, Prof. Bukan bagaimana royalti dari untuk kan, penulis ya. Silakan Prof. Lanjutkan.
2: Ya, enggak, saya kira harus langsung ke penulisnya. Jadi buku terbit, terus kemudian penulis dapat stimulus. Bagaimana seni kan juga begitu. Seniman dapat stimulus gitu ya. Nah, itu lebih tepat sasaran itu kalau itu yang dimaksud.
0: Baik. Nah, menyinggung soal literasi tadi, sebenarnya bagaimana tingkat literasi kita saat ini, Prof? Sehingga ini juga bisa mencerminkan bagaimana pertumbuhan ekonomi dari sektor kreatif penulisan ya, Prof?
2: Nah, mungkin bisa jadi di samping support kepada penulis ya, juga support ke forum-forum untuk pembacaan buku.
0: Oke.
2: Atau juga support ke perpustakaan.
0: Yeah.
2: Ini juga kurang. Jadi perpustakaan yang sifatnya open di tiap-tiap kota itu sedikit. Kalau toh ada itu juga tidak lengkap koleksinya. Ini juga saya kira perlu dipikirkan. Ini kan misalnya saya bandingkan dengan negara maju ya. Kebetulan saya tinggal beberapa negara maju. Ada perpustakaan yang sifatnya open, setiap warga kota atau warga negara itu bisa masuk situ dan membaca gitu. Nah, ini juga enggak terjadi di kita. Nah, kita kan menggunakan perpustakaan universitas, perpustakaan kota, dan itu sangat terbatas gitu ya. Sehingga warga yang tidak ada di kampus dan warga yang lokasinya agak jauh enggak bisa akses, enggak bisa punya akses.
0: Baik.
2: Nah, ini juga perlu disupport. Di samping tadi forum ya.
0: Yeah.
2: Misalnya buku baru terbit. Nah, itu kan perlu diskusi supaya promosi bukunya.
0: Tapi selama ini bukannya sudah ada ya, Prof? Diskusi buku seperti
2: belum.
0: Itu? Belum. Belum ya?
2: Belum. Itu kan murni, murni istilahnya itu murni organik. Murni dari masyarakat pembaca dan itu jumlahnya tidak banyak. Ya, sangat terbatas. Jadi misalnya buku terbit, terutama buku yang non-fiksi, itu misalnya dihadiri oleh 50 atau 20 orang itu sudah bagus. Nah, ini juga perlu support gitu supaya masyarakat kita lebih melek pada karya-karya kita di dalam negeri.
0: Lebih diapresiasi juga ya, Prof, untuk bagaimana?
2: Lebih diapresiasi. Ya, kalau stimulus itu diarahkan ke sana bagus juga gitu ya. Ya, di samping tentu saja pada penulis tapi juga pada forum-forumnya gitu.
0: Baik, kalau begitu bagaimana pesannya, Prof, untuk para penulis lainnya ya di Indonesia dalam merespon kebijakan ini?
2: Ya, saya berharap agar stimulus ini tepat sasaran. Bantuan itu kepada penulisnya. Dan itu akan sangat membantu penulis untuk melanjutkan karyanya, terutama di bagian risetnya. Setiap tulisan, baik fiksi maupun non-fiksi kan perlu riset. Nah, semoga stimulus itu betul-betul jatuh kepada penulis.
0: Baik.
2: Itu harapan saya.
0: Baik, terima kasih Prof. Almakin. Semoga memang berbagai insentif yang dihadirkan ini bisa benar-benar mampu mendorong produktivitas ya, dan juga perkuat fondasi ekonomi kita semoga. Di tengah ketidakpastian global. Terima kasih Prof. Almakin, selamat siang.
2: Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih, selamat siang.
0: Penulis buku dari Athena sampai Nusantara, Profesor Almakin.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pemerintah menyiapkan stimulus tarif transportasi selama libur sekolah 2026 hingga Nataru guna menjaga daya beli, meningkatkan mobilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai program diskon tarif dan insentif transportasi disiapkan untuk moda kereta api, angkutan laut, penyeberangan, dan transportasi udara dengan total nilai stimulus transportasi mencapai sekitar 2,04 triliun rupiah. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, masih membahas terkait dengan paket stimulus ekonomi 2026 yang kemarin baru saja disampaikan oleh pemerintah, di mana salah satunya adalah melalui sektor transportasi laut, dan PT PLNI Persero memberikan diskon tarif hingga 30% untuk perjalanan kapal penumpang sebagai upaya untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menjaga aktivitas ekonomi khususnya di wilayah kepulauan seperti Indonesia Timur. Lalu bagaimana implementasi kebijakan ini di lapangan khususnya di wilayah Merauke yang menjadi salah satu simpul penting transportasi laut nasional? Kita akan perbincangkan bersama dengan Kepala Cabang PT PLNI Merauke, Rona Habi Widarto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang, Pak Rona.
2: Baik, selamat siang, Ibu.
1: Kabar baik hari ini dengan Vira di studio Pro 3 RRI, Pak Rona.
2: Baik. Baik, Bu Vira.
1: Iya.
2: Salam sehat.
1: Salam sehat. Pak Rona, pemerintah kemarin memberikan diskon hingga 30% ya untuk tiket kapal PLNI. Bisa dijelaskan dulu tentang program ini dan rute apa saja yang nantinya akan berdampak di wilayah Merauke?
2: Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Jadi menyambut libur sekolah, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PLNI Persero mendukung program stimulus ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah melalui pemberian diskon tiket tarif kapal penumpang selama periode libur sekolah tahun 2026. Jadi masyarakat dapat menikmati potongan harga sebesar 30% di sini dari tarif dasar tiket kapal penumpang khusus kelas ekonomi ya. Mm-hmm. Jadi pada seluruh trayek kapal penumpang yang dioperasikan oleh PT PLNI. Jadi diskon ini berlaku dari pembelian tanggal mulai 6 Juni kemarin dengan periode keberangkatan tanggal 20 Juni hingga 15 Agustus tahun 2026.
1: Okay. Itu, Bu. Baik, dari tanggal 6 Juni sampai 20 Juni ya, Pak. Artinya sudah mulai diberlakukan. Apakah sudah ada peningkatan jumlah penumpang, Pak, sejak program ini diberlakukan? Mungkin bisa dibagikan juga datanya.
2: Baik, jadi khusus untuk PT PLNI Merauke sendiri, kami melayani dengan menyiapkan ada 3 armada ya. Mm-hmm. Kapal KM Tata Melau, KM Loser, dan ada kapal perintis Sabuk 53. Jadi untuk keberangkatan di bulan Juni ini, kami kebagian ada KM Tata Melau yang berangkat pada hari ini ya.
1: Yeah.
2: Dengan kemungkinan di bulan depan ada KM Loser, Bu. Jadi peningkatan sudah terlihat dari jumlah pembelian tiket penumpang pada hari ini yang mencapai sampai jam 4 ini. Mm-hmm. Sampai jam 4 ini di waktu Indonesia Timur, yeah, ya, di Merauke.
1: Di sana sudah sore ya?
2: Ya, sudah sore, Bu. Jadi yeah, penjualan sudah sementara 480 orang. Mm. 480 penumpang menggunakan KM Tata Mailau dan akan terus bertambah ini karena kapal masih belum berangkat.
1: Oke. Okay. Baik. Angka ini ada kenaikan berapa persen, Pak, dibandingkan dengan hari-hari biasanya?
2: Seperti biasa kita penumpang sekitar 300-an, jadi sekitar 20% lah kenaikan. Mm-hmm. Kalau untuk adanya program diskon tarif ini, Bu. Mm-hmm. Khusus di kapal Tata Mailau ini.
1: Oke, jadi bisa dikatakan kebijakan diskon ini cukup efektif ya, Pak, untuk daya beli masyarakat di wilayah timur karena mengingat mobilitas mereka juga antar pulau, betul ya, Pak Rona?
2: Betul, jadi di sini tentunya ada antusiasme yang tinggi ya terkait penjualan tiket diskon kapal PLNI ini karena di timur juga khususnya menjadi prioritas, Bu, untuk transportasi laut di Merauke dan Papua Selatan ini.
1: Dengan masuknya momen libur sekolah, ini tentu kan permintaan akan semakin meningkat. Bagaimana kemudian dari PLNI untuk mengatur mobilitas masyarakat di sana sehingga semuanya bisa terlayani dengan baik, Pak Rona?
2: Baik, semenjak adanya sosialisasi pemberian diskon ini, kami sudah memberikan informasi kepada masyarakat melalui media juga, media yeah. lokal di sini, termasuk dengan RRI Merauke juga, yeah. bahwa program ini sudah dibuka. Mm-hmm. Dan kami menghimbau kepada masyarakat untuk cepat, untuk segera mendapatkan tiket diskon karena mm-hmm. sifatnya terbatas, Bu.
1: Mm-hmm. Ada batasan tersendiri, Pak? Misalnya kuota satu hari untuk berapa gitu, Pak?
2: Oh, tidak ada.
1: Tidak ada ya.
2: Jadi kebetulan karena memang Merauke ini PT PLN Merauke ini cabang yang paling timur, jadi mm-hmm. untuk kuota saya kira masih bisa lah.
1: Masih tertampung ya.
2: Masih bisa untuk penuh ya.
1: Terakomodasi. Ya. Kalau boleh tahu tiketnya dari harga berapa sampai berapa sih, Pak, yang ditawarkan?
2: Jadi baik, jadi bisa kami jelaskan, Bu. Jadi kalau untuk tiket ini beda-beda. Jadi yeah. untuk KM Tata Mailau ini kan arahnya kita ke dari Timika, Tual, Kaimana, Fak-Fak, Sorong, Tidore sampai ke Bitung, Bu, sampai ke Sulawesi. Yeah. Jadi untuk tiketnya bervariasi, Bu. Ada ke tujuan Timika itu Rp361.500. Jadi kalau diambil sampel setelah mendapatkan diskon ini, jadi tinggal sekitar 231 ribuan. Jadi lumayan ya. Bu. Diskonnya ya, lumayan menarik, Bu.
1: Betul. Apalagi itu. Mama-mama di sana pasti sangat senang dengan diskon seperti
2: betul.
1: Ini.
2: Betul. Ya? Betul, Bu. Lumayan, ya. Bu. Apalagi okay. kalau untuk KM Loser ya, yang untuk bulan ya. Depan ini untuk tujuan Merauke Surabaya kan sekitar 1 jutaan, Bu, tiket kalau harga normal.
1: Iya.
2: Setelah ada diskon ini cukup dengan membayar tiket sebesar Rp780.500 sudah bisa sampai Surabaya, Bu.
1: Luar biasa ya untuk penurunan diskon.
2: Luar biasa. Perbandingannya ya bisa inilah. Bisa dibandingkan kalau dengan pesawat ya kan.
1: Tentu jadi rebutan juga ya masyarakat di sana untuk berbondong-bondong bagaimana memanfaatkan stimulus ini. Mungkin baik, Pak, pesannya untuk masyarakat yang ingin memanfaatkan program diskon kapal seperti apa, singkat saja?
2: Ya, kami menghimbau ya, jadi khusus untuk masyarakat Merauke dan Papua Selatan, kami mengajak masyarakat untuk segera untuk mendapatkan layanan tiket diskon ini dengan membeli langsung melalui saluran resmi kami, Bu. Saluran resmi PLNI melalui website resmi di PLNI Mobile, kemudian ada di PLNI 162, kemudian langsung bisa juga membeli di loket cabang. Seperti itu.
1: Baik, bisa secara online, bisa secara langsung ya, Pak.
2: Bisa, Bu.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Rona atas waktunya di RRI Pro 3. Semoga kebijakan ini tidak hanya mendorong mobilitas masyarakat, tapi juga memberikan dampak ya bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Terima kasih Pak Rona. Baik, selamat sore.
2: Baik, Ibu. Selamat sore. Terima kasih.
1: Ya, demikian tadi pendengar, Kepala Cabang PT PLNI Merauke, Rona Habi Widarto.
0: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker terus mendorong peningkatan kematangan budaya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sebagai langkah strategis untuk menekan angka kecelakaan kerja dan mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, produktif, serta berdaya saing. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Afrian Syahnur menyampaikan bahwa meski tren kecelakaan kerja menunjukkan penurunan, resikonya masih menjadi tantangan nyata di dunia usaha dan industri. Ia menilai dibutuhkan transformasi yang lebih mendasar melalui pembentukan budaya keselamatan yang tertanam dalam nilai organisasi, perilaku kerja, dan praktik kepemimpinan sehari-hari. Wamenaker juga menjelaskan berbagai penelitian menunjukkan bahwa organisasi dengan tingkat kematangan budaya keselamatan yang lebih tinggi cenderung memiliki angka insiden yang lebih rendah dan kinerja keselamatan yang lebih baik.

0: Kita ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU Kementerian Agama, Hilman Latif, sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi terkait pengelolaan kuota haji khusus. Selengkapnya dilaporkan oleh Hairul Umam. Umam.
1: Ya baik pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini pemeriksaan terhadap mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama yaitu Hilman Latif, di mana Hilman Latif sendiri akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji khusus pada tahun 2023-2024. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, dan Budi juga mengatakan bahwa Hilman Latif telah hadir untuk memenuhi panggilan penyidik sejak pagi hari untuk menjalankan pemeriksaan. Itu pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Benar, hari ini Rabu 24 Juni penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara selaku Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh.
1: Dan diketahui memang KPK telah mengungkap adanya dugaan aliran dana kepada mantan Dirjen PHU Kemenak Hilman Latif yang diduga menerima uang sebesar 5.000 US dollar serta 16.000 rial Arab Saudi dari pihak swasta yang terlibat dalam pengurusan kuota haji. Dan pengungkapan ini memang seiring dengan penetapan dua tersangka baru dari pihak swasta, yaitu ISM selaku Direktur Operasional PT Maktur serta ASR selaku Komisaris PT Rodel Eksekutif Utama yang juga sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesturi. Dan kami AW Media juga masih menunggu hasil pemeriksaan Hilman Latif yang saat ini masih berada di lantai 2 gedung pemeriksaan KPK, dan kami masih menunggu apa yang dialami penyidik terkait hasil pemeriksaannya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, saksi Feli Handayani, mantan manajer PT Tebo Indah dalam persidangan kasus dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI menyebut bahwa pemilik Tebo Indah, Handoko, menggunakan dokumen fiktif untuk mendapatkan pembiayaan dari LPEI senilai lebih dari 992 miliar rupiah. Laporan disampaikan oleh Isnen Suhanda. Suhanda.
3: Ya, benar, dapat melaporkan Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini melanjutkan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pemberian kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kepada PT Tebo Indah yang nilainya mencapai 992 miliar rupiah dengan terdakwa pemilik PT Tebo Indah, Handoko Limaho. Dalam persidangan tadi dihadirkan saksi mantan manajer dari PT Tebo Indah, yaitu Feli Handayani. Dalam kesaksiannya, Feli mengatakan bahwa ia diperintahkan oleh Handoko Limaho untuk membuat kredit, untuk membuat faktur-faktur dan invoice fiktif yang nantinya digunakan untuk sebagai jaminan mendapatkan kredit dari LPI. Berikut pernyataan dari Feli Handayani dalam persidangan.
4: Saudara membuat.
0: Suhanda. Suhanda, bisa dilanjutkan informasinya? Ya, kami mohon maaf pendengar, informasi dari Suhanda akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Beralih ke berita mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikeras bahwa Iran akan mengizinkan inspektur nuklir masuk ke negara tersebut meskipun Tehran membantahnya. Trump mengatakan para inspektur nuklir tersebut akan berada di lapangan pada waktu yang tepat. Ia menepis klaim Iran yang menyatakan tidak ada kunjungan terjadwal bagi inspektur dari Badan Energi Atom International atau IAEA, meskipun sebelumnya Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengumumkan bahwa Iran telah setuju untuk mengizinkan inspektur nuklir kembali memasuki negara tersebut. Sementara itu, Wapres J.D. Vance mengatakan bahwa Iran telah menyetujui untuk mengizinkan inspektur nuklir kembali masuk ke negara tersebut. Namun Kementerian Luar Negeri Iran membantah telah membuat komitmen baru apapun terkait dengan program nuklir mereka maupun inspeksi internasional. Berita olahraga, RB Leipzig menunjukkan Martin de Michel sebagai pelatih kepala dengan kontrak hingga Juni 2028. Ia mengatakan oleh Werner yang diberhentikan pekan lalu meski Leipzig finish ketiga Bundesliga. De Michel menjadi pelatih kepala permanen ke-8 RB Leipzig sejak promosi klub ke Bundesliga pada musim 2016-2017. Ia memulai karir kepelatihan sebagai asisten di Malaga dan bekerja dengan tim junior Bayern. Ia juga pernah mengambil peran manajerial senior pertama di River Plate untuk musim 2022-2023 dan telah membimbing klub meraih gelar Liga Argentina.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: beda tim. Bung Erik.
1: Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Ia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hamzah untuk Bedah Tim.
2: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
3: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
2: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
3: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
2: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
3: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
2: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
4: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsyurijal mengatakan kasus penyekapan di Kabupaten Bandung menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat. Ia menjelaskan Kapolda Jawa Barat langsung membentuk satuan tugas untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku penyekapan tersebut. Anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh menyoroti tajam meningkatnya praktik judi online bola selama gelaran Piala Dunia 2026. Menurutnya, fenomena tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum. Kementerian Komunikasi dan Digital menginisiasi Digital Ecosystem Alignment 2026 untuk memperkuat dan mempercepat transformasi digital nasional. Program ini akan berfokuskan pada komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem digital. Dan pendengar, tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Deretan Peristiwa.
1: Sebagai salah satu tenaga profesional di dunia kesehatan, bidan mengemban tanggung jawab yang tidak mudah. Salah satunya, bidan berperan membantu wanita mulai dari sejak masa kehamilan hingga melahirkan, seperti melakukan pemeriksaan termasuk memantau kesehatan fisik dan psikis ibu hamil, juga buah hati. Tujuan diperingati Hari Bidan Nasional setiap tanggal 24 Juni adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan turut memberikan penghargaan juga apresiasi terhadap peran penting bidan di Indonesia. Hari ini sekaligus menandai hari berdirinya Ikatan Bidan Indonesia atau IBI pada tanggal 24 Juni 1951. Itulah mengapa disebut pula sebagai Hari Ulang Tahun IBI atau Hari Ikatan Bidan Indonesia. Yogyakarta diserang dan dikuasai Belanda sejak 19 Desember 1948 dengan yang disebut sebagai operasi militer kedua. Dunia internasional dan kekuatan inti pemenang Perang Dunia Kedua Amerika Serikat mendesak Indonesia dan Belanda menyelesaikan konflik melalui meja perundingan. Kemudian, Yogyakarta harus dikembalikan ke Indonesia. Pada 24 Juni 1949, Belanda dengan berat hati kemudian mulai meninggalkan Yogyakarta pada 24 Juni 1949. Mereka mundur ke arah utara Yogyakarta menuju Magelang. Semangat dan moral tentara Belanda hancur. Mereka dipaksa meninggalkan Yogyakarta tanpa bertempur.

0: Pendengar, Sekolah Rakyat hadir sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan pemberdayaan, program ini tidak hanya membuka kesempatan belajar, tetapi juga menjadi bagian dari misi besar mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menciptakan generasi yang lebih berdaya saing di masa depan. Lalu sejauh mana Sekolah Rakyat mampu menjadi solusi nyata dalam memperluas akses pendidikan berkualitas dan juga mewujudkan cita-cita mencerdaskan anak bangsa? Kita akan coba perbincangkan bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu, dengan Pak Mariani, dan juga Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 41 Biak Numfor, Bapak Samuel Franklin Yawan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Ibu Mardiani dan juga Pak Samuel.
2: Selamat siang, Mbak Rizana.
0: Kabar baik hari ini Bapak-bapak dan juga Ibu?
2: Alhamdulillah ya, baik sekali.
0: Baik. Saya coba ke Ibu Mardiani dulu ya, Pak Samuel, jangan diputus.
3: Siap.
2: Okay. Boleh.
0: Ya, Bu Mardiani, Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu. Bagaimana mungkin bisa digambarkan dulu secara umum pelaksanaan Sekolah Rakyat di sana dan siapa saja yang menjadi sasaran utama dari program ini, Bu Mardiani?
2: Baik, terima kasih kesempatannya. Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu ini sudah berjalan saat pertama peluncuran dengan Bapak Menteri itu dimulai dari tanggal 8 Oktober. Dan sekarang sudah sampai saat ini kami sudah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran mulai dari masa pengenalan lingkungan, sekolah, kemudian matrikulasi dan pembelajaran reguler ya. Yeah. Dan kemarin sudah kenaikan kelas, sudah menerima rapot kenaikan kelas. Dan juga ada yang kelulusan SD, ada SD yang 7 orang lulus, kemudian SMP ada 3 orang yang lulus. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar berkat kerjasama semua pihak, baik yang di dalam SR maupun di masyarakat sekitarnya. Dan untuk sasaran dari siswa SR tersebut tentu saja sesuai dengan peraturan yang dari kementerian, bahwa siswa yang masuk ke Sekolah Rakyat itu adalah siswa-siswa yang termasuk ke dalam kategori desil 1 dan desil 2 sesuai dengan data SN pusat ya. Yeah. Jadi semua siswa itu adalah yang termasuk ke dalam keluarga miskin dan miskin ekstrim.
0: Baik. Itu. Lalu sejauh mana Bu Mardiani program ini bisa memperluas akses pendidikan bagi anak kurang mampu di sana?
2: Alhamdulillah karena dengan adanya Sekolah Rakyat ini banyak sekali anak-anak yang putus sekolah.
0: Yeah.
2: Yang putus sekolah terutama yang putus sekolah dan anak yang belum pernah sekolah juga itu mereka yang tadinya ada di jalanan ya, atau ada juga mungkin ikut orang tuanya bekerja, ikut memulung atau ikut bekerja kasar ya. Itu mereka sekarang bisa mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat. Dan bukan hanya saja mendapatkan pendidikan, tapi juga mereka mendapatkan kesejahteraan karena mereka di asrama di sini mereka terjamin tidurnya, kesehatannya juga terjamin. Kemudian makan, kita kan makannya 3 kali sehari dengan makanan yang bergizi tentunya. Bahkan ada juga untuk cemilannya itu ada snacknya ada 2 kali. Jadi mereka terjamin tidak hanya dari segi pendidikannya juga, tapi juga dari kesejahteraannya, kesehatannya.
0: Diperhatikan itu dari berbagai aspek ya, tidak hanya pendidikan saja, tapi juga kesehatan, kemudian dari kenyamanan, tempat tinggal, seperti itu ya Bu Mardiani.
2: Iya, betul.
0: Total juga ada berapa Ibu?
2: Totalnya saat ini, pada awalnya kita mendapatkan 100 orang siswa, 50 orang siswa SD, dan 50 siswa SMP. Kemudian sering dengan waktu karena ada beberapa siswa yang mengundurkan diri itu ada, jadi sekarang totalnya ada 88 siswa.
0: Baik, 88 siswa untuk berbagai jenjang ya, dari SD sampai ya, dengan SMA. Karena ini terintegrasi ya, Bu Mardiani.
2: Terintegrasi, betul.
0: Baik, saya ke Pak Samuel sekarang mungkin ya. Bagaimana Pak Samuel konsep dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 41 Biak Numfor ya, untuk menjawab kebutuhan pendidikan di daerah sana?
3: Ya, puji Tuhan kami sangat bersyukur dengan hadirnya Sekolah Rakyat, terutama di Kabupaten Biak Numfor. Karena apa, kami tahu bahwa anak-anak kita yang khususnya berasal dari keluarga miskin, bahkan keluarga miskin ekstrim, itu terkadang pendidikan mereka itu sangat terbengkalai. Terkadang juga dari orang tua mereka juga tidak terlalu memprioritaskan itu. Dan biasanya anak orang tuanya nelayan, anaknya juga ikut melaut, terkadang mereka sekolah tidak diperhatikan, juga yang orang tuanya bertani, anaknya ngikut. Jadi kami bahkan ada siswa itu yang diantarkan orang tuanya dan menitipkan pesan ke pendamping waktu asesmen itu bahwa tolong anak kami ya, tolong di ini dan tolong diajar, karena memang ya sepertinya yang menyerahkan sepenuhnya ke kita, padahal konsep pendidikan kan kita tahu tidak seperti begitu. Kita juga dimulai dari keluarga dan sangat besar peran penting keluarga. Pendidikan kita di guru dan kita di sekolah itu kan hanya melanjutkan pendidikan yang seharusnya sudah terbangun. Tapi dengan hadirnya Sekolah Rakyat ini kan kita tidak bicara masalah pendidikan saja. Kita bicara masalah prestasi anak, bagaimana membangun kompetensi anak, kedisiplinan anak, kemandirian anak. Wah, ini luar biasa sekali. Di Sekolah Rakyat ini ibarat kita menyalakan kembali harapan yang sebenarnya mulai padam atau bahkan sudah padam dari anak kita yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi kami puji Tuhan sangat bersyukur sekali hadirnya Sekolah Rakyat ini, program Pak Presiden melalui leading sektornya Kementerian Sosial sangat-sangat membantu keluarga dari anak-anak dari keluarga miskin.
0: Iya, tentu ini menjadi harapan baru ya Pak Samuel di wilayah Biak Numfor, bagaimana anak-anak bisa melanjutkan pendidikan dan diharapkan bisa bermanfaat juga untuk keluarganya sendiri ya Pak Samuel.
3: Iya, benar.
0: Nah, untuk saat ini ada berapa banyak Pak siswa di SRMA 41 Pak?
3: Ya, kita siswa yang existing saat ini 88 siswa.
0: Ada 88 siswa, mereka tinggal di sana ya semuanya ya?
3: Iya, tinggal di asrama ya, dengan pola makan yang kurang lebih disampaikan tadi oleh Ibu Kepala Sekolah dari Indramayu, kurang lebih seperti begitu. Makannya 3 kali sehari, snack-snacknya 2 kali, dan kita lihat anak yang tadinya datang mukanya itu kayak agak muram-muram, agak kusut, ada apa sekarang, waduh, ceria sekali dan motivasinya luar biasa.
0: Ini kan ada berbagai latar belakang ya Pak Samuel, anak-anak di sana, ada yang orang tuanya nelayan, kemudian bertani, tadi disampaikan Pak Samuel. Bagaimana kemudian menjangkau siswa yang sebelumnya tidak bersekolah agar mereka juga mau untuk bersekolah di Sekolah Rakyat?
3: Kalau mekanisme itu kan lebih kepada penjangkauan dari pendamping SDM Kemensos yang ada di apa namanya, yang ditugaskan dari dinas sosial, sehingga itu memang kami tidak terlalu paham ke situ karena itu ada mekanisme itu dari pendamping
0: Jadi menerima pendataan dari Kementerian Sosial kemudian dilimpahkan ke Sekolah Rakyat dan Sekolah Rakyat menampung bagaimana untuk anak-anak ini bisa mendapatkan hak-haknya ya Pak Samuel.
3: Ya benar, karena kan mekanismenya kan dari DTSN itu kan kita mereka melihat bahwa situ mana anak-anak yang berasal dari keluarga dari desil 1, desil 2. Nah, datanya dari situ, maka itu dijadikan dasar untuk penjangkauan oleh SDM Kemensos, pendamping mereka tadi.
0: Sudah berapa lama Pak SRMA 41 Biak Numfor ini?
3: Ya, kami kurang lebih sudah hampir 1 tahun. Kami startnya masuk di yang apa, yang 1B, sehingga kami mulainya itu di 15 Agustus. Kalau 1A,
0: lebih awal lagi ya. Saya ke Bu Mardiani kembali. Untuk pengajar di sana ada berapa banyak Bu Mardiani?
2: Untuk guru posisi di kami ada 13 orang guru. Jadi 2 orang itu untuk guru kelas, guru SD. Guru kelas ada 2 orang, kemudian guru mata pelajaran ada 11.
0: Bagaimana kemudian kualitas dari tenaga pengajarnya Bu Mardiani untuk memastikan anak-anak ini mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan juga baik juga untuk mereka?
2: Guru-guru yang ada di SR itu semua direkrut oleh Kemensos. Itu adalah guru-guru yang sudah tersertifikasi. Jadi sudah, mereka adalah guru-guru yang mengikuti PPG Prajabatan. Jadi mereka sudah pasti kualitasnya sudah baik, dan alhamdulillah memang yang saya rasakan sebagai kepala sekolah, guru-gurunya sangat kooperatif dan sangat inovatif dalam pembelajaran. sehingga anak-anak juga merasa senang dan merasa nyaman belajar dengan mereka seperti itu, Bu.
0: Oke. Kurikulum seperti apa sih Bu Mardiani yang mungkin membedakan antara sekolah biasa dan juga sekolah rakyat ya?
2: Ya, kalau untuk akademis kita sama dengan sekolah reguler, ya. Kita menggunakan kurikulum merdeka dengan pendekatan kurikulum mendalam. Nah, yang membedakannya adalah kita punya kurikulum keasramaan. Itu yang membedakan dengan sekolah reguler. Jadi di dalam kurikulum keasramaan ini anak-anak belajar di asrama, mempelajari karakter ya, berkurs life skill dan sebagainya, itu kita ada di kurikulum keasramaan. Jadi mulai dari bangun pagi sampai nanti mau tidur lagi itu ada pendidikan karakternya di situ. Gitu.
0: Baik. Ada tidak tantangan yang dihadapi oleh sekolah rakyat ini, Bu, untuk menjalankan pendidikan di sana?
2: Tantangan yang terbesar itu adalah merubah mindset, tentunya ya, merubah mindset orang tua dan siswa tersebut, karena kadang ada juga yang orang tua merasa anaknya kalau di sekolah berarti mereka tidak bisa bantu mereka untuk mencari uang, dan uang itu kan sehari itu untuk mendapatkan uang lumayan gitu kalau mereka bilang, padahal kan padahal kalau nominal yang didapatkan di apa fasilitas yang didapatkan di ESA kan lebih
0: tidak
2: dari
0: sebanding ya.
2: Iya, tidak sebanding gitu. Tapi kadang-kadang juga ada orang tua yang seperti itu. Jadi ada orang tua yang pengen menarik anaknya, ditarik kembali agar bisa membantu dia bekerja di ya bekerja mencari uang gitu. Nah, itu mindset itu yang kadang kita harus memberikan penjelasan kepada orang tua, pengertian gitu ya, panjang lebar, dan tentu saja kepada anaknya juga. Para siswanya sendiri agar dia bisa berpikir ke depan, ke masa depan gitu ya, agar sehingga dia bisa merubah ekonomi keluarganya, jangan sampai nanti kemiskinan itu akan diwariskan kepada anak cucunya gitu. Itulah adanya sekolah rakyat itu untuk memutus rantai kemiskinan tersebut.
0: Itulah ya beberapa hal untuk meyakinkan para orang tua agar anaknya tetap dipercayakan untuk mendapatkan pendidikan ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, sehingga tidak ada bisa dikatakan mengundurkan diri seperti itu ya, Bu Mardiani.
2: Iya, diharapkan
0: ada tidak?
2: Itu.
0: Ada tidak beberapa siswa yang mengundurkan diri?
2: Ada, ada yang kan tadinya yang existing ada 100, sekarang yang existing ada 88. Jadi ada beberapa yang mengundurkan diri, diantaranya karena orang tuanya tidak, karena kebanyakan karena ada orang tuanya, ada juga yang anaknya yang karena kan anak yang masuk ke SR itu harus pertama harus izin orang tua, dan kedua juga ada kemauan dari anaknya tersebut. Kan ada anak yang orang tuanya masih mau mendukung, tapi anaknya mogok gitu. Jadi kan susah juga, makanya yang paling susah itu harus harus memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak, orang tua dan anaknya.
0: Meskipun orang tuanya support, tapi kalau anaknya belum mau, belum tentu juga untuk bisa ke sekolah rakyat ya, Bu Mariana.
2: Iya, betul.
0: Baik. Kalau Pak Samuel, apa tantangan di daerah Biak Numfor sana untuk menjalankan sekolah rakyat ini?
3: Kalau tantangan kita yang utama dalam menjalankan sekolah rakyat, sebenarnya kita ini masih sangat kekurangan tenaga guru.
0: Total berapa Pak untuk pengajarnya?
3: Kita pengajar ya, jadi gini saya cerita dulu. Kita awal lolos itu 15 orang. Kita lolos 15 orang, tapi mungkin karena dengar Papua, dengar apa, jadi tiba-tiba waktu di grup saya list hanya 5 orang saja yang bersedia. 9 langsung. Jadi 5 orang bersedia. Dari 5 orang bersedia itu, dan ada mekanisme optimalisasi dari Kemensos, sehingga ada tambahan 3 orang. Jadi kami sampai sekarang di SMA hanya 8 guru. Dari seharusnya kebetulan kurang lebih 18 guru. Jadi belum setengahnya juga itu. Tetapi ya puji Tuhan dengan guru-guru yang ya fresh graduate Gen Z ini yang semangatnya luar biasa, ya bisa kita akalin itu. Jadi kita misalnya guru yang masih serumpun mapelnya, dia bisa menghandle itu untuk mengajarkan anak-anak.
0: Oke, jadi meskipun masih ada keterbatasan, tetap bagaimana guru ini berperan juga ya untuk mensiasati berbagai kekurangan ya, Pak Samuel.
3: Ya.
0: Oke.
3: Ya.

0: Jayapura, latihannya di Biak, mereka gunakan aula kita. Jadi kita lihat langsung orang tuanya diberdayakan, dikasih modal untuk bisa membuat UMKM itu untuk memberdayakan orang tuanya. Itu manfaat langsung yang mereka terima, itu siswa yang ada di sekolah rakyat.
1: Luar biasa sekali ya untuk dampak dari sekolah rakyat. Kemudian prestasi dari siswanya sendiri ini bagaimana untuk meyakinkan agar tidak berbeda jauh kok dengan sekolah-sekolah pada umumnya?
0: Ya kalau prestasi ya kita puji Tuhan, anak-anak kita kemarin waktu kenaikan kelas ya kita kalau prestasi akademiknya, kalau kita prestasi yang keluar, memang sampai saat ini belum ada, tetapi prestasi dalam mengikuti lomba-lomba, kita kemarin seperti anak-anak baru sekali saja baru gabung ikut lomba futsal, bisa juara 3, tingkat SMA, tingkat Biak Numfor. Nah itu kan seandainya kalau tidak di sekolah rakyat, kasihan ini, mereka punya potensi-potensi ini kan tidak bisa terfasilitasi dengan baik. Tetapi kalau akademiknya mereka punya hasil yang luar biasa. Kita bandingkan dengan semester lalu ada peningkatan, bahkan kan kita ada rapot asrama juga, ada rapot akademik. Nah, jadi penilaian asrama juga, kedisiplinan, kemandirian anak, jadi cara beribadah apa, semakin... Jadi nilainya kan kita lihat ini, kan kenaikan kelas kan kita akumulasi semua itu.
1: Progresnya
0: jadi,
1: ya.
0: Nah, jadi enggak hanya lihat nilai akademik aja, langsung kita tentukan sesuai KKM naik. Di atas KKM naik, jadi kita harus hitung semua itu nilai apa, rapat asrama aja juga.
1: Luar biasa jadi, ya, banyak sekali dampaknya. Baik, Bu Mardiani mungkin bagaimana dampak nyata yang sudah dirasakan oleh siswa dan juga orang tua di Indramayu atas kehadiran sekolah rakyat ini?
2: Baik, sepertinya tidak jauh berbeda dengan dari Papua ya. Yang jelas pada saat anak-anak masuk ke SR itu, pertama mereka dari segi fisik saja itu banyak yang kurus, kumal gitu ya, tidak terurus kan. Nah setelah masuk LSR sekarang sudah bening-bening, sudah rapi-rapi, terus bahkan berat badan juga sudah mengalami peningkatan. Yang tadinya bajunya pada saat kita kan waktu pengiriman pakaian seragam itu pengukuran awal kan pada saat mereka datang kan diukur. Baju datang ternyata bajunya sudah tidak muat kan.
1: Berat badannya sudah bertambah ya, dari sisi gizinya juga sudah tercukupi.
2: Betul, dan yang paling utama pada saat masuk kan banyak anak-anak yang karena sudah terputus sekolah ya, jadi ada yang makan yang belum bisa baca sama sekali, SMP kan belum bisa baca, kemudian belum bisa mengaji, bacaan sholat juga masih belum bisa. Jadi pada saat sekarang, saat ini mereka, kita sholatkan, kebetulan kalau di Indramayu semua muslim ya, siswanya. Jadi kami sholat wajib itu berjamaah semuanya setiap lima kali waktu, belum ada juga ada sholat-sholat ke sunnah ya. Nah mereka sudah belajar ngaji, sudah mulai bisa, kemudian yang tadinya yang belum bisa belajar, belum bisa membaca, akhirnya sekarang sudah membaca, bisa menulis, bisa menulis surat kepada orang tuanya. Itu sudah merupakan prestasi yang luar biasa.
1: Tentu ada kebanggaan juga ya bagi kepala sekolah dan juga guru di sana ya, Bu Mardiani.
2: Betul sekali.
1: Baik, kemudian apa mungkin harapannya terhadap masa depan dari program sekolah rakyat ini, Bu? Singkat saja, 1 menit, silakan.
2: Saya harap program sekolah rakyat ini terus berlanjut sehingga bisa membawa anak-anak Indonesia ke cita-citanya mereka, sehingga mereka di masa depan akan menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah untuk bangsa Indonesia.
1: Amin, terima kasih. Kemudian Pak Samuel, silakan harapannya untuk masa depan dari program sekolah rakyat ini.
0: Ya, saya kira kurang lebih sama. Kami pasti punya harapan yang besar agar sekolah program rakyat ini terus berlanjut, sehingga apa yang dicita-citakan bangsa negara kita, anak-anak ini bisa menjadi agen perubahan untuk memutus mata rantai kemiskinan di negara tercinta kita, Indonesia.
1: Baik, terima kasih. Kita harapkan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Anak-anak kita semakin cerdas dan juga bermanfaat untuk bangsa. Terima kasih Ibu Mardiani dan juga Pak Samuel atas waktunya. Selamat siang dan juga selamat sore untuk Biak Numfor.
0: Selamat sore.
2: Terima kasih.
1: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu, Ibu Mardiani, dan juga Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 41 Biak Numfor, Pak Samuel Franklin Yawan.
3: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto,

0: Ya, kita masih akan menyoroti tentang sekolah rakyat karena memang semangat mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program sekolah rakyat ini juga menunjukkan hasil yang membanggakan. Di tengah berbagai keterbatasan, siswa-siswi dari sekolah ini mampu membuktikan bahwa kesempatan yang setara dapat melahirkan prestasi luar biasa. Salah satunya datang dari wilayah Samarinda, di mana siswi sekolah rakyat terintegrasi SRT 58 Samarinda, Alia Aurel, ini menorehkan prestasi di tingkat nasional setelah terpilih sebagai penulis terbaik nasional dalam ajang yang diselenggarakan Semarak Menulis dan Penulis Pustaka Indonesia pada April hingga Mei 2026. Karyanya kemudian dibukukan dalam antologi naskah terbaik nasional. Ini tentu menjadi sebuah capaian yang tidak hanya membanggakan sekolah, tapi juga menjadi bukti bahwa dengan dukungan yang tepat, anak-anak dari berbagai latar belakang dapat meraih mimpi dan juga berkontribusi bagi bangsa. Kita akan coba perbincangkan hal ini bersama dengan siswi sekolah rakyat terintegrasi 8 Samarinda, Alia Aurel.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Alia.
2: Selamat siang.
0: Halo, Alia, bisa mendengar suara kami?
2: Bisa.
0: Ya, mungkin agak bergeser ya, Alia, ya, karena suaranya agak terputus-putus, kami terima.
2: Baik,
0: Kak. Ya, ya. Pendengar mungkin Anda bisa melihat juga ya di rr.co.id bahwa Alia ini adalah siswi sekolah rakyat terintegrasi Samarinda yang menorehkan prestasi di tingkat nasional setelah terpilih sebagai penulis terbaik nasional dalam ajang yang diselenggarakan Semarak Menulis dan Penulis Pustaka Indonesia pada April hingga Mei 2026. Karyanya Alia ini kemudian dibukukan dalam antologi naskah terbaik nasional. Suatu prestasi yang membanggakan sekali di mana siswa dari sekolah rakyat bisa terus berprestasi, tidak melihat dari latar belakang, tapi juga punya kesempatan yang sama untuk berprestasi di kancah nasional ya. Alia, sudah tersambung kembali?
2: Iya, Kak.
0: Iya, suaranya masih agak terputus-putus, tapi kami coba lanjutkan dulu. Alia, mungkin saya ucapkan selamat dulu ya atas prestasinya kemarin bisa menang di karya tulis. Boleh diceritakan mungkin perjalanan untuk berprestasi di sana, mendapatkan apresiasi juga?
2: Jadi,
0: halo Alia. Iya, masih terputus-putus. Kami coba hubungi kembali pendengar. Kita akan jeda setelah informasi berikut ini.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Ya, kami akan coba perbincangkan tentang sekolah rakyat dan juga misi besar mencerdaskan anak bangsa bersama dengan salah satu siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Samarinda, Alia Aurel.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat siang Alia, sudah bisa mendengar suara kami?
3: Bisa Kak.
2: Ya, sudah lebih jelas ya, kita lanjutkan ya Alia.
3: Okay. Iya Kak.
2: Sebelum ke prestasinya mungkin diperkenalkan dulu, Alia sekolah di mana, kemudian kelas berapa, usianya saat ini berapa? Halo Alia.
3: Iya Kak, benar. Oke, selamat siang. Selamat siang Kak, perkenalkan saya Alia Aurel, bisa dipanggil Aurel. Dari SRT 58 Samarinda, usia saya 17 tahun.
2: 17 tahun ya dari Samarinda. Kemarin menorehkan prestasi luar biasa sekali menjadi salah satu penulis terbaik nasional ya Aurel. Boleh diceritakan bagaimana tentang prestasinya?
3: Alhamdulillah saya lolos di Lomba Semarak Nulis Nasional Kak. Jadi semua penulis yang naskahnya diterima dan lolos akurasi itu mendapat predikat penulis terbaik nasional. Wow. Bukan hanya saya sendiri. Awalnya saya kira cuma lomba kepada seluruh Indonesia. Jadi
2: iya. Aurel.
3: Iya, ini juga menjadi bukti bahwa anak sekolah rakyat juga bisa masuk standar nasional. Predikat penulis terbaik nasional itu pengakuan untuk semua penulis yang naskahnya lolos. Saya pribadi ini mengajarkan saya bahwa asalnya isi dan tidak bang, tulisan kita juga bisa sejajar dengan ribes.
2: Oke. Aurel mungkin bisa bergeser sedikit lagi ya, karena masih terputus-putus kami terima. Tapi sedikit saya tangkap bahwa memang Aurel percaya diri meskipun dari sekolah rakyat, tidak menyurutkan semangat juga ya dengan sekolah-sekolah lainnya, bahwa kita juga bisa berprestasi ya Aurel ya.
3: Iya Kak, betul. Okay.
2: Kalau Aurel sendiri, sejak kapan mulai tertarik dengan dunia menulis?
3: Sejak SD.
2: Oh, dari SD, baik. Sudah sering mengikuti lomba-lomba seperti itu?
3: Saya mengikuti lomba menulis baru saat masuk SMA.
2: Oh, di sekolah rakyat ini ya?
3: Iya, betul.
2: Oke. Okay. Ketika mengajukan lomba, ini inisiatif dari Aurel atau ada dukungan juga dari sekolah?
3: Ada yang dari saya sendiri, ada yang dari sekolah. Kalau yang ini, saya yang mengajukan.
2: Oh, kemudian bagaimana respon dari orang tua, kemudian teman, dan juga sekolah rakyat ya di sana, di Samarinda, atas prestasinya Aurel ini?
3: Mereka juga saya.
2: Ya, masih terputus-putus ya. Kita coba hubungi kembali. Baik. Baik, Aurel kita coba hubungi kembali ya untuk mendapatkan jaringan kualitas yang lebih baik ya, sehingga komunikasinya lebih terdengar dengan jelas. Dan pendengar mohon maaf, kita akan coba hubungi kembali Alia Aurel, siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Samarinda.

0: Anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jacoba Gah meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan pendidikan di daerah 3T. Ia mengapresiasi berbagai program pendidikan yang sedang dikembangkan pemerintah seperti Sekolah Rakyat dan juga Sekolah Garuda. Program tersebut dinilai membuka peluang lebih besar bagi siswa berprestasi. Namun dirinya juga berharap pengembangan program baru dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sekolah reguler, terutama bagi sekolah yang berada di wilayah tertinggal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Baru enak.
3: Yang semalam
4: ini dia ada di
5: luar biasa.
6: Aku baru aja
7: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Indonesia menyapa siang.
9: Ya, pendengar kami masih coba hubungi ya bagaimana untuk mendengarkan kisah dari siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Samarinda, Alia Aurel, yang akan bercerita tentang bahwa siswa Sekolah Rakyat ini tidak berbeda dengan siswa-siswa lainnya, tapi juga punya peluang untuk menorehkan prestasi yang cukup membanggakan sama dengan anak-anak lainnya. Kalau kita baca di rri.co.id, siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi Alia Aurel ini menorehkan prestasi di tingkat nasional setelah terpilih sebagai penulis terbaik nasional dalam ajang yang diselenggarakan Semarak Menulis dan Penulis Pustaka Indonesia pada April hingga Mei 2026. Saya coba sapa kembali Aurel, sudah bisa mendengarkan dengan baik? Halo, Aurel. Aurel.
10: Iya.
9: Iya, nampaknya masih terputus-putus juga ya, Aurel.
10: Iya.
9: Iya, bagaimana?

Anda mungkin juga punya pengalaman, atau mungkin anak Anda yang bersekolah di sekolah rakyat, silakan berbagi cerita bagaimana tentang penerapan kurikulum ataupun pendidikan di sekolah rakyat. Silakan 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712. Anda juga bisa mencoba untuk menghubungi via WhatsApp ya di 081 399 399 888.

0: Ya, mohon maaf mendengar perbincangan dengan siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Samarinda alia Aurel belum bisa kami lanjutkan karena terkendala jaringan yang buruk ya, belum bisa kami coba hubungi. Kita undang Anda pendengar untuk menyampaikan bagaimana komentar Anda tentang keberadaan Sekolah Rakyat yang saat ini dinilai mampu melakukan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Tadi juga beberapa narasumber juga sudah menyampaikan bahwa ini adalah program pemerintah yang sangat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan dan juga pemerataan di daerah. Saya sapa Pak Udin di Boyolali. Selamat siang Pak Udin.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Udin di Boyolali?
1: Ya, terima kasih. Baik. Kabarnya baik.
0: Baik. Ada tanggapan tentang Sekolah Rakyat Pak Udin?
1: Iya. Sekolah Rakyat menulis gitu ya. Lomba menulis. Jadi menulis itu bagus.
0: Iya.
1: Baik itu menulis Al-Quran, menulis Arab, apa nulis terjemah Al-Quran atau nulis bahasa Indonesia gitu, itu bagus. Mm-hmm. Jadi untuk mengasah jiwa itu, cara berpikir otak dengan tangan itu dengan menulis gitu. Mm. Okay. Jadi jangan ragu-ragu dengan bisa menulis Arab atau menulis bahasa Indonesia gitu. Hmm. Jadi itu bisa mencerdaskan otak secara tidak langsung.
0: Jadi prestasi yang cukup membanggakan juga ya dari Aurel di Samarinda tadi ya Pak Udin.
1: Oh iya, ya selamat juga, semoga bisa jadi contoh untuk murid Indonesia yang lainnya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Udin di Boyolali. Selamat siang. Ya, masih ada waktu. Silakan Anda bergabung di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
3: Aku bawa gado-gado.
4: Aku ayam betutu Bali.
5: Bubur Manado, Jo.
3: Eits, jangan lupa berdoa dong.
2: Tapi aku berdoanya beda loh.
6: Aku juga.
2: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
3: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
2: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
7: Semangat toleransi, aksi nyata bela negara. Salam bela negara.
8: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya, tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
9: Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Kita akan jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya, Lukman Tara.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi luar di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

0: Piala Dunia 2026 memasuki pekan ketiga sekaligus pekan penutup fase grup. Borneo FC dan Persib siap hadapi para raksasa ASEAN. Bogor Hornsville dan Pelita Jaya berhadapan atau saling mengincar kemenangan game ketiga final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara.
1: Kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Sore, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 memasuki pekan ketiga yang merupakan minggu terakhir fase grup berlangsung. Beberapa tim sudah dipastikan lolos ke babak berikut, beberapa lagi masih harus berjuang memperebutkannya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Has utilizado 22 de tus 26 jugadores, recuperas a Montes.
2: Piala Dunia 2026 memasuki pekan ketiga yang merupakan minggu terakhir fase grup berlangsung. Beberapa tim nasional termasuk di dalamnya tuan rumah turnamen Amerika Serikat dan Meksiko telah dipastikan melangkah ke fase gugur babak 32 besar. Kendati demikian, Meksiko tetap berupaya menunjukkan yang terbaik saat mereka berhadapan dengan Republik Ceko yang membutuhkan satu kemenangan agar dapat memastikan melangkah ke babak selanjutnya dalam laga pamungkas grup A di Stadion Azteca, Mexico City dini hari nanti. Ini saatnya atau tidak sama sekali bagi Republik Ceko yang setelah kalah dari Korea Selatan dan kebobolan gol di menit-menit akhir hingga berakhir imbang menghadapi Afrika Selatan, Ceko tidak memiliki pilihan selain merebut kemenangan atas Meksiko. Sementara Meksiko yang sudah dipastikan melangkah ke babak selanjutnya tidak mau mengendurkan permainannya. Kepala pelatih Meksiko, Javier Aguirre, mengatakan bahwa dirinya belum puas dengan dua kemenangan pertama dari timnya.
3: Y ahora también con las alineaciones, pues
4: saya di sini untuk berusaha membuat para pemain saya berlatih dengan baik, bekerja sama dengan baik, bermain sepak bola dengan baik, dan memenangkan pertandingan. Saat ini, kami sedang menjalani proses tersebut. Kami belum bermain dengan baik dalam dua pertandingan yang telah kami menangkan. Saya belum sepenuhnya puas. Kami telah melakukan kesalahan baik di lini pertahanan maupun serangan. Dan kami berharap besok, meskipun pertandingan tidak sempurna, kami bisa bermain lebih baik daripada dua pertandingan sebelumnya.
2: Sementara itu, tidak kalah menarik, Skotlandia akan menantang Brasil demi mengamankan satu tempat di fase gugur. Tim negeri Samba Brasil yang tidak pernah gagal menjadi tim pemuncak klasemen hanya berbeda satu poin saja dari Skotlandia. Kekalahan di sini dapat mengancam catatan impresif mereka sebagai tim nasional yang tidak pernah gagal memuncaki klasemen grup sejak tahun 1982. Catatan head-to-head impresif Brasil atas Skotlandia seharusnya sudah cukup menjadi indikator tim mana yang lebih unggul. Meski demikian, kepala pelatih Skotlandia Steve Clark berharap para pemainnya mampu tampil cepat saat berhadapan dengan Brasil.
4: Semua pemain dalam kondisi prima, kecuali Aaron Hickey. Jelas sekali kami mulai pertandingan dengan lambat saat melawan Maroko. Semoga kali ini kami bisa memulai pertandingan dengan jauh lebih baik saat melawan Brasil.
2: Laga antara Skotlandia menghadapi Brasil ini akan berlangsung di Stadion Hard Rock, Florida, Amerika Serikat, dini hari nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga, sore hari ini kita jeda sejenak dan kita ikuti breaking news dan bersama konferensi pers di mana pemulihan logo dan identitas visual peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Laporannya ada rekan kami Joshua Sihombing.
1: Joshua. Iya, pendengar, saat ini saya dari kantor presiden konteks istana presiden Jakarta, di mana saat ini sedang berlangsung konferensi pers terkait pemulihan logo dan identitas visual dalam mempersiapkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana dalam hal ini disampaikan oleh Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Eka, yang tadi disampaikan bahwa sudah terdapat sejumlah para finalis yang telah mendesain logo tersebut. Saat ini akan dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara dalam pemilihan logo HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.
2: Hormati teman-teman media yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini, menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Ekraf. Pertama, kami ingin sampaikan bahwa untuk peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, selain hari ini akan diumumkan untuk jajak pendapat pemilihan logo resmi, kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk peringatan HUT RI ke-81 juga sudah dipilih atau sudah ditetapkan tema peringatan HUT RI, yakni tema peringatan HUT RI ke-81 adalah Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nanti tema ini akan menjadi satu kesatuan dengan logo yang akan dipilih dan kemudian akan ditetapkan sebagai logo resmi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, teman-teman, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Ekraf, bahwa Pak Presiden menginginkan agar rakyat Indonesia terlibat langsung, ikut serta dalam menentukan logo serta visual dari logo yang akan digunakan atau ditetapkan sebagai logo hari ulang tahun. Jadi arahan Bapak Presiden supaya kemeriahan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI ini juga menjadi milik rakyat, milik seluruh masyarakat Indonesia, sehingga diharapkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dan mengambil peran dalam peringatan HUT RI tahun ini. Jadi aktif, partisipasi masyarakat dimulai sejak turut serta di dalam pemilihan logo resmi hari ulang tahun ke-81 ini. Teman-teman yang saya hormati, bagaimana masyarakat terlibat di dalam pemilihan logo ini? Kita bisa lihat di dalam portal resmi yang akan diluncurkan, dan nanti di sana akan ada proses atau petunjuk yang bisa menuntun setiap masyarakat untuk memilih salah satu dari lima. Untuk memilih salah satu dari lima kandidat yang sudah terpilih melalui proses panjang yang dikoordinasikan Kementerian Ekraf. Kalau kita lihat di tayangan dari depan, jadi lanjut. Nanti di sini bisa dijelaskan mengapa partisipasi penting bagi masyarakat, karena desain logo yang ditampilkan merupakan hasil karya para desainer grafis profesional Indonesia dari berbagai daerah. Jadi kebetulan hampir mewakili seluruh daerah di Indonesia, seluruh kawasan Indonesia, peserta yang terlibat atau ikut di dalam sayembara desain grafis ini, sehingga lima yang terpilih pun merepresentasikan dari daerah-daerah yang ada. Naik lagi. ini siapa yang memperaturin? Naik tadi yang pertama. Di atas. Yang tadi. Boom. Nah. Satu-satu. Di atas. Operatornya gitu, jadi belum. Nah, dari awal lagi. Oke, ya. Mohon maaf teman-teman. Ini sekalian belajar mungkin anu baru, operator baru. Oke, jadi logo dan identitas visual peringatan HUT RI ke 81 atau biasa kita sebetulnya resminya HUT ke 81 kemerdekaan RI. Lanjut. Nah. Klik partisipasi, mengapa penting masyarakat ikut terlibat. Jadi 5 kandidat yang akan dipilih itu adalah hasil dari karya para desainer grafis yang sudah tergabung dalam Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau ADGI. Jadi setiap karya menghadirkan interpretasi kreatif dan unik terhadap tema HUT RI ke 81. Jadi semua desain ini berlandaskan atau didasarkan pada pemahaman mengenai tema, yakni Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemudian dikurasi secara profesional dan kemudian menghasilkan 5 itu. Terus, teman-teman, kita juga memberikan hadiah panitia peringatan HUT ke 81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan yang dikirim kepada yang bersangkutan yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua, cara memilihnya adalah bisa dibaca nanti dalam website, ada langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Kemudian dan waktunya kapan? Periode pemilihan logo mulai hari ini sampai tanggal 28 Juni 2026. Hari ini tanggal 24 Juni sampai 28 Juni 2026. Tentu saja nanti akan ditutup pada jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit. Kemudian dari 5 kandidat ini silakan masyarakat bisa mengeklik. Ada 1 karya David Wirawan dari Surakarta. Ini logonya, kemudian juga visualisasi dalam berbagai media atau implementasinya. Dan juga ada penjelasan filosofisnya dari setiap logo. Bisa ke bawah, klik ke bawah, tarik ke bawah. Tutup lagi. Ganti. Oke. Kedua, tarik ke bawah. Nah, ini bisa pilih di situ. Ini yang dari karya Fajar Novario dari Padang. Oke, terus lanjut. Selanjutnya, karya ketiga adalah karya dari Kanda, putra dari Denpasar. Kemudian, selanjutnya, karya selanjutnya adalah dari Rizkiawan dari Malang. Kemudian karya selanjutnya yang terakhir adalah dari Batam, dari Tiffany Johan. Jadi itulah teman-teman 5 logo yang akan kita sebarluaskan kepada masyarakat, dan masyarakat bisa mengakses informasi ini dalam berbagai kanal yang akan nanti kami titipkan media sosialisasinya, sehingga mudah-mudahan keterlibatan masyarakat secara luas bisa kita tampung di dalam memilih dan berpartisipasi memilih logo ini. Demikian teman-teman semuanya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami mewakili panitia secara resmi akan meluncurkan atau melaunching jejak pendapat atau polling pemilihan logo dan identitas visual peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 secara resmi dimulai hari ini. Mari Pak.
3: Ya, demikian pendengar Pro 3 RRI. Telah resmi, secara resmi ini pemerintah mengumumkan akan adanya pemilihan untuk memilih yang terbaik di antara 5 hasil karya dalam rangkaian penentuan ataupun pemilihan dari logo dan juga identitas visual dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026, di mana disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Juri Ardiantoro ini bahwa kegiatan pemilihan ini akan melibatkan partisipasi masukan dari masyarakat untuk menentukan pemilihan yang paling tepat ataupun yang paling bagus sebagai logo resmi peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dari penyampaian masukan tersebut ini disampaikan setidaknya hingga nantinya ini mulai pada hari ini hingga pada tanggal 28 untuk penentuan ataupun penerimaan masukan dari masyarakat terkait dengan pemilihan logo-logo untuk ditetapkan sebagai logo resmi HUT RI ke-81 pada tahun 2026.
4: Desainer Grafis Indonesia, dan kemudian kemarin terkumpul 124, kemudian secara profesional ADGI kurasi, kemudian didampingi juga prosesnya, kemudian dipaparkan ke kami kurang lebih minggu lalu untuk 5 besarnya. Jadi ada dari Kemensetnek, ada dari Bakom, Kemenekraf, dipaparkan via Zoom karena mereka tinggal di 5 kota yang berbeda-beda. Dan setelah dipaparkan 5 itu, dari Kemensetnek laporkan ke Bapak Presiden. Ternyata biasanya kan 5 besar itu menjadi 3, kemudian Bapak Presiden pilih. Tapi kali ini, Alhamdulillah, Bapak Presiden ingin ini juga agar dipilih oleh publik kelimanya. Begitu, jadi ini suatu hal yang baik dan dapat melibatkan partisipasi publik terhadap pemilihan logo ini. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada tambahan prosesnya.
5: Izin Bapak Wamen, Pak Menteri, Deputi, mungkin menambahkan sedikit yang menarik tahun ini sebenarnya proses awalnya adalah open call, di mana kami membuka open call kepada seluruh desainer grafis di Indonesia. Jadi di awal, izin Pak, yang ikut itu bukan cuma member dari ADGI, tetapi banyak desainer juga ikut terlibat, makanya sampai 124. Tapi memang secara prosesnya open call ini terbuka untuk umum secara publik. Lalu masuk, terpilih, kita menguji atau melihat portfolio dari masing-masing yang sudah ikut, yang ingin terlibat gitu ya. Kita lihat portfolionya, lalu terpilihlah 5 yang kemudian melalui interview, terpilih 5 yang mengikuti sayembara tersebut. Sayembara tersebut sebenarnya tak apa-apa lainnya. Cuman di ADGI kami secara profesional bersama dengan Kementerian Ekraf gitu ya, dan juga pemerintah sebenarnya mendorong untuk proses pitching yang baik gitu. Nah ini salah satu sebenarnya model dari pitching project design yang sangat baik, karena semua yang terlibat dalam proses pitchingnya akan memperoleh semacam pitching fee dalam prosesnya. Jadi yang menurut kami, ketika mungkin berbeda dibanding sayembara yang lain, di mana yang disubmit adalah hasil karya terakhir. Kalau bersama kami, yang disubmit adalah portfolio, sehingga kita melakukan penilaian dari portfolio. Karena dalam kode etik ADGI secara profesional, ketika desain grafis mulai bekerja, maka mereka sebenarnya sudah harus memperoleh remunerasi. Itu prinsip kami, gitu ya. Jadi ketika sudah mulai bekerja, karena ini di sektor jasa, mereka harus memperoleh remunerasi. Makanya prosesnya di awal open call, mengirimkan portfolio, ada proses interview, sampai akhirnya terpilih 5, lalu yang 5 memasuki proses sayembara tertutup. Gitu. Terima kasih.
6: Ya, jadi portal ini sudah di launching. Ini sebelumnya mungkin dipakai juga sebagai portal untuk mendapatkan ini ya, tiket untuk menghadiri upacara detik-detik proklamasi. Nanti alamatnya bisa ditunjukkan mungkin di screen. Nah, nanti melalui portal ini jadi portalnya bisa dicatat logo hudri.istanapresiden.go.id. Jadi logo hudri.istanapresiden.go.id. Jadi masyarakat bisa memilih 5 logo yang sudah dikurasi dan sudah melalui proses penjurian. Kemudian nanti di sini petunjuknya tadi sudah diceritakan oleh Pak Wamensesnek lengkap semuanya. Di sini ada filosofinya, ada contoh-contoh visual penerapannya di berbagai bidang gitu ya, sehingga masyarakat bisa membayangkan logo ini nanti kalau diimplementasikan seperti apa. Mungkin itu. Terima kasih teman-teman, sudah dipaparkan tadi dengan jelas, dan saya kira kami sudah menyampaikan semua peraturannya dan juga langkah-langkah yang bisa diikuti masyarakat di website logo.rd.istanapresiden.go.id. Mudah-mudahan masyarakat bisa ikut terlibat dan kita mendapatkan logo terbaik untuk merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan penuh kegembiraan dan optimisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Jadi demikian benar, secara resmi pengumuman terkait dengan partisipasi pelibatan masyarakat dalam memilih logo-logo untuk ditetapkan sebagai logo resmi HUT RI ke-81, di mana dari 124 logo yang terdaftar ini merupakan juga berkolaborasi dengan Asosiasi Desain Grafis Indonesia ADGI, dan juga melibatkan sejumlah pihak ataupun masyarakat dalam penentuan partisipasi logo tersebut, dan ditentukan terdapat 5 logo terbaik yang nantinya ini akan dapat dipilih oleh masyarakat untuk ditetapkan secara resmi sebagai logo peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Joshua Ciombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan dinamika olahraga sore hari ini, di mana kemenangan telak Portugal atas Uzbekistan membuka peluang terjadinya bentrokan bersejarah dua pemain bintang sepak bola dunia. Pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo dan pemain bintang Argentina Lionel Messi berpeluang bertemu di perempat final Piala Dunia 2026. Berdasarkan skenario fase knockout Piala Dunia 2026 yang dilansir dari laman FIFA, apabila berhasil finish sebagai juara grup K, Portugal akan menghadapi tim peringkat ketiga dari beberapa grup lain. Jalur tersebut dinilai lebih menguntungkan dibandingkan jika mereka lolos sebagai runner-up. Portugal diprediksi akan menghadapi Argentina di babak perempat final. Skenario tersebut dapat terwujud apabila Portugal mampu mempertahankan posisi puncak grup dan melaju hingga delapan besar. Argentina sendiri telah memastikan diri sebagai juara grup J setelah menyapu bersih dua pertandingan awal.
1: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Jumlah bintang tenis dunia termasuk Jannik Sinner dan Novak Djokovic telah tiba di Wimbledon dan bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen Grand Slam ketiga musim ini. Sinner, petenis nomor satu dunia, merupakan juara bertahan. Sementara Djokovic, juara Wimbledon 7 kali, sedang mengejar rekor gelar Grand Slam ke-25. Mengutip laman ATP, Djokovic akan tampil untuk ke-21 kalinya di Wimbledon. Tahun lalu petenis Serbia itu kalah dari Sinner di semifinal. Jika Djokovic berhasil merebut gelar Wimbledon, ia akan menyamai rekor Roger Federer dengan 8 gelar. Selain Sinner dan Djokovic, ada Casper Ruud yang baru-baru ini merayakan pernikahannya di Mallorca yang telah tiba di Wimbledon.
2: Yeah, Michigan.

Berdengar dengan disampaikannya kabar dari tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Lukman Tara, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sudah sekarang ini Brazil berani menggunakan pelatih asing. Tidak biasanya begitu kan?
1: Yeah.
0: Pasti mereka punya harga diri sebetulnya, juara dunia 5 kali kok menggunakan pelatih asing.
1: Baik.
0: Tapi dengan kerinduan rakyat Brazil dan PSSI-nya Brazil untuk kembali melihat Brazil berprestasi, kan kemudian harga diri itu dipertaruhkan.

0: kepintaran atau kejelian Carlo Ancelotti dan semangat kebangkitan Brazil ini yang menjadi modal bagi Brazil untuk bisa mengalahkan Skotlandia. Karena Brazil kan memang dalam beberapa episode Piala Dunia kandas terus. Jadi mereka memang ingin bangkit dan bangkit bersama Carlo Ancelotti. Ini semangat ini yang memang harus diwaspadai oleh kubu Skotlandia. Menurut saya demikian, Mas Lukman.
1: Iya, tapi kalau tadi head to head kan tidak bisa jadi tolak ukur karena udah berlangsung lama ini, Bung Alif.
0: Betul. Kalau saya memang cenderung tidak terlalu melihat head to head karena apalagi head to headnya itu kan sudah puluhan tahun, bahkan lebih dari 20 tahun. Situasi sudah jauh berbeda dan permainan sepak bola sekarang itu juga kan berbeda.
1: Sudah berubah ya.
0: Ada yang mengatakan ya jauh berubah di era 2010 ini sepak bola dunia bergeser lebih kepada permainan yang lebih cepat dan juga lebih taktis ya. Jadi era 2000-an ini terutama di era di atas 2010 permainan bola dunia ini berubah total. Jadi memang ya head to head boleh-boleh saja, tapi kalau saya pribadi tidak terlalu melihat itu karena situasinya jauh berbeda.
1: Baik, ya. Bung Alif, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 sore hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat sore, salam olahraga.
0: Selamat sore, salam olahraga.
1: Ya. Pendengar pengamat sepak bola Alif Syahfiar, ya, kami berbincang bagaimana jelang laga partai ketiga grup C Brazil versus Skotlandia, dan jelang warta berita pukul 16 waktu Indonesia Barat ada judik ya, bukan rayuan gombal.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Warta berita sore hari ini kita awali dari anggota Komisi 9 DPR RI, Lucy Kurniasari, yang menyoroti kekurangan penyuluh keluarga berencana atau KB di Kota Surabaya, serta rendahnya insentif kader KB di lapangan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Eliana Zahra. Rara.
1: Ya, pendengar, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari menyoroti kondisi penyuluh keluarga berencana atau KB di Kota Surabaya. Menurut Lucy, sejumlah penyuluh KB saat ini masih lebih sedikit dibanding jumlah kecamatan yang mencapai 31 wilayah, sehingga terdapat petugas yang harus menangani lebih dari satu kecamatan. Lucy juga meminta pemerintah memperhatikan insentif bagi penyuluh dan kader KB. Menurutnya, kader KB selama ini aktif melakukan pendampingan masyarakat secara langsung dari rumah ke rumah, namun insentif yang diterima masih sangat terbatas. Berikut pernyataan anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari.
2: Sudah melakukan kegiatan door-to-door, lalu kemudian pertemuan-pertemuan dengan warga, dan hanya mendapatkan 20 ribu apabila mendapatkan aspeknya. Jadi kalau aseptornya ini IUD, implan, insentifnya hanya 20 ribu. Tetapi kalau steril 100 ribu. Jadi ini harus Pak Menteri juga ketahui terkait dengan insentif yang sangat minimal.
1: Ya, pendengar, dalam kesempatan tersebut Lucy juga menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang saat ini turut melibatkan tim pendamping keluarga. Ia mengapresiasi langkah Kemenduk Bangga yang telah menyiapkan SOP pendistribusian dan SOP edukasi kepada masyarakat. Namun demikian, Lucy meminta kualitas MBG terus diawasi bersama. Selain itu, Lucy mengapresiasi capaian penurunan stunting di Kota Surabaya yang menurutnya telah mencapai 1,7%. Ia menilai kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah di Surabaya berjalan dengan baik dalam upaya penanganan stunting. Lucy juga mempertanyakan tindak lanjut pendampingan terhadap anak yang telah keluar dari program intervensi stunting setelah melewati usia 5 tahun. Menurutnya, hal tersebut penting diperhatikan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kejaksaan Agung saat ini tengah mendalami dugaan korupsi dalam laporan manipulasi data ekspor atau under invoicing. Laporannya disampaikan Joshua Siombing. Joshua.
3: Ya, Lukman dan juga pendengar Pro 3 RRI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini memastikan mendalami kasus dugaan manipulasi data ekspor kelapa sawit yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan di Indonesia. Hal tersebut, Lukman dan juga pendengar, ini disampaikan oleh Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah di saat menggelar konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Jakarta hari ini. Dalam keterangannya, ini disampaikan oleh Febri bahwa pendalaman dari adanya kasus manipulasi data ekspor kelapa sawit tersebut ini merupakan tindak lanjut dari laporan awal yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sarewa. Terkait hal tersebut pun ini disampaikan oleh Febri bahwa Jampitsus melakukan penyidikan dengan melakukan pencocokan informasi dan juga mendalami informasi yang telah diterima oleh pihak penyidik untuk nantinya menelusuri dugaan-dugaan tersebut dengan melibatkan sejumlah perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Berikut pernyataan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Febri Adriansyah.
4: Indikasi ada beberapa perusahaan yang melakukan under invoicing atau ekspor, dan ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di sawit. Apa yang disampaikan MU memang telah disampaikan ke kami. Tapi kami sekarang memang kita sedang melakukan penyidikan, melakukan perhitungan kerugian buat negara bersama-sama dengan auditor di BPKP.
3: Ya, lebih lanjut pun disampaikan oleh Jampitsus Febri Adriaca bahwa terkait dengan penyidikan under invoicing ataupun manipulasi data ekspor terkait dengan minyak kelapa sawit, ini juga dijelaskan oleh Febri bahwa hal tersebut akan dilakukan secara terbuka dan transparan oleh Kejaksaan Agung, di mana nantinya Kejagung akan meneliti secara mendalam terkait peranan dari masing-masing perusahaan dan juga pihak-pihak terkait yang terlibat dalam indikasi dari under invoicing tersebut. Nantinya pula ini perusahaan-perusahaan yang tengah ditangani ataupun yang saat ini memang telah memasuki proses hukum akan disampaikan prosesnya kepada awak media untuk secara mendalam. Dari Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, mengungkapkan pemerintah Rusia melihat peluang kerjasama yang semakin besar dengan Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan. Seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja akibat tren penuaan populasi di negara tersebut. Laporannya bersama dengan Retno Mandasari. Retno.
5: Ya, Lukman dan juga pendengar, pemerintah Rusia melihat peluang kerjasama yang semakin besar dengan Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja akibat tren penuaan populasi di negara tersebut. Hal itu diungkapkan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, dalam pengarahan pers hari ini di Jakarta. Ia juga mengatakan bahwa Rusia saat ini menghadapi tantangan demografi yang mendorong kebutuhan akan tambahan tenaga kerja dari luar negeri. Tolchenov menjelaskan selama ini Rusia lebih banyak merekrut tenaga kerja dari negara-negara tetangga di Asia Tengah. Namun beberapa waktu terakhir, perhatian perusahaan-perusahaan Rusia mulai mengarah ke kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Menurut Tolchenov, Kedutaan Besar Rusia dan Perwakilan Dagang Rusia telah melakukan berbagai langkah awal untuk membuka peluang kerjasama tersebut, di mana pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan sejumlah instansi pemerintah Indonesia dan perusahaan yang bergerak di bidang penempatan kerja. Meski demikian, Tolchenov menegaskan proses pengembangan kerjasama ketenagakerjaan antara kedua negara masih berada pada tahap awal. Ia menyebut upaya tersebut sebagai langkah pertama dalam perjalanan panjang yang memerlukan kesiapan regulasi, koordinasi dari beberapa pihak.
6: What is about workers mobility or migrant mobility, but not just the practical issues in any country, unfortunately in my country also. Population is aging, so it means that we need more labor force.
5: Sebagai informasi juga pendengar bahwa mengenai tenaga kerja ini juga menjadi salah satu pembahasan yang disepakati di KTT ASEAN Rusia pada 17 hingga 18 Juni lalu di Kazan yang turut menghasilkan rencana aksi komprehensif untuk implementasi kemitraan strategis pada 2026-2030 antara ASEAN dan juga Rusia dengan salah satu poin yang disepakati adalah mengenai migrasi, yakni menjelajahi kerjasama mengenai akses pekerja migran terhadap pengembangan keterampilan dan sertifikasi, kemudian juga pengarusamaan pengakuan keterampilan, kebijakan dan tata kelola migrasi tenaga kerja dengan mempertimbangkan deklarasi Vientiane. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebutkan bahwa dirinya dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menghadiri pertandingan final Piala Dunia FIFA 2026 dan bersama-sama menyerahkan trofi juara kepada tim pemenang. Piala Dunia FIFA 2026 merupakan turnamen pertama yang melibatkan 48 tim nasional dan diselenggarakan oleh 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar persepak bolaan global ini dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dan pertandingan final akan digelar di Stadion MetLife, The MetLife East Rutherford, New Jersey.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sørene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Jika kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita akan benar-benar mengejutkan diri kita sendiri. Thomas Alva Edison. Indonesia menyapa sore.
5: Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM tanpa perlu impor. Kepala negara menargetkan 4 tahun ke depan Indonesia swasembada energi. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Muatimena mengajak generasi muda lebih mengenal kekayaan budaya dan keragaman Indonesia. Menurutnya, potensi tersebut dapat menjadi kekuatan utama dalam pengembangan pariwisata nasional. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyalurkan 6.000 paket bantuan sosial pada puncak bakti kesehatan. Kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di Jakarta. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Dengar Indonesia Menyapa Sore, kali ini kita menyoroti bagaimana pemulihan dan pemberian pendampingan untuk korban penyekapan di Bandung, di mana kasus penyekapan seorang wanita yang terjadi di Bandung menjadi perhatian masyarakat karena menimbulkan dampak fisik maupun psikologis bagi para korban. Setelah berhasil diselamatkan, korban memerlukan pemulihan serta pendampingan yang berkelanjutan agar dapat menjalani kehidupan dengan aman dan normal. Berbagai pihak termasuk pemerintah, tenaga kesehatan, dan lembaga pendamping berperan dalam proses tersebut. Lalu bagaimana proses pemulihan dan pendampingan yang diberikan kepada korban penyekapan di Bandung untuk membantu mereka pulih dan kembali menjalani kehidupan sehari-hari? Kami akan berbincang lebih mendalam bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Jawa Barat, Ibu Siska Gervianti.
6: Wawancara Pro 3.
5: Bu Siska, selamat sore.
7: Selamat sore, Bapak.
5: Iya. Kabar sehat ya, Bu Siska?
7: Alhamdulillah, sehat. Ya. Ini bersama Pak Lukman ya?
5: Iya, Bu Siska.
7: Iya, Pak Lukman. Ya.
5: Kalau kabar korban penyekapan ini sejauh ini seperti apa, Bu, update-nya?
7: Ya, hari ini kami komunikasi dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ya, kondisi membaik ya, semakin hari semakin baik, kuat dan udah mulai semangat gitu ya. Jadi kita juga seneng lah gitu ya dengernya. Jadi secara pemulihan fisik juga sedang dipantau, tapi secara psikis juga korban ini menunjukkan semangat dan daya juang yang kita harus apresiasi ya. Sudah mulai, aduh nanti saya mau, kalau sudah sembuh mau kerja ini, mau jualan online, kan itu juga kita jadi seneng gitu ya dengernya seperti itu.
5: Aduh, sudah mulai bisa diajak bicara lebih banyak gitu ya, Bu Siska ya.
7: Ya, tapi tetap ya, karena masih dalam pantauan tim khusus dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Jadi kita betul-betul mengikuti aja lah protap dan SOP yang sudah diberikan oleh tim medis yang ada di sana, seperti itu.
5: Ya, untuk tim medis standby ataupun terus melakukan perawatan. Lalu bagaimana untuk dari sisi psikologisnya, Bu Siska?
7: Ya, dari sekarang karena memang korban masih ada di rumah sakit dalam pengawasan rumah sakit dan pengobatan. Jadi memang yang kita dampingi adalah dari psikiater dan psikolog yang ada di RSAS gitu ya. Saat ini seperti itu. Jadi tetap ya fisik secara medis juga sedang dipulihkan, tetapi secara psikis juga psikiater dan juga psikolog dari RSAS juga mendampingi. Seperti itu, Pak Lukman.
5: Iya, perawatan secara medis dan pemulihan secara psikis ini ya, terus betul, dilakukan betul. Gitu ya. Tapi menunjukkan perbaikan betul. Ya, Bu, kemajuan ya, Bu Siska ya.
7: Ya, betul-betul. Menunjukkan kemajuan dan memang kita dorong juga supaya keluarga itu tetap mendampingi, menguatkan. Karena kan memang biasanya kita juga kalau sedang sedih kan paling seneng dengan ibu ya. Ya. Jadi ibu, ayah dan juga keluarga semua mendampingi. Karena memang arahan Bapak Gubernur kemarin sudah ditenangkan bahwa pengobatan itu akan ditanggung oleh Gubernur dan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan juga Bapak sudah memberikan juga bekal gitu untuk keluarga supaya nggak mikirin kebutuhan hidup dan lain sebagainya pada saat masih mendampingi korban di rumah sakit. Seperti itu Pak Lukman.
5: Ya. Bu Siska, ini kan korban mungkin mengalami trauma yang mendalam begitu ya. Dan untuk bisa mengingat apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ini kan tentunya juga menyiksa dirinya gitu ya. Bagaimana dengan pihak kepolisian untuk bisa menggali keterangan? Apakah sudah bisa sejauh itu, Bu?
7: Ya, jadi tetap pada saat apa menggali keterangan pun kita tetap menunggu sign ya dari DPJP apakah boleh atau tidak gitu ya. Kemarin sebetulnya sempat itu udah ranahnya ke penyidik sebetulnya, tapi memang kita batasi tetap ya, maksudnya bagaimana gimana kekuatannya korban lah. Kalau misalnya sudah masuk ke dalam materi BAP atau apa segala macam, tetap kita berkoordinasi dengan pihak rumah sakit gitu Pak Lukman.
5: Jadi masih terbatas ya Bu ya, karena mungkin trauma itu
7: ya. Dan mungkin kelelahan juga Pak, karena kan tidak langsung fisiknya pulih 100% kan ya. Jadi bertahap, itu betul-betul mengikuti kondisi korban dan juga petunjuk dari DPJP ya, apakah bisa dilaksanakan berapa lama, dan juga dari kepolisian juga tidak memaksa gitu kan. Jadi mengikuti saja, mengikuti kekuatan pulihan kekuatan dari korban.
5: Bu, kalau untuk secara medis sendiri apa Bu yang menjadi fokusnya saat ini dalam penyembuhan? Ini kan banyak luka yang ditimbulkan kemarin ya terkait dengan penyiksaan ini ya, Bu Siska.
7: Iya, kalau itu mungkin sudah ranahnya dari DPJP ya Pak ya. Tapi secara umum yang kita pantau adalah bagaimana pemulihan fisik dan psikisnya. Dan itu kayaknya harus ranahnya dari rumah sakit Tanggung Tadikin yang menjawab ya.
5: Nah, kalau untuk keluarga bagaimana Bu komunikasinya dengan keluarga dari dinas?
7: Kalau dengan keluarga kelihatannya baik ya. Maksudnya keluarga kan menunggui di sekarang nih kamarnya memang terpisah dengan yang lain di kamar supaya juga lebih tenang ngumpul dengan keluarga didampingi sama ayah dan ibunya. Jadi menurut saya sih komunikasi dengan keluarga pasti berjalan. Hanya memang kita juga kemarin ngobrol dengan keluarga agar tidak dibuat lelah dulu gitu ya. Karena kita ingin pemulihannya itu berjalannya gradual gitu kan, dan ini juga kan membangun pemulihan psikis sebetulnya yang mungkin agak lama gitu ya.
5: Ya, dengan adanya kejadian seperti ini Bu Siska, apa dari dinas pemberdayaan perempuan Jawa Barat ini untuk bisa melakukan edukasi mungkin ke perempuan-perempuan lain di luar sana agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali ini Bu?
7: Ya, jadi memang dari awal ini langkah-langkah yang sudah kita lakukan ini koordinasi bersama seluruh tim koordinasi perlindungan perempuan dan anak Jawa Barat yang memang sudah di SK-kan oleh Pak Gubernur gitu ya. Jadi kami mulai mendapatkan laporan itu di tanggal 12 Juni Pak Lukman dari Kadis DP3A Kota Bandung, karena yang bersangkutan masuk dulu ke RSUD Ujung Berung kan ya, dari situ baru ke RSAS, lalu dari situ kita dapat laporan lagi dan kita koordinasi langsung dengan Dires PPA PPO Polda Jabar, dengan Kepala UPTD PPA Jawa Barat, dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin pasti, dengan Kadis Kabupaten Bandung juga, Daldu KBP3A Kabupaten Bandung, karena lokasi dan korban ini juga adalah warga Kabupaten Bandung. Jadi kita dengan seluruh pihak ini berkomunikasi gitu ya, dan berkoordinasi untuk melaksanakan dari mulai pembuatan LP keluarganya kita dampingi ke Polda Jabar, lalu dengan kewilayahan dengan Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung itu juga kita koordinasi, dan untuk pendampingan hukum gitu ya, Bapak Gubernur juga sudah menyiapkan tim bantuan hukum Jabar Istimewa. Memang keluarga korban sudah menunjuk pengacaranya dan tetap berkolaborasi juga, berkoordinasi dengan kami dari tim hukum Jabar Istimewa, dan juga kemarin dapat bantuan juga dari tim hukum dari Pak Hotman Paris Hutapea ya, seperti itu. Jadi kita juga sudah berkoordinasi nih dengan LPSK Pak Hotman, DP3 AKB juga sudah berkoordinasi dengan LPSK, dan Dan alhamdulillah LPSK juga merespon dengan baik dan juga dengan seluruh stakeholder tim koordinasi perlindungan perempuan dan anak ini juga sudah terjalin dengan baik. Sehingga memang kemarin sempat DPO dulu ya pelakunya dan alhamdulillah sudah ketangkep nih. Karena kita semua gercep dan alhamdulillah Pak Gubernur memberikan atensi yang sangat luar biasa. Jadi hari Senin kemarin beliau menengok gitu ya ke Rumah Sakit Hasan Sadikin dan tadi sudah memberikan penegasan bahwa sudah pengobatan akan ditanggung oleh pemerintah dan Bapak juga memberikan bekal gitu untuk keluarga selama masa menunggu di rumah sakit gitu ya. Dan untuk kedepannya nih Pak Lukman untuk para perempuan jangan Jawa Barat aja se-Indonesia pokoknya gitu ya. Pertama memang harus berhati-hati gitu ya. Karena biasanya ini pelaku itu kan tidak ujuk-ujuk jahat gitu ya. Tidak ujuk-ujuk menyiksa, menganiaya, tapi biasanya datang dalam bentuk yang mungkin rada ideal gitu ya. Misalnya aduh kayaknya penuh cinta, romantis,
5: lebih manis,
7: love
5: pasti
7: bonding,
5: ya.
7: Benar enggak? Sudah mungkin kelepek-kelepek dulu nih kita ya. Padahal kita harus waspada kalau sudah mulai ada red flag-red flag-nya. Misalnya apa nih? Misalnya dia berusaha mengontrol nih, para perempuan jangan mau dikontrol misalnya, apalagi sama pacar. Misalnya, aduh pokoknya kamu harus lapor, harus kalau nge-WA harus cepat ngebalesnya, chatnya apa segala. Sudah mulai mengancam, oh kalau kamu gak bales berarti kamu gak sayang. Wah itu bukan sayang, namanya itu manipulasi dan berusaha mengontrol kita. Apalagi kalau sudah berusaha menjauhkan kita dengan teman, dengan keluarga dan lain sebagainya. Sehingga kita benar-benar solir dari semua orang dan tadi jadi susah minta tolong gitu ya. Jadi waspada, hati-hati. Kalau kata Pak Gubernur kemarin, hati-hati anak perempuan kalau diajak main sama laki-laki yang tidak dikenal, lebih baik ditemani sama keluarga gitu kan. Jadi tetap jangan mudah gampang terayu gitu ya oleh laki-laki yang datang dengan segala love bombingnya, tetapi ternyata diam-diam membuat kamu terkontrol gitu, dikuasai. Lalu yang selanjutnya misalnya mulai mengancam-ngancam nih, misalnya aku gak bisa hidup tanpamu, kalau aku gak ada kamu aku bunuh diri aja. Itu bohong-bohong aja tuh ya Pak Lukman, bener gak?
5: Bu Siska, ini
7: apalagi
5: kan
7: kalau sudah ada tanda-tanda kekerasan, wah itu mah tinggalin aja.
5: Iya, ini kan tapi prosesnya memang ada berbeda ya. Ada narasi yang mengatakan penyekapan ini berlangsung selama 3 tahun gitu ya. Namun kalau kita terakhir pengakuan dari si pelaku katanya 1,5 tahun gitu ya, Bu Siska. Nah DP3KB ini juga menyoroti ini tidak Bu, lingkungan di sekitar penyiksaan itu kan kos-kosan ya kalau tidak salah ya, kontrakan gitu ya, sampai juga tidak terendus gitu kasus kekerasan yang berlangsung lama ini.
7: Nah ini juga makanya kemarin hari ini ya Pak Gubernur mengeluarkan video dan statement bahwa nanti kita akan membuat menghimbau kepada masyarakat dan seluruh pemilik kontrakan dan juga kos-kosan supaya mengecek gitu ya. Mengecek betul-betul nih siapa yang ngontrak, siapa yang ngekos di tempatnya masing-masing dengan identitas yang jelas gitu kan. Nah, misalnya kalau dia ngaku suami istri ya lihatkan surat nikahnya gitu kan. Lalu dia KTP-nya mana, kartu keluarganya mana dan lain sebagainya. Jadi ini sedang kita proses gitu ya, surat edaran himbauan Pak Gubernur untuk para aparat kewilayahan.

0: 4 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 2,03 juta kali transaksi. Dengan demikian, IHSG ditutup melemah ke level 5.283,88 pada akhir perdagangan hari ini. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman resmi kami, rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Saudara, kami lanjutkan perbincangan terkait dengan pemulihan dan pemberian pendampingan untuk korban penyekapan di Bandung yang viral ya di media sosial, di mana aksi kejam yang dilakukan oleh TH, pelaku ini juga sudah berhasil diamankan ya, ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat. Lalu bagaimana pemulihan dan pemberian pendampingan untuk korban penyekapan di Bandung? Kami akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Republik Indonesia, Ibu Sri Supariyati.
1: Wawancara Pro3.
0: Bu Sri, terputus dengan Ibu Sri Supariyati, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, di mana memang LPSK ini dikatakan telah melakukan perlindungan ya, atau memberikan perlindungan darurat kepada korban, termasuk langkah awal untuk menjamin keamanan korban dan mendukung proses pemulihan serta penegakan hukum. Ya, sudah tersambung kembali dengan Bu Sri Supariyati. Bu Sri, selamat sore.
2: Iya, selamat sore.
0: Iya, Bu Sri, untuk korban penyekapan yang di Bandung, sejauh mana LPSK memberikan perlindungan ini?
2: Iya, jadi berkaitan dengan korban penyekapan di Bandung, itu sebenarnya LPSK sudah menerima dari
0: Halo, Bu Sri. Ya, mengalami gangguan telepon ya, menggabungkan sinyal dengan Ibu Sri Supariyati, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK ya. Kami ingin menggali lebih dalam apa saja bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada korban penyekapan di Bandung gitu ya. Karena kita ketahui saat ini juga korban penyekapan di Bandung, YTR ini masih berada dalam perawatan di rumah sakit ya. Bu Sri, silakan Bu Sri, apa saja bentuk perlindungan yang saat ini diberikan LPSK?
2: LPSK sudah menerima permohonan perlindungan dari salah satu anggota keluarga korban. Dan di hari Senin juga kami mendapatkan komunikasi dari UPTD serta PPA Polda Jabar gitu ya. Nah, dalam menindaklanjuti hal tersebut, kami sebenarnya tim sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin dan mendapatkan informasi bahwa berkaitan dengan perlindungan yang cukup urgent itu kaitannya dengan medis. Dan sepertinya Pemprov Jabar juga sudah akan berkontribusi, sehingga nanti mungkin LPSK akan bekerja sama dengan Pemprov Jabar. Jadi mungkin nanti ada medis lanjutan yang akan bisa dikolaborasikan dengan LPSK. Nah, itu berkaitan dengan medis. Untuk perlindungan yang lain, kami sebenarnya masih akan melakukan penelaahan lebih lanjut. Karena kalau melihat dari situasi korban, bisa saja korban masih membutuhkan sisinya dalam hal psikis. Sehingga kemudian hal itu perlu dilakukan asesmen. Jikapun memang kebutuhannya adalah psikologis, maka kami nanti akan berikan juga perlindungan psikologis kepada korban, dan tentunya ini akan ada agenda counseling lebih jauh. Nah, yang berikutnya adalah berkaitan dengan permohonan perlindungan yang diajukan oleh dua orang saksi dalam peristiwa tindak pidana tersebut, yang sudah masuk ke LPSK kemarin, dan saat ini juga besok nanti akan dilanjutkan juga dengan asesmennya. Dua orang saksi ini yang kebetulan juga sudah dimintai keterangan oleh Polda Jabar. Berkaitan dengan anggota keluarga yang lain, kami juga sedang menjajaki kaitannya dengan posisi tingkat ancaman gitu ya. Apakah memang dari peristiwa tindak pidana tersebut terindikasi adanya tingkat ancaman yang sepertinya terjadi dengan keluarga korban ataupun dengan saksi. Tapi ini juga kami baru dalam proses penelaahan, jadi belum bisa kami sampaikan hasil dan sebagainya. Tetapi setidaknya dalam mengungkap peristiwa tindak pidana, LPSK sendiri pelindungan dan pemulihan itu menjadi satu kesatuan, karena ini dalam rangka kaitannya dengan pengungkapan peristiwa tindak pidana tersebut. Sehingga nanti dalam proses perjalanannya proses hukum dan juga pengungkapan perkara baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan umum serta juga persidangan itu tentunya LPSK juga akan hadir memberikan pendampingan ya pendampingan melekat kepada saksi maupun kepada keluarga korban jika hal itu memang dibutuhkan dari hasil asesmen kami nanti. Begitu. Ya.
0: Itu untuk memastikan bagaimana korban dapat memberikan keterangan tanpa tekanan atau intimidasi begitu ya, Bu Sri ya?
2: Iya, betul, betul.
0: Nah, kalau bicara kerugian kan banyak ya. Ini dicantumkan juga atau disertakan dengan restitusi tidak, Bu Sri?
2: Itu nanti akan kami sampaikan juga kepada keluarga korban tentunya. Dan itu sebenarnya adalah bagian dari hak korban sehingga nanti korban yang kemudian bisa memutuskan gitu. Tetapi sebagai sebuah bagian dari pemenuhan hak, kami tetap harus menyampaikan bahwa itu adalah bagian dari haknya korban gitu. Begitu.
0: Bu, dua saksi yang tadi mendapat perlindungan dari LPSK ini sudah mulai efektif atau perlindungannya melekat sejak saat ini?
2: Saat ini belum kami putuskan karena baru mengajukan permohonan gitu ya. Jadi kami masih melakukan asesmen tersebut gitu. Tapi pengajuannya berkaitan dengan pengawasan perlindungan fisik monitoring dan juga pendampingan di setiap proses hukum gitu.
0: Baik. Nah, kalau ada pelajaran penting yang dapat diambil dari kasus penyekapan ini untuk meningkatkan perlindungan korban di Indonesia apa, Bu Sri?
2: Yang pertama adalah ini yang perlu diketahui oleh semua orang ya dan juga khususnya warga negara Indonesia gitu ya. Ini kan sebenarnya ada kesalahan dalam kita membangun relasi berpacaran kan begitu ya. Karena posisi ini yang sebenarnya harus diantisipasi oleh setiap orang gitu dan juga keluarga terutama orang tua gitu ya mengetahui anaknya juga memiliki relasi atau hubungan pacaran gitu ya sehingga itu perlu ada monitoring gitu ya perlu ada juga diketahui gitu ya untuk diberikan juga edukasi dan juga harus terus didampingi gitu karena kasus seperti ini itu bisa jadi memang terbangun dari posisi-posisi di mana orang tua tidak mengetahui dari awal dan itu anak sendiri mungkin menutupi gitu ya tetapi ini juga perlu diketahui oleh mereka-mereka khususnya juga para perempuan gitu ya relasi berpacaran itu juga harus dibangun dalam posisi relasi yang positif gitu ya jadi jangan sampai kemudian ketika di awal sudah ada indikasi-indikasi yang sifatnya negatif dan kemudian juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip gitu ya perlindungan dari perempuan dan juga gender gitu ya. Nah, itu yang kemudian harus disadari oleh perempuan itu sendiri atau oleh orang yang kemudian membangun relasi pacaran tersebut. Jadi memang harus sehat gitu posisinya. Itu satu. Yang kedua, jikapun kemudian ada indikasi-indikasi yang sudah terbaca dari awal, sebaiknya masing-masing harus membangun sebuah proteksi mandiri gitu ya. Karena proteksi ini penting gitu supaya jangan sampai kemudian relasi pacar sudah cukup lama terbangun itu menjadi sebuah jadi semacam sesuatu yang tidak bisa untuk dihindari gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus disadari oleh semua orang gitu ya posisinya itu. Nah, self protection itu menjadi penting karena proteksi mandiri di setiap orang itu harus dibangun gitu dan awareness-nya juga harus dibangun, kesadarannya, lalu kemudian membangun hubungan yang positif itu juga harus dilakukan. Begitu.
0: Baik. Bu Sri Supariyati, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 sore hari ini. Sehat dan sukses selalu. Ya. Selamat sore, Bu.
2: Ya, selamat sore.
0: Pendengar Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Sri Supariyati, kami berbincang bagaimana LPSK memberikan pemberian pendampingan untuk korban penyekapan di Bandung, sementara dua saksi lainnya masih dalam tahap permohonan dan belum dapat jawaban dari LPSK.
1: Wawancara Pro 3.

0: Kementerian Pariwisata menargetkan 19,1 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia pada tahun 2027. Menurut Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, angka tersebut naik dari target pemerintah di tahun 2026 yang membidik 16 sampai 17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Widianti menambahkan, pemerintah akan fokus membangun pariwisata ke arah yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, guna mendorong kontribusi sektor tersebut yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, pendengar rangkaian Indonesia Menyapa Sore masih hadir ke ruang dengar Anda, dan tentunya untuk Anda yang ingin juga menyampaikan komentar ataupun tanggapan atau memiliki informasi penting, ya silakan, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813999888, 0813999888.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Iya, saya langsung menuju ke Bogor, Jawa Barat. Sudah tersambung ada Bu Dinda. Selamat sore, Bu Dinda.
4: Selamat sore, Bung Lukmentara.
0: Iya.
4: Selamat sore, gitu ya.
0: Iya, gimana Bogor? Iya. Hujan tidak?
4: Bogor panas terik, tapi sekarang udah menjelang maghrib nih, ini apa, udah agak redup gitu, Bung Lukman.
0: Tidak hujan ya seharian ini ya?
4: Belum hujan.
0: Oke.
4: Okay. Jadi menanggapi itu ya,
0: silakan.
4: Sedang viral ya, Bung Lukman ini keji, biadab dan lain-lain begitu ya, Bung Lukman. Dan tadi dua ibu ya sudah kasih ulasannya begitu.
0: Yeah.
4: Nah, jadi masih kalau nonton dari beberapa video-video tuh yang viral juga.
0: Gemes,
4: si pelaku ini menyerahkan diri ngakunya. Tapi yang betulnya yang mana ya, Bung Lukman ya?
0: Semalam kami sudah berbincang dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, itu dijemput, bukan menyerahkan diri, ya ditangkap itu dari di Majalaya.
4: Di perumahan ya, Bung Lumanya. Soalnya ada kata-kata dia menyerahkan diri katanya begitu.
0: Dari
4: ya,
0: keterangan pihak kepolisian katanya di rumah orang pintar, yang sebenarnya nggak pintar-pintar banget sih, Bu ya. Karena udah ketangkap juga gitu.
4: Iya, akhirnya ketangkap juga ya. Kalau dia orang pintar bisa dong, nggak kelihatan gitu ya. Nah, gini, terus yang kedua ini, Bung Lukman, pelajaran untuk kita para orang tua ya. Kalau bisa anak jangan dibiarkan kos tinggal sendiri begitu, karena kita jauh dari pantauan orang tua begitu. Dan ini pembelajaran buat para orang tua ya. Ini satu contoh, dan untuk Yovita ya. Begitu kuatnya ini campur tangan Allah ya. Jadi dengan disiksa sedemikian berat, tapi masih sehat, maksudnya dalam hal-hal ini masih dikasih panjang umur, masih dikasih kekuatan sama ya. Allah Subhanahu wa
0: ta'ala. Bu Dinda, ini yang jadi sorotan juga bagaimana kepedulian masyarakat atau tetangga ini, Bu. Kenapa sampai selama itu tidak mungkin mendengar atau mencium adanya tindak kekerasan ini? Kalau dari Bu Dinda sendiri di sekitaran ada kontrakan atau kos-kosan juga tidak?
4: Ya memang ya, kepedulian kita sebagai tetangga tuh memang harus ya Bung Lukman ya, apalagi kalau kontrakan kan mepet-mepet gitu pasti pasti tahu dan dengar ya. Sepertinya kita kalaupun mau kepo it's okay, karena demi keselamatan si korban dalam hal ini kan. Dan itu dari beberapa video tetangga juga sering dengar kan, sering apa kelakuan yang si pelaku ini juga memang kasar dan sebagainya, harusnya lapor ke Pak RT lah minimal bahwa ini pintu ini atau rumah ini nomor sekian ini sepertinya ada hal-hal yang perlu ditangani kan begitu ya pengurungan. Jadi kepedulian tetangga itu juga penting.
0: Baik. Baik, terima kasih Bu Dinda di Bogor. Sore. Ya, pendengar inilah ya, memang terkait dengan kasus yang menimpa YTR, penyekapan yang dikatakan 3 tahun lamanya, sementara dari keterangan si pelaku 1,5 tahun ya sudah melakukan penyekapan dan juga penyiksaan di Bandung ini. Dan memang jadi sorotan bagaimana kepedulian dari sekitar gitu ya, baik dari tetangga dan juga masyarakat ini ya, sampai selama itu tidak terendus dan mungkin juga tidak berani untuk dilaporkan atau untuk pihak berwajib gitu ya, agar permasalahan ini juga jadi momentum ya untuk kita semua meningkatkan kepedulian antar sesama. Bukannya gibah tadi ya ditekankan oleh Bu Dinda, beda gibah dan meningkatkan kepedulian sosial. Dan pendengar kita, jelang Warta Berita pukul 17 waktu Indonesia Barat, ada Vidi Aldiano dengan Status Palsu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Warta berita sore hari ini kita awali dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti yang meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di wilayah Aceh, khususnya di Kabupaten Pidi dan Kota Banda Aceh yang terdampak bencana. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Munzir Budiana.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh. Lokasi peresmian revitalisasi sekolah ini berada di Kabupaten Pidi dan Kota Banda Aceh. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan revitalisasi sekolah merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan sarana pendidikan yang terdampak bencana di Provinsi Aceh pada akhir November 2025 lalu. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah serta jajaran TNI yang telah mendukung proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Menurutnya, pemerintah menargetkan sebagian besar pembangunan sekolah dapat diselesaikan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sementara bagi sekolah yang masih menunggu proses relokasi, pemerintah menyediakan ruang kelas darurat atau RKD agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung.
2: Kami menargetkan pada tahun 2026 ini, tahun ajaran baru, sebagian besar sekolah sudah selesai dibangun. Dan beberapa memang masih dalam proses, terutama untuk sekolah yang relokasi di tempat yang baru.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menjelaskan sebagian sekolah yang harus direlokasi masih terkendala penyediaan lahan. Menurutnya terdapat sebanyak 2.920 sekolah dinyatakan membutuhkan rehabilitasi.
3: Rusak berat itu 188 sekolah. Di antaranya ada 63 yang kita relokasi. Yang saat ini sebahagian relokasi itu sudah berlangsung, kurang dari 20 sekolah lagi yang menunggu ketersediaan lahan.
1: Adapun revitalisasi sekolah ini meliputi sekolah PAUD, TK, SD, SLB, SMP, dan SMA atau SMK. Berdasarkan data Kemendikdasmen, Kabupaten Pidi menerima bantuan revitalisasi sekolah tahun 2025 senilai 24,1 miliar rupiah untuk 21 Satuan Pendidikan.
4: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, menghadapi potensi peningkatan volume lalu lintas pada periode libur panjang sekolah 2026, PT Bakauheni Terbanggi Besar Tol atau BTB menyatakan komitmennya dalam memastikan seluruh layanan operasional di ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar berada dalam kondisi yang siap. Laporannya disampaikan Galih Prihantoro.
1: Menghadapi potensi peningkatan volume lalu lintas pada periode libur panjang sekolah Juni 2026, PT Bakauheni Terbanggi Besar Tol atau BTB menyatakan komitmennya dalam memastikan seluruh layanan operasional di ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar Lampung berada dalam kondisi siap, andal, dan optimal demi memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jalan. Direktur Utama BTB Iwayan Mandia mengatakan sejumlah langkah telah dilakukan mulai dari penguatan kesiapan sumber daya manusia, optimalisasi layanan lalu lintas, layanan transaksi, layanan rest area, hingga pengecekan akan menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur jalan tol. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan serta memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan tetap menjadi prioritas utama selama periode peningkatan mobilitas masyarakat.
2: Ini untuk terkait dengan faktor keamanan dan kenyamanan untuk di jalan tol. Kita selalu bersosialisasi kepada masyarakat atau fasilitas-fasilitas publik yang ada di tol Bakter gitu ya. Kita punya tim dari BKU tentara gitu ya, kemudian dari Polri untuk melakukan sosialisasi secara periodik untuk meminimais terjadinya hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan maupun keamanan di tol Bakter.
1: Sementara itu, Humas BTB Tol Ilham Fahrul menambahkan, pengelola juga meningkatkan kesiapsiagaan petugas operasional di lapangan, termasuk patroli jalan tol dan layanan darurat, untuk memastikan penanganan yang cepat dan tepat terhadap potensi gangguan operasional maupun kejadian di sepanjang ruas tol.
3: Memasuki periode libur panjang sekolah Juni 2026, kami memastikan seluruh elemen layanan di ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar optimal, mulai dari kesiapan personil, keandalan infrastruktur, hingga kelancaran layanan lalu lintas, transaksi, dan juga rest area. Semuanya kami siapkan agar pengguna jalan dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman tentunya.
1: Pengelola tol mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mempersiapkan perjalanan dengan baik, memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima, mematuhi batas kecepatan serta memanfaatkan rest area yang tersedia untuk beristirahat. Demikian dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Salah satu komisi pada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan bahwa otoritas dan pasukan keamanan Israel terus melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang terhadap warga Palestina, serta dengan secara sengaja menargetkan anak-anak di jalur Gaza. Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB mengenai wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan Israel, menyatakan bahwa skala serta sifat sistematis operasi militer Israel telah mengakibatkan kematian, cedera, dan trauma yang belum pernah terjadi sebelumnya di kalangan anak-anak Palestina. Komisi tersebut juga menyatakan telah menemukan bukti bahwa anak-anak Palestina secara sengaja menjadi sasaran dan dibunuh oleh pasukan Israel. Penargetan terhadap anak itu disebut sebagai salah satu unsur utama dalam membuktikan adanya niat genosida. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih timnas Kroasia Zlatko Dalic mengungkapkan dirinya tidak menyangka bahwa laga melawan Panama pada laga kedua grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Toronto, Kanada berjalan sangat sulit untuk timnya. Pada laga ini, Kroasia yang sebelumnya dikalahkan Inggris 2-4 berhasil mengatasi perlawanan sengit Panama dengan skor tipis 1-0 lewat gol Ante Budimir pada menit ke-54. Kemenangan ini juga membuat Kroasia memiliki 3 poin di posisi ketiga grup L di bawah Inggris dan Ghana yang masing-masing memiliki 4 poin. Dengan asal lolos ke babak 32 besar yang kembali terbuka, Dalic juga mengaku senang karena kemenangan ini bertepatan dengan penampilan ke-200 kapten tim Luka Modric.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
2: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
3: Aku sih lebih asik menggambar.
4: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
5: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
6: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
7: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
4: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
8: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
9: Catatan peristiwa.
10: Sebagai salah satu tenaga profesional di dunia kesehatan, bidan mengemban tanggung jawab yang tidak mudah. Salah satunya, bidan berperan membantu wanita mulai dari sejak masa kehamilan hingga melahirkan, seperti melakukan pemeriksaan termasuk memantau kesehatan fisik dan psikis ibu hamil, juga buah hati. Tujuan diperingati Hari Bidan Nasional setiap tanggal 24 Juni, adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan turut memberikan penghargaan juga apresiasi terhadap peran penting bidan di Indonesia. Hari ini sekaligus menandai hari berdirinya Ikatan Bidan Indonesia atau IBI pada tanggal 24 Juni 1951. Itulah mengapa disebut pula sebagai Hari Ulang Tahun IBI atau Hari Ikatan Bidan Indonesia. Yogyakarta diserang dan dikuasai Belanda sejak 19 Desember 1948 dengan yang disebut sebagai Operasi Militer Kedua. Dunia internasional dan kekuatan inti pemenang Perang Dunia Kedua Amerika Serikat mendesak Indonesia dan Belanda menyelesaikan konflik melalui meja perundingan. Kemudian, Yogyakarta harus dikembalikan ke Indonesia. Pada 24 Juni 1949, Belanda dengan berat hati kemudian mulai meninggalkan Yogyakarta pada 24 Juni 1949. Mereka mundur ke arah utara Yogyakarta menuju Magelang. Semangat dan moral tentara Belanda hancur. Mereka dipaksa meninggalkan Yogyakarta tanpa bertempur.
11: Warta Nusantara. Pendengar, menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polda Jawa Tengah menggelar aksi kesehatan berupa cek kesehatan gratis dan screening TBC di Kota Tegal. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Hanan Ma'ruf dari RRI Purwokerto. Hanan.
12: Ya, baik pendengar, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polda Jawa Tengah menggelar bakti kesehatan dengan menghadirkan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan hingga sunatan massal. Kegiatan tersebut diikuti oleh ribuan warga dan mendapat apresiasi langsung dari Wakil Menteri Kesehatan RI yang hadir meninjau langsung pelaksanaan program di Kota Tegal. Kegiatan bakti kesehatan yang dilaksanakan Polda Jawa Tengah di Pendopo Ki Gedes Bayu Kota Tegal merupakan bentuk pelayanan dan dukungan nyata kepolisian terhadap agenda pemerintah di bidang kesehatan. Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada satu layanan, tetapi mencakup berbagai upaya deteksi dini penyakit. Terdapat pemeriksaan kesehatan gratis atau CGK, donor darah, sunatan massal, hingga pemeriksaan lanjutan melalui X-ray.
13: Ini di Polda Jateng mengadakan kegiatan yang sangat luar biasa. Mulai CGK, CGK-nya sangat luas, melakukan CGK untuk mendapatkan kasus-kasus apakah ada pasien dengan diabetes dan hipertensi, ada hipertensi dan gula darah, dan dilakukan X-ray untuk melihat kalau ada pasien yang dicurigai ada TBC, diperiksa dengan X-ray, kemudian begitu banyak yang kegiatan dasar donor darah. Ada juga sunatan massal, ini pekerjaan yang sangat luar biasa daripada Polda Jateng.
12: Benjamin menjelaskan program CGK menjadi bagian penting dalam upaya deteksi dini penyakit yang kerap tidak disadari masyarakat. Melalui pemeriksaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan lebih awal sebelum muncul gejala yang lebih serius. Selain itu, pemeriksaan juga diarahkan untuk mendukung program nasional pemberantasan tuberkulosis yang saat ini masih menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Pasien yang terindikasi akan dilakukan pemeriksaan lanjutan melalui ronsen dada untuk memastikan kondisi kesehatan secara lebih detail.
13: Jadi melalui kegiatan hari ini, kita ingin bahwa masyarakat memanfaatkan CKG ini untuk mengetahui dia sehat apa enggak. Kalau bisa enggak usah sakit lah. Kita juga sehingga usia produktif, enggak sakit di usia tua pun dalam keadaan sehat. Kalau bisa di atas 60 tahun pun masih sehat.
12: Ya, melalui kegiatan bakti kesehatan Hari Bayangkara ke-80, pemerintah menargetkan semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya deteksi dini dan pencegahan penyakit. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di masa mendatang. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan untuk Pro3. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Cirebon membentuk Duta Generasi Remaja atau Gendre sebagai upaya agen perubahan. Laporannya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
14: Baik, Lukman, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Cirebon terus mendorong keterlibatan remaja dalam kegiatan positif sebagai upaya pembangunan pergaulan sehat. Salah satu program yang disiapkan tahun ini adalah pembentukan Duta Generasi Berencana atau Duta Genre yang melibatkan anak muda dari berbagai latar belakang. Kepala DP3 APPKB Kota Cirebon, Guntoro Tirto, mengatakan pelaksanaan program Duta Genre menjadi bagian dari upaya membentuk generasi muda yang aktif dan berdaya. Program tersebut juga menjadi wadah bagi remaja untuk mengembangkan potensi serta bakat yang dimiliki.
15: Dan ke depan kita juga akan mengadakan pembentukan Duta Genre tahun ini juga. Di nanti kemarin kalau nggak salah sudah ada pendaftaran sepertinya ya gitu loh. Jadi kita akan lakukan seleksi dan juga melihat potensi dan juga bakat mereka. Kemudian mereka kita harapkan kita berikan pemateri-pemateri untuk menjadi tadi agen perubahan. Karena perubahan itu tidak hanya muncul dari lingkungan, orang tua, tapi juga dari teman sebaya.
14: Guntoro menilai peran teman sebaya sangat penting dalam proses pembentukan karakter remaja. Karena itu, pendekatan melalui komunitas dan sesama anak muda dinilai lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan positif. Melalui program tersebut, DP3 APPKB berharap remaja Kota Cirebon memiliki ruang untuk berekspresi, mencari jati diri, dan membangun jejaring pertemanan yang sehat. Ia juga mengingatkan agar generasi muda tidak hanya berinteraksi melalui media sosial, tetapi turut membangun hubungan sosial secara nyata di lingkungan mereka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dari Cirebon kita menuju ke Jakarta, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar puncak perayaan hari ulang tahun ke-499 Jakarta pada akhir pekan ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Penta Maidita dari RRI Jakarta. Penta.
16: Baik, terima kasih Lukman dan selamat sore pendengar. Memang pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta ini akan menggelar puncak perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-499 Jakarta di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Adapun perayaan ini pendengar dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan ini, yakni pada tanggal 27 dan 28 Juni 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung sendiri menyebut bahwa memang perayaan tahun ini akan menghadirkan kegembiraan tentunya bagi warga Jakarta tanpa mengabaikan situasi geopolitik yang memang sedang terjadi saat ini. Dan pendengar, demikianlah yang disampaikan oleh Gubernur Pramono di Balai Kota DKI Jakarta.
17: Rekan-rekan sekalian, rangkaian ulang tahun Jakarta yang dimulai dari tanggal 21, tanggal 22 kemarin, kemudian tanggal 27 akan ada acara di Bundaran HI dan juga acara 28. Tapi intinya saya berpesan bahwa membuat kegembiraan masyarakat tapi tidak berlebihan.
16: Ya, pendengar, adapun sebelumnya Pemprov DKI Jakarta sendiri memang sudah menggelar berbagai kegiatan untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Pada Senin 22 Juni 2026 lalu, Pemprov DKI Jakarta ini membebaskan tarif layanan transportasi umum di Jakarta seperti TransJakarta, LRT Jakarta hingga MRT Jakarta. Dan selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga sempat menggratiskan tiket masuk ke sejumlah destinasi wisata di Jakarta seperti Monumen Nasional atau Monas di Jakarta Pusat, Taman Margasatwa Ragunan di Jakarta Selatan hingga Ancol di Jakarta Utara. Dan mendengar, tidak hanya pada tanggal 22 Juni kemarin saja, pembebasan tarif layanan transportasi umum hingga tiket masuk destinasi wisata ini juga akan kembali diberlakukan pada akhir pekan ini, yakni pada tanggal 27 dan 28 Juni 2026. Dan Gubernur Pramono menyebut bahwa memang kebijakan ini menjadi kado spesial bagi warga Jakarta. Lukman dan juga pendengar, untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar BBMKG Wilayah 1 Medan mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap hujan lebat yang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Medan. Laporannya langsung disampaikan Raihan Putri dari RRI Medan. Putri.
1: Baik, pendengar, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan memperkirakan kondisi cuaca di Sumatera Utara di akhir bulan Juni ini masih didominasi berawan. Namun, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Perkirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, Budi Prasetyo, menjelaskan beberapa monsun timur yang masih relatif aktif membawa masa udara kering dari wilayah Australia. Di sisi lain, fenomena osilasi Medan Julian yang aktif di kuadran 1, yakni di wilayah bumi bagian barat dan Afrika, secara spesial turut mempengaruhi terhadap pertumbuhan awan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Selain itu, anomali suhu muka laut di perairan barat dan timur Sumatera Utara yang masih cukup hangat juga dapat menambah suplai masa udara di wilayah Sumatera Utara. Sudah menyebut dalam 2 hingga 3 hari ke depan, wilayah Sumatera Utara umumnya diperkirakan didominasi kondisi berawan. Meski demikian, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih tetap berpeluang terjadi. Meski dengan cakupan wilayah yang tidak terlalu luas dan durasinya relatif singkat, wilayah yang berpotensi mengalami hujan antara lain Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Toba, Humbang Hasurutan, Kepulauan Nias, Papua Barat, Deli Serdang, Medan, Langkat, dan sekitarnya.
2: Dalam 2-3 hari ke depan, Sumatera Utara umumnya dimonsiri oleh berawan akan terjadi potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih tetap berpotensi dengan skala tidak begitu luas dan waktu yang tidak terlalu lama. Udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celsius di wilayah dataran rendah dan perkotaan dan 17 hingga 28 derajat Celsius di wilayah pegunungan atau di dataran tinggi.
1: Lebih lanjut, pendengar, BBMKG Wilayah 1 Medan mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, seperti kondisi siang hari yang panas kemudian berubah menjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada sore atau malam hari. Masyarakat juga diingatkan untuk menjaga kesehatan di tengah perubahan cuaca yang cukup signifikan, serta terus memantau informasi cuaca. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Medan kita menuju ke Boyolali di mana apel gabungan kesiapsiagaan bencana dilaksanakan di Ampel Kabupaten Boyolali menyusul potensi El Nino. Laporannya disampaikan Joko Putro. Joko.
3: Ya baik, pendengar, dalam rangka antisipasi dan menjaga kesiapsiagaan potensi fenomena El Nino, pemerintah di Jawa Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan apel kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di bumi perkemahan Indra Prasta Ampel Boyolali. Apel yang dipimpin langsung Kepala Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah Heru Jatmiko ini diikuti 500 personil gabungan lintas sektor dari unsur BPBD, Damkar, TNI Polri, Basarnas, Pramuka, Pencinta Alam hingga kelompok masyarakat. Ditemui setelah memimpin apel, Kepala Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah Heru Jatmiko mengatakan bahwa apel ini diadakan mengusul informasi BMKG terkait potensi fenomena El Nino Godzilla yang akan terjadi. Dipilihnya lokasi apel di Boyolali sendiri menurutnya juga karena kabupaten penghasil susu ini dekat dengan dua gunung yakni Merapi dan Merbabu yang menjadi fokus antisipasi kebakaran hutan di Jawa Tengah.
4: Bagaimana informasi dari BMKG tahun ini 2026 adalah tahun El Nino 3. Minggu kemarin sudah dirapatkan di Menko Polhukam bahwa kita mulai dari daerah harus menyiapkan jika terjadi kebakaran bertahap. Kenapa di Boyolali? Karena Boyolali lempeng Gunung Merbabu itu sangat berdiri di Jawa Tengah itu daerah-daerah yang rawan kebakaran termasuk di gunung-gunung. Di Gunung Lawu, di Gunung Merbabu, Gunung Merapi, maupun Gunung Slamet itu sangat rawan kebakaran hutan. Kalau tidak di gunung mungkin di daerah-daerah yang kering seperti Blora, Rembang, rawan kebakaran hutan. Jadi
3: sementara itu, pendengar, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, Anggit Haryoso, yang turut hadir dalam apel, mengatakan bahwa pihaknya juga dalam mengantisipasi fenomena El Nino ini sudah melakukan sosialisasi bersama perangkat desa setempat. Melalui apel kesiapsiagaan ini, seluruh pihak berkomitmen memperkuat langkah pencegahan agar kejadian karhutla besar seperti tahun 2023 tidak terulang kembali serta menjaga kelestarian alam. Demikian yang bisa kami laporkan dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Joko Putro.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM memastikan penjualan produk lokal di lokapasar dapat segera menikmati insentif berupa potongan biaya layanan hingga 50% dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Rian Suryadi. Rian.

0: 2006 kemarin, di mana Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temi Satya Permana menyebutkan bahwa pihaknya pun tengah berkoordinasi dengan berbagai platform digital untuk menyiapkan sistem pelaksanaan insentif tersebut. Hal tersebut memang dikatakan Temi saat ditemui di kantor Mesko Jakarta Selatan. Ia juga menjelaskan kementerian nantinya akan berupaya mempercepat implementasi aturan tersebut agar pelaku usaha menengah kecil dapat segera mengajukan insentif potongan biaya layanan.
1: Iya, ya, mau kerja di perusahaan besar atau perusahaan kecil tetap ada. Contohnya tukang gorengan deh. Kalau saat gorengan kira-kira ada risiko nggak? Kan begitu. Nah, kita pengen gitu. Cuma nanti KPN-nya nggak akan serigit itu lah. Kita akan juga akan memberikan kemudahan. Jadi kita berlakuinnya kan UMKM. Ya kan? Nah, kalau kita bicara UMKM, asal 50 miliar, masa sih nggak mau.
0: Dan diketahui juga pihak memang pada tahap awal ini pihaknya meminta platform digital menyampaikan data seller yang dinilai menjual produk dalam negeri. Selanjutnya pelaku usaha juga nantinya akan diminta melakukan deklarasi mandiri melalui platform Sapa UMKM, di mana dia juga menambahkan pemberian insentif tersebut ini merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem yang lebih mendukung produk dalam negeri. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Selatan, Trian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pengaruh usulan pembangunan jembatan Barombong oleh pemerintah Kota Makassar melalui skema Impres Jalan Daerah atau IJD tidak disetujui. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Iin Nurfahraini dari RRI Makassar.
1: Pemerintah Kota Makassar agar jembatan Barombong dapat segera dibangun melalui APBN untuk saat ini harus menunggu lagi. Setelah dalam proses verifikasi usulan ke Kementerian Pekerjaan Umum melalui Impres Jalan Daerah atau IJD tidak lolos verifikasi. Hal ini terungkap saat peresmian Impres Jalan Daerah tahun anggaran 2025. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BBPJN Sulsel, Indra Cahya Kusuma menyebutkan, usulan IJD oleh pemerintah kabupaten dan kota dan pemerintah provinsi Sulsel jumlahnya ada 141 yang masuk dalam tahap verifikasi dan 62 pengusulan tidak lolos dalam tahap verifikasi. Salah satunya dari pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, pengusulan dari Pemkot Makassar tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, diantaranya batasan program IJD 1 Pemda batasannya 100 miliar. Terus masing-masing ada kegiatan batasannya.
2: Ini kan usulan dari Pemkot Makassar. Nah, nilai Barombong ini kemarin, kalau tidak salah itu detail riset terakhir yang dilaksanakan oleh Pemkot Makassar itu nilainya masih cukup besar, di atas 300 miliar, seperti itu. Nah, sedangkan untuk kegiatan Impres Jalan Daerah ini tadi ada batasan kriteria bahwa pemerintah daerah hanya bisa mengusulkan maksimum secara total kegiatan itu maksimum 100 miliar seperti itu, sehingga di input di dalam aplikasi CTI itu sementara masih tersending karena memang tidak lolos sistem seperti itu.
1: Namun Indra menyatakan ada opsi lain agar proyek ini bisa masuk melalui diskresi menteri jika dianggap layak diajukan jembatan Barombong bisa diperjuangkan melalui keputusan Menteri PU. Sementara itu Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulawesi Selatan Andi Ihsan menyatakan untuk jembatan Barombong masuk dalam aplikasi pemerintah Kota Makassar untuk pengusulannya. Memang untuk pengusulan harus lengkap baik DED dan RAB-nya dan masih akan diusahakan agar bisa masuk untuk pembiayaan melalui Kementerian PU.
3: Kita usahakan masuk karena itu menjadi skala prioritas juga buat Kota Makassar dan buat Pak Gubernur, mengingat Barombong itu bukan, saya kira bukan lagi prioritas kalau saya, karena di situ tingkat lalu lintasnya sudah prolit dan bisa menghambat. Ya kalau menghambat pasti perputaran ekonomi juga akan terhambat.
1: Andisan menyatakan jembatan Barombong ini menjadi prioritas untuk dikerjakan karena memang di sana lintasan harian rata-rata atau LHR cukup tinggi dan sudah cukup crowded sehingga perlu dilakukan pembangunan di sana. Dari Makassar, Iin Nurfahraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Pontianak memastikan sensus ekonomi 2026 tidak hanya menyasar perusahaan dan pelaku usaha konvensional, tetapi juga berbagai profesi yang berkembang di era digital. Mulai dari pelaku usaha online hingga konten kreator. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Syahrul Sani dari RRI Pontianak.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kota Pontianak memastikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 akan menjangkau seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali. Penataan dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan sektor ekonomi daerah. PLH Kepala BPS Kota Pontianak Ahmad Badar mengatakan, sensus ekonomi kali ini menyasar berbagai lapisan pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar, toko, pedagang dengan tempat usaha fisik, hingga pelaku usaha berbasis digital. Menurutnya, perkembangan teknologi telah melahirkan banyak jenis usaha baru yang tidak memiliki lokasi usaha tetap, sehingga memerlukan pendekatan pendataan yang lebih luas.
2: Jadi sesuai dengan namanya, sensus ekonomi itu pada dasarnya itu kan untuk yang pelaku usaha. Tetapi tidak menutup kemungkinan selain usaha yang sudah secara fisik kelihatan, ada perusahaan, PT, NP dan sebagainya, atau toko, pedagang dan sebagainya, di rumah tangga itu kan bisa jadi ada usaha tetapi tidak tampak. Misal jual beli online, di rumah itu nggak kelihatan, tapi sendiri ada aktivitas.
1: Ahmad menambahkan sasaran sensus ekonomi juga mencakup influencer, konten kreator, tiktoker, penyanyi, MC, serta berbagai profesi jasa lainnya yang menghasilkan pendapatan dari aktivitas ekonomi. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026, bahkan dirinya bersama sang istri turut menjadi responden dalam pendataan yang dilakukan petugas BPS.
3: Ya, kalau kita sudah petakan, kita bisa ketahui kondisi ekonomi masyarakat Kota Pontianak. Ya. Mulai dari desil 1 sampai desil 10 kan, nanti kita akan ketahui tingkat pendapatnya dari sektor mana saja, apa yang bisa diprogramkan untuk pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi.
1: Dirinya juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pendataan guna mendukung tersedianya data ekonomi yang akurat bagi pembangunan Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syahrul Sani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, penumpang kereta daerah operasional 9 Jember meningkat selama libur sekolah. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Anggi Widya dari RRI Jember.
1: Pendengar, selama masa libur sekolah, minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember terus meningkat. Hingga 23 Juni 2026, KAI Daop 9 Jember mencatat sebanyak 118.461 tiket sudah terjual untuk periode liburan sekolah yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Bagi masyarakat yang belum mendapatkan tiket, KAI memastikan masih tersedia lebih dari 71.000 tempat duduk selama periode libur sekolah. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan tingginya penjualan tiket menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat yang memanfaatkan liburan sekolah untuk berwisata maupun bersilaturahmi dengan keluarga.
2: Untuk mengakomodasi lonjakan penumpang selama musim liburan ini, dari periode 22 Juni hingga 12 Juli 2026, KAI Daop 9 Jember menyiapkan kurang lebih 185.000 tempat duduk yang tersebar di 30 perjalanan kereta api. Dari total kapasitas yang telah kami sediakan, sebanyak kurang lebih 118.000 tiket telah terjual. Untuk memastikan perjalanan liburan, KAI Daop 9 Jember melakukan langkah antisipasi ekstra terhadap keandalan seluruh sarana kereta api. Fokus utama tertuju pada meminimalisir potensi gangguan teknis di jalur maupun pada armada sarana kereta api.
1: Selain menyiapkan kapasitas tempat duduk yang memadai, Daop 9 Jember juga masih menyediakan program diskon tiket sebesar 30% untuk sejumlah kereta api kelas ekonomi komersial. Masyarakat yang sudah merencanakan perjalanan diimbau untuk segera melakukan pemesanan karena kuota tiket promo terus berkurang seiring tingginya permintaan selama masa liburan sekolah. Sementara itu, salah seorang penumpang kereta api asal Bondowoso, Saiful, mengaku memanfaatkan moda transportasi kereta api untuk berlibur bersama keluarga selama musim liburan sekolah.
3: Rencananya ini mau ke Malang, Mbak. Ini mumpung momen liburan anak-anak ini, jadi mau liburan ini rencananya.
4: Nah, mau ke tempat wisata ya di Malang?
3: Iya, betul, Mbak.
4: Rencana berapa hari, Pak?
3: Kurang lebih 3 hari di sana.
4: Kenapa, Pak, kok memilih kereta?
3: Enak aja sih, Mbak, gak ribet, terus gak ini sih, menghindari macet juga, soalnya kan sekarang musim liburan ya.
1: KAI juga mengingatkan masyarakat agar selalu memperhatikan keselamatan selama perjalanan, khususnya bagi penumpang yang membawa anak-anak. Demikian, saya Anggi Widya melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berkat sulitnya mencari lapangan pekerjaan, penyandang disabilitas kini dibekali berbagai keterampilan agar mampu membuka usaha mandiri dari rumah. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Rahma Purwanto dari RRI Semarang.
5: Menambah lagi wirausaha yang lain lagi.
6: Kesempatan kerja apa bagi penyandang disabilitas tidak selalu harus melalui jalur formal. Di Kota Semarang, puluhan penyandang disabilitas dibekali keterampilan teknisi servis handphone agar mampu membuka usaha mandiri dari rumah. Pelatihan yang digelar LPK Quantum Telecommunication tersebut kini memasuki batch kedua dengan melibatkan 10 peserta penyandang disabilitas dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Peserta mendapatkan pelatihan intensif mulai dari pengenalan alat, mengenali komponen handphone, hingga menganalisis kerusakan perangkat. Setelah pelatihan selesai, peserta akan menjalani program magang selama 1 bulan di sejumlah counter service yang telah disiapkan penyelenggara. Salah satu peserta, Swanto, mengaku tertarik mengikuti pelatihan karena melihat peluang tambahan penghasilan dari profesi teknisi handphone. Menurutnya, materi yang diberikan cukup berbeda dibanding pekerjaannya sebagai teknisi motor roda 3 bagi penyandang disabilitas.
5: Menambah lagi wirausaha yang lain lagi. Apa itu, menambah income masuk lagi gitu. Motor tetap ini nambah. Diajari cara servis HP. Semoga otaknya masih nyandak, bisa ditambah ilmu lagi. Kelihatannya lebih susah ini. Kalau motor kan sudah terbiasa untuk merancang, kalau ini kelihatannya lebih mendetil.
6: Tidak hanya peserta baru, keberhasilan program yang terlihat dari alumni batch pertama yang mulai membuka usaha servis HP secara mandiri, salah satunya adalah Sodik Maskuri, penyandang disabilitas asal Tengaran, Kabupaten Semarang, yang mengaku memperoleh banyak manfaat setelah mengikuti pelatihan gratis tersebut. Sebelum Mengikuti pelatihan, Sodik telah memiliki kemampuan memperbaiki berbagai peralatan elektronik rumah tangga. Namun setelah mendapatkan pelatihan servis HP, keterampilannya bertambah dan membuka peluang usaha baru.
7: Di rumah juga membuka servis elektronik, servis handphone, ya sambil belajar sendirian mandiri. Untuk saat ini saya ke Android dulu, sangat membantu sekali buat saya karena cari tempat pelatihan handphone itu agak susah bagi disabilitas. Apalagi di LPK Quantum ini memberikan semangat bagi difabel karena membuka pelatihan secara gratis dan dibekali alat komplit.
6: Menurut Sodik, pelatihan seperti ini masih jarang ditemukan oleh penyandang disabilitas. Untuk itu, ia mengaku bersyukur mendapatkan kesempatan belajar secara gratis sekaligus memperoleh perlengkapan kerja. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku UMKM di wilayah Kunci bersama memanfaatkan event Porsenitas untuk memperluas pasar. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Rena Safira dari RRI Cirebon.
8: Kegiatan Porsenitas dan peluncuran Kunci bersama Mall UKM dinilai menjadi momentum strategis dalam memperkuat promosi dan kolaborasi pelaku UMKM lintas daerah. Program tersebut membuka akses pemasaran lebih luas bagi produk unggulan Kabupaten Cirebon. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Dr. Maharto mengatakan Porsenitas menjadi sarana promosi peningkatan kualitas SDM dan daya saing UMKM. Menurutnya, kegiatan tersebut juga memperluas ruang pemasaran produk lokal ke berbagai daerah peserta.
9: Iya, dari itu ajang sebagai sarana promosi, ya, promosi, kemudian sarana untuk memperkenalkan SDM juga, kemudian untuk meningkatkan daya saing. Di Kabupaten Cirebon mengirimkan UMKM-UKM yang utama yang ke daerah yang sekitar kota. Produknya ada RIP, Bibisang, RIP, Minjo, kemudian ada dari makan olah nasi buang, kemudian ada kerupuk rajungan itu.
8: Sementara itu, pengusaha UMKM Anak Kemimi Sentral Nusantara Kabupaten Cirebon, Dali mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang penting untuk bertemu dan berkolaborasi dengan pelaku usaha dari berbagai daerah. Menurutnya, pertemuan lintas wilayah membuka peluang inovasi produk dan jejaring usaha yang lebih luas.
10: Di sini kita juga bisa sambil saling sharing dan belajar terkait inovasi produk. Karena terkadang setiap wilayah juga ada beberapa produk yang sama, jadi kita bisa saling tukar pikiran untuk saling sharing terkait inovasi produk.
8: Dali mengatakan melalui kegiatan tersebut, UMKM diharapkan semakin berkembang dalam hal promosi, inovasi, dan daya saing. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah bersama pelaku usaha terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif lintas wilayah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Memori kolektif bangsa.
12: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
13: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
15: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
16: Allahu Akbar, Allah.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, Morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan

Persab ini ada di antara gelombang fenomena di mana semakin mudah bagi masyarakat untuk berekspresi atau mengamplifikasi pemikiran bebasnya dengan menggunakan berbagai platform media yang cepat, leluasa dalam berbagai kreativitas. Tetapi tidak sedikit hasilnya yang justru menjadi pemicu polemik sampai friksi yang merugikan masyarakat sendiri dan bahkan mengancam persatuan bangsa. Dunia pers Indonesia mempunyai tugas yang makin besar, penting dan strategis. Bahkan dengan bebas, pers yang profesional dan bermartabat dengan berbagai narasi atau konten akan membuahkan kejelasan, persatuan, toleransi atau berbagai hal positif lainnya untuk Republik tercinta ini. Kami Radio Republik Indonesia sebagai lembaga negara berkomitmen dan terus berusaha keras agar semua yang kami sampaikan ke publik di seluruh tanah air hanya membuahkan kebaikan. Selamat Hari Pers Nasional tahun 2023. Pers bebas, demokrasi bermartabat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koofai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada

Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai, adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI, sekarang!

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

Firesap ini ada di antara gelombang fenomena di mana semakin mudah bagi masyarakat untuk berekspresi atau mengamplifikasi pemikiran bebasnya dengan menggunakan berbagai platform media yang cepat, leluasa dalam berbagai kreativitas. Tetapi tidak sedikit hasilnya yang justru menjadi pemicu polemik sampai friksi yang merugikan masyarakat sendiri dan bahkan mengancam persatuan bangsa. Dunia pers Indonesia mempunyai tugas yang makin besar, penting dan strategis. Bahkan dengan bebas, pers yang profesional dan bermartabat dengan berbagai narasi atau konten akan membuahkan kecerdasan, persatuan, toleransi atau berbagai hal positif lainnya untuk Republik tercinta ini. Kami Radio Republik Indonesia sebagai lembaga negara berkomitmen dan terus berusaha keras agar semua yang kami sampaikan ke publik di seluruh tanah air hanya membuahkan kebaikan. Selamat Hari Pers Nasional tahun 2023. Pers bebas, demokrasi bermartabat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Ya, jatuh dalam got. Angkat tangan sini, mari beta bantu.
1: Terima kasih, teman.
0: Ayo, Star. Gas.
1: Wih, tertawa apa?
0: Bosnya jatuh tadi, paling lucu.
2: Seorang teman akan menahan tawanya dan membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tapi teman sejati akan tertawa terbahak-bahak hingga mereka pun ikut terjatuh.

Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan, sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: kemana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Yaitu Takui Daro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takui Daro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik sub suku Dayak Uut Danum. Kini, Takui Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden,
2: belum merdeka juga lo.
1: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
1: Perang? Ini game online bro, game online.
2: Udah sono,
1: ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

jagalah diriku. Ku berjalan tanpa henti, menelusuri jejak langkah bumi pertiwi. Tak kenal putus asa dan rasa nyeri dalam penderitaanku selama ini. Air yang selalu mengalir di setiap waktu dan detiknya, subur akan tanah dan kekayaannya. Cintai lingkunganku dan cintai seluruh kekayaanku, wahai anak bangsaku.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada dengan dengarnya rembang lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4:55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami bertugas malam ini penyiaran dari Sawariwun dan operator studio serta operator pemancar. Kami layan mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, saum lagi.

0: mengantisipasi berbagai kemungkinan, menghimbau para pengunjung untuk tidak mengambil. Saat ini kita pada euforia untuk mengambil dokumentasi yang sifatnya selfie dan sebagainya, yang tentunya juga pada saat tertentu kalau tidak diperhatikan sisi keselamatannya akan mengganggu keselamatan kita sendiri.
1: Dalam waktu dekat, Dinas Pariwisata akan melakukan kunjungan ke sejumlah objek wisata untuk memperkuat edukasi keselamatan kepada pengelola dan masyarakat. Sementara itu, koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG selama ini berjalan sangat baik dengan informasi cuaca yang diperbarui setiap hari dan akan terus disebarluaskan melalui kanal media sosial resmi sebagai panduan bagi wisatawan, masyarakat, maupun pengelola destinasi wisata. Taufi menambahkan, Maluku Tenggara tidak hanya memiliki daya tarik wisata pantai dan bahari, tetapi juga wisata budaya dan berbagai destinasi alternatif yang dapat dikunjungi masyarakat saat kondisi cuaca kurang mendukung. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap peristiwa di Pantai Nirun tidak kembali terulang dan menjadi pelajaran bersama bagi seluruh pihak. Kesadaran terhadap keselamatan, kewaspadaan terhadap kondisi alam, serta kepatuhan terhadap imbauan petugas menjadi kunci untuk menjaga keamanan bagi para wisatawan. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
2: Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Giat Literasi Maria Tohatta menyampaikan bahwa peran duta baca tidak hanya sebatas mengajak masyarakat gemar membaca. Menurutnya, duta baca memiliki empat peran penting, yakni sebagai penggerak literasi, promotor perpustakaan, pemberdaya masyarakat, dan penyuluh digital. Tohatta menjelaskan, sebagai penggerak literasi, duta baca diharapkan mampu menumbuhkan minat baca di tengah masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak dan pelajar. Selain itu, duta baca juga berperan mempromosikan keberadaan perpustakaan sebagai pusat belajar dan sumber informasi bagi masyarakat.
3: Duta baca itu melingkupi empat hal yang paling besar. Yang pertama, dia sebagai penggerak literasi, kemudian kedua promotor perpustakaan, ketiga pemberdaya masyarakat, dan yang keempat penyuluh digital. Tentu saja kami sebagai pegiat literasi ingin menyentuh poin yang ketiga, yaitu pemberdaya masyarakat. Karena di peran inilah diminta untuk bisa atau mampu membina komunitas baca dan membimbing siswa.
2: Pada aspek pemberdayaan masyarakat, Maria berharap duta baca dapat aktif membina komunitas baca yang ada di Kota Tual. Ia juga mendorong para duta baca untuk memberikan pendampingan dan bimbingan kepada siswa agar semakin semangat belajar dan meningkat.

0: meningkatkan kemampuan literasi mereka. Sementara itu, sebagai penjunuh digital, Duta Baca diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan teknologi secara bijak dan positif. Dengan menjalankan keempat peran tersebut, Duta Baca diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan budaya literasi di Kota Tual. SMP Patimura Tual di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina tahun ini membuka dua rombongan belajar. Kepada RRI, Kepala Sekolah Alex Maturbongs mengatakan untuk seleksi penerimaan murid baru tahun 2026 mengalami kenaikan signifikan. Pendaftar mencapai 36 siswa yang pada tahun sebelumnya di bawah 30 orang. Sebagai lembaga pendidikan menengah pertama, SMP Patimura menawarkan berbagai ekstrakurikuler yang bisa diikuti siswa agar lebih berkembang.
1: SMP Patimura hanya dibuka satu gelombang karena pertimbangan kepemilikan gedung terbatas, jadi hanya dibuka dalam satu gelombang saja, tetapi dapat dua rombel. Sekarang sampai saat ini sudah 36 siswa yang terdaftar di SMP Patimura. Kalau sesuai data dapodik, harusnya hanya 31 siswa per rombel, maka karena aturan itu maka dilebur jadi dua rombel. SMP Patimura sendiri dalam beberapa tahun terakhir ada pengembangan ekstrakurikuler itu dalam seni tari, kemudian juga ada pembentukan tim futsal yang dikoordinir langsung oleh salah satu tim futsal di Kabupaten Maluku Tenggara di Kota Tual, yaitu Santo Gregorius.
0: Maturbongs berharap ke depan makin banyak siswa yang mendaftar ke SMP Patimura dan bisa meningkatkan sarana prasarana. SMP Patimura berdiri sejak 2021 lalu. Tahun ini kelulusan angkatan kedua sebanyak 12 siswa. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KUPP Kelas 3 Dobo menggelar sosialisasi keselamatan pelayaran tahun 2026 di Aula Hotel Apex Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Rabu kemarin. Kegiatan yang mengusung tema pembangunan budaya keselamatan pelayaran ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, TNI Polri, instansi maritim, BUMN, dan pelaku transportasi laut. Dalam sambutannya, Kepala KUPP Kelas 3 Dobo, Ruswan Wusurwut, menegaskan keselamatan pelayaran merupakan kebutuhan mutlak yang tidak dapat ditawar. Menurutnya, transportasi laut memiliki peran penting dalam konektivitas perekonomian dan kehidupan masyarakat, sehingga budaya keselamatan harus menjadi bagian dari pola pikir dan tindakan seluruh pihak yang terlibat. Ruswan menjelaskan, kecelakaan laut umumnya disebabkan oleh kombinasi cuaca ekstrim, kondisi kapal yang tidak layak laut, serta kelalaian manusia. Karena itu, melalui sosialisasi ini, peserta diharapkan semakin memahami pentingnya pemeriksaan perlengkapan keselamatan sebelum berlayar, seperti jaket pelampung, rakit penolong, dan alat pemadam kebakaran.
2: Jadi mungkin dari Bapak Camat, Bapak Lurah, terus yang berhubungan dengan keselamatan ini bisa mungkin nanti bawa ke masyarakat supaya nanti aktivitas-aktivitas itu area-area mana saja yang kita bisa lewati begitu. Kemudian dihimbaukan ke masyarakat yang punya kendaraan-kendaraan itu, utama itu kelengkapan keselamatan. Itu yang penting yang pertama. Seperti life jacket dulu, itu merupakan suatu persyaratan untuk pembuatan pas kecil. Jadi mungkin bisa dihimbaukan ke masyarakat untuk pembuatan pas kecil nanti, pertama hal yang disiapkan itu adalah life jacket.
0: Selain meningkatkan kesadaran terhadap aspek keselamatan, kegiatan ini juga mendorong para pemilik kapal dan operator pelayaran untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Mereka diingatkan agar memastikan kapal memenuhi standar kelaikan lautan, tidak melebihi kapasitas muatan, serta memahami langkah-langkah mitigasi dan penanganan keadaan darurat di laut. Ruswan menekankan, keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi antara pemerintah, pemilik kapal, nakoda, awak kapal, dan masyarakat pengguna jasa. Kegiatan sosialisasi tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala KUPP kelas 3 Dobo dan ditutup pada pukul 12.56 waktu Indonesia Timur. PAUD KB Mutipang Lestari Desa Benjuring, Kecamatan Aru Utara Timur, Kepulauan Aru, menggelar pelepasan peserta didik Angkatan 9 Tahun Pelajaran 2025-2026 di Aula Gereja Santo Yosef Adobo, Selasa 23 Juni. Selengkapnya dilaporkan Bosco Korisen dari Dobo.

0: Pautabe Mutipang Lestari Desa Benjuring Kecamatan Aru Utara Timur Kabupaten Kepulauan Aru menggelar acara pelepasan peserta didik tahun ajaran 2025-2026 di Aula Gereja Darurat Santo Yosef Dobo Selasa kemarin. Kegiatan yang mengusung tema bersama mewujudkan generasi emas lewat PAUD bermutu berlangsung hikmat dan dihadiri berbagai unsur masyarakat, pemerintah, pendidikan serta orang tua murid. Selain pengelola PAUD KB Mutipang Lestari, Maria Yosefina Karubun, kegiatan ini turut dihadiri Rio Sarkol, pelaksana tugas Kepala Desa Kawal Siang Cornelis Korisen, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru, tokoh masyarakat, pihak gereja dan tamu undangan lainnya. Kehadiran para pihak ini menunjukkan dukungan bersama terhadap pendidikan anak usia dini di wilayah tersebut. Dalam sambutannya, Maria Yosefina Karubun menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan pelepasan peserta didik dari 13 anak yang dijadwalkan mengikuti acara. Sebanyak 11 anak hadir, sementara 2 lainnya berhalangan karena berada di Papua dan memiliki urusan keluarga. Ia juga mengapresiasi para orang tua yang tetap mendukung kehadiran anak-anak meskipun harus menempuh perjalanan laut dari Desa Benjuring ke Kota Dobo.
1: Tuhan memberikan kita segala kebaikan dengan nafas kehidupan yang adalah hadiah terindah, dan tantangan-tantangan itu merupakan kerikil-kerikil kecil. Jadi terima kasih sudah antar saya punya anak-anak datang untuk berkunjung dengan saya. Minta maaf sudah bikin kalian harus menyeberangi tanjung dan lautan, gelombang dan gelora, tetapi pada saat ini dengan sukacita boleh berada di tempat ini.
0: Karubun menegaskan tema kegiatan mencerminkan pentingnya kerjasama antar orang tua, guru dan masyarakat dalam membentuk generasi emas. Karubun menjelaskan PAUD KB Mutipang Lestari yang berdiri sejak 2007 terus berkomitmen memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa memungut biaya kepada peserta didik. Ia berharap pemerintah desa terus mendukung sektor pendidikan termasuk melalui pemanfaatan dana desa untuk penyelenggaraan PAUD.
1: PAUD ini berdiri dari tahun 2007 dan ini angkatan yang ke-9. Kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kedua desa, baik secara langsung maupun tidak langsung, masih tetap mempercayakan keberadaannya PAUD KB Mutipang Lestari. Pastor Roland tanya, Mutipang Lestari artinya apa? Mutipang, mutiara teripang, itu hasil utama dari pulau kami, Pulau Aduar. Dan saya tahu itu tidak pernah habis.
0: Acara pelepasan berlangsung penuh sukacita dan haru dengan berbagai penampilan anak-anak sebagai bentuk apresiasi atas proses pembelajaran selama setahun terakhir. Kegiatan ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Antonius Turner, salah satu siswa, dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian dilanjutkan dengan makan bersama seluruh peserta dan tamu undangan. Dari Dobo Kepulauan Aru, kontributor RRI Tual Bosco Korisen melaporkan.
2: Peluncuran Bansos PKH dilaksanakan di Pulau Selaru, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal itu disampaikan Kepala PT Pos Indonesia Julius Gamgenora. Sehubungan kucuran Bansos Program Keluarga Harapan Tahap 2 tahun 2026 yang sedang dikucurkan saat ini. Dijelaskan, jika bansos PKH ini dikucurkan langsung kepada para penerima manfaat dengan membagi jadwal penerimaan untuk memudahkan proses pelayanan. Sementara untuk Kecamatan Selaru dan Kecamatan Remaktian, khususnya di Pulau Sira, dilakukan pelayanan secara terpisah di mana para petugas akan turun lapangan guna proses peluncuran dana dimaksud. Hal ini dilakukan untuk memastikan dana ini sampai kepada pihak penerima tanpa diwakilkan dengan membawa serta kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli. Hanya dengan mengantungi dua syarat ini serta namanya terdaftar, maka dapat dipastikan akan menerima dana bantuan pemerintah tersebut. Sementara itu, kelompok penerima manfaat lainnya yang tergolong disabilitas maupun lansia di bawah petugas juga akan menemui kelompok ini guna menyerahkannya secara langsung.
3: Ada jadwal, ada contoh setiap harinya, setiap hari itu kami beri jadwal itu di ketiga desa. Nah, kalau untuk kecamatan Selaru sama Serai, khususnya Serai saja, sama Selaru itu nanti kita langsung teman-teman turun semua lapangan.
2: Sementara itu, salah satu pegawai pada kantor pos Somlaki kepada RRI menyebut saat ini Kepala PT Pos Indonesia Julius Gamgenora bersama sejumlah pegawai sedang berada di Kecamatan Selaru untuk maksud penyaluran bansos PKH tersebut. Kecepatan angin untuk dua hari terakhir tergolong sangat ekstrim. Informasi sebagaimana diperoleh RRI dari Stasiun Meteorologi Stasiun Matilda Batlayeri menyebutkan terdapat potensi angin kencang antara 25 hingga 47 knot atau setara 46,3 hingga 87,44 km per jam, di mana kecepatan angin ini tergolong angin kencang yang kuat level 9 atau severe gale, di mana bisa berdampak pada patahan ranting pohon besar dan perusakan ringan pada bangunan. Tiupan angin kencang ini memicu tinggi gelombang yang mencapai tinggi lebih dari 6 meter. Kondisi ini terjadi di perairan Pulau Buru, perairan selatan Pulau Buru, perairan Seram bagian barat, perairan Ambon dan Pulau Lease, perairan Maluku Tengah, perairan selatan Maluku Tengah, perairan sebelah utara Seram bagian timur, perairan sebelah selatan Seram bagian timur, perairan Kepulauan Banda Neira, perairan Kepulauan Kei, perairan utara Kepulauan Aru, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan sebelah barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Sababar, perairan Kepulauan Sermata, perairan Kepulauan Leti, perairan Kepulauan Wetar, Laut Banda, Laut Arafura bagian barat hingga Laut Arafura bagian tengah. Kondisi ini berbahaya bagi pelayaran maupun semua aktivitas yang terjadi di laut. Sementara itu, aktivitas pelayaran khususnya di Pulau Selaru dinyatakan macet total beberapa hari terakhir karena tiupan angin kencang dan tinggi gelombang yang tergolong sangat tinggi tersebut.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Sebanyak 48 ASN mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama dan uji kompetensi di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 Rabu kemarin. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KUPP kelas 3 Dobok menggelar sosialisasi keselamatan pelayaran tahun 2026 di Aula Hotel Apex Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Rabu kemarin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Ariando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik, saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami di program 1 RRI Notuang. Dan tepat pukul 7 nanti, peringatan kurang lebih 25 menit lagi, kita akan mengikuti siaran langsung Piala Dunia. Ya, selamat pagi untuk saudara semuanya, selamat beraktivitas.
2: Halo Sobat Vokasi, jangan biarkan keraguan memilih kampus menghambat langkah Anda. Saatnya raih masa depan cerah bersama kami. Politeknik Perikanan Negeri Tual kembali membuka kesempatan terakhir buat kamu melalui penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri ujian tertulis. Dengan 4 jurusan dan 10 program studi unggulan, baik jenjang diploma 3 maupun diploma 4 atau sarjana terapan. Adapun program studi yang dapat kamu pilih, yaitu program studi teknologi hasil perikanan, program studi teknologi budidaya perikanan, program studi teknologi penangkapan ikan, program studi agribisnis perikanan, program studi teknologi kelautan, program studi bioteknologi perikanan, program studi manajemen rekayasa budidaya laut, program studi manajemen rekayasa perikanan tangkap, program studi agrowisata bahari, dan program studi manajemen rekayasa pengolahan hasil perikanan. Yuk, daftar online sekarang di pmd.polikan.ac.id. Jangan sampai kelewatan ya. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 23 Juli 2026 mendatang. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada laman website Polikan di www.polikan.ac.id dan media sosial Polikan lainnya. Atau dapat menghubungi nomor kontak 0852-4326-3596 atau 0812-8365-0919. SMA, SMK boleh beda, kuliah, Polikan aja.

0: tenang Bu, kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
1: Oh iya ya Pak, syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai.

0: tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah Bu.
0: Oke deh Pak, teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah, sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja, gizi keluarga terpenuhi, rumah jadi aset.
3: Ayo jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Asta Cita, wujudkan mandiri pangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kisah hidup Mother Teresa dalam pelayanannya membuat banyak orang angkat topi alias kagum. Ia pernah berkata, "Aku tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkanku dengan persoalan yang

0: Baiklah saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atual, saatnya kita akan mengikuti siaran langsung Piala Dunia.
1: Langsung di Miami Stadium, Amerika Serikat, Brazil memang sampai pertandingan yang ketiga ini masih memimpin sementara klasemen dengan torehan 4 poin bersama dengan Maroko di peringkat kedua, sedangkan Skotlandia untuk sementara berada di peringkat 3 dan Haiti di peringkat dasar klasemen. Saat ini pertandingan sudah memasuki hampir menit pertama, di mana Brazil dari sektor kiri serang mencoba membangun serangan, ada Lucas Paqueta mampu direbut oleh pemain dari Skotlandia. Kini John McGinn mencoba merombos pertahanan dari Brazil, umpan saja ke mulut gawang Skot tadi, namun bisa berhasil dipotong pemain Brazil. Kini serangan John McGinn dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan Brazil, umpan 1-2 dia bersama dengan pemain dari pertahanan dari Skotlandia, umpan saja yang tuju oleh satu pemain dari Skotlandia, namun bola berhasil dicocor saja ke jantung pertahanan dari Brazil tadi, dan sementara itu tampaknya terjadi benturan, namun wasit tidak menghentikan pertandingan. Open play tampaknya masih terus dilakukan, namun lagi-lagi wasit Cesar tampaknya menganggap ataupun menghentikan sementara jalannya pertandingan, karena tadi sempat terjadi duel udara antara pemain Brazil. Di sana ada Santos tampaknya berbenturan dengan nomor punggung 19 dari pemain Skotlandia, ada Lewis Ferguson, sehingga wasit harus menghentikan jalannya pertandingan. Dan pertandingan pada hari ini merupakan salah satu juga gengsi tentunya untuk grup C sendiri, karena poin masih cukup ketat baik Brazil maupun Skotlandia. Kini Skotlandia mencoba mengurung pertahanan dari Brazil dari sektor kanan serang Skotlandia, umpan saja yang disetujui oleh Loren, namun masih bisa dipotong oleh pemain Brazil. Kini Bruno umpan pendek saja tadi kepada Casemiro, namun tarik lagi back pass kepada rekannya, di sana ada Lucas Paqueta dari sisi kanan pertahanan sendiri, mampu dikuasai sepenuhnya oleh pemain Lucas Paqueta dari sektor tengah serang dari Brazil, umpankan saja Adrian ke sektor kiri, di sana ada Santos umpan pendek kepada Vinicius, merangsek ke kotak penalti dari Skotlandia tadi, namun umpan crossing tadi ataupun bagaimana umpan mendatar tadi yang diberikan oleh Lucas Paqueta mampu dipotong oleh pemain dari Skotlandia. Kini justru aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Skotlandia dari sektor kiri pertahanan Skotlandia. Nomor punggung 7 ada John memulai merangsek dari sektor jantung pertahanannya sendiri, alirkan saja bola back pass kepada rekannya. Di sana kita lihat ada nomor punggung 3 tampaknya Gabriel, umpan lagi pendek saja Gabriel ataupun kepada Andy Robertson. Kita lihat bagaimana memang Skotlandia di babak pertama ini juga tidak ingin dikurung oleh Brazil, karena juga menargetkan kemenangan di laga terakhir penyisihan grup C. Nathan back pass ke belakang saja jauh kepada Scott McKenna, menahan bola sejenak dengan ke kiri, alirkan saja, arahkan ke sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Saat ini masih menguasai bola pemain dari Skotlandia, masuki menit ke-3 dan 36 detik, 0-0 masih jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Nathan kini menguasai bola sepenuhnya, arahkan ke sektor kiri tadi kepada rekannya yang dituju adalah Scott, namun tarik lagi back pass karena ada pressing ketat dari pemain-pemain Brazil. Kini nomor punggung 19 Lewis Ferguson dari sektor tengah Skotlandia, umpan saja, dorongkan bola kepada rekannya, di sana ada Kenny McLean, namun berhasil lagi dimentahkan oleh pemain Brazil. Tampaknya cukup sulit memang di babak awal yang pertama ini, dan memasuki menit ke-4 tampaknya Skotlandia mencoba untuk melakukan ball possession, balik lagi jauh kepada penjaga gawang Angus Gunn, umpan crossing ke gawang ataupun ke daerah pertahanan dari Brazil tadi, namun bisa dipotong. Kini justru Cunha mencoba menerobos pertahanan dari Skotlandia, umpan crossing ke belakang, masuknya kepada Vinicius tadi, namun dengan sigap bagaimana Angus Gunn, penjaga gawang Skotlandia, memotong tadi umpan crossing yang coba dilakukan oleh Cunha terhadap Vinicius Junior yang ada di kotak penalti. Masih amanlah kini gawang Skotlandia, masih skor 0-0.
2: Ya, pergerakan kali ini Skotlandia melakukan serangan sudah melewati garis tengah, namun terpotong kali ini oleh Bruno Guimarães dari Brazil. Dan di sektor kanan kali ini ada Ryan mencoba untuk melakukan serangan ke belakang dia. Danilo masih bermain-main di sektor pertahanan sendiri. Marquinhos kali ini melebar ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhães nomor punggung 3 dari Brazil, sudah hampir melewati garis tengah, masih mencari rekannya yang dituju siapa, kembali lagi ke belakang. Kali ini ada Marquinhos melebar ke kanan, ada Danilo di sana, kemudian balik lagi ke Marquinhos, masih Marquinhos menguasai bola. Kali ini kembali kepada Gabriel Magalhães, melebar, kali ini yang dituju adalah Douglas Santos, namun kembali lagi ke belakang. Kali ini sektor kiri pertahanan dari Brazil, Gabriel Marhaen, Magel, kemudian Marquinhos kembali masih di sektor belakang. Danilo melebar kali ini, Bruno Guimarães kembali lagi, bola dikuasai oleh pemain-pemain Brazil. Sempat terjadi salah komunikasi namun berhasil diatasi oleh Gabriel Magalhães. Mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Brazil sambil mencari ruang yang kosong di jantung pertahanan Skotlandia. Masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain Brazil kali ini, Douglas Santos, Lucas Paqueta, belakang lagi Gabriel Magael. Masih pemain-pemain Brazil dengan bola kosong kuning, umpan terobosan langsung dilakukan Vinicius Junior. Kali ini menguasai bola 3 pemain Skotlandia untuk membayangi ke belakang, dia ada Casemiro di situ, melakukan tembakan langsung, masih bisa diatasi, membentur pemain dari Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan balik 17, Bendok balik ke belakang dia, ada Nathan Patterson, kemudian ada Jack Henry, pemain nomor punggung 13, serta kembali lagi ke sektor kiri yaitu Scott McKenna. Ke tengah dia ada Louis Ferguson di sana, melebar lagi ke kanan, Nathan Patterson dibantu oleh Jack Henry di belakang, back pass dilakukan kepada penjaga gawang Enggas Gan, kemudian ada Scott McKenna kembali, dibayang-bayang oleh main Brazil, Vinicius Junior di dalam kotak penalti Brazil mencuri gol. Menit 6 babak pertama, Vinicius Junior berhasil menghukum pertahanan Skotlandia yang gagal mengantisipasi umpan dari Enggas Gan, merubah skor 1-0 untuk Brazil. Pukulan telak ini Bung Henry untuk Skotlandia, berhasil dihukum karena kesalahan sendiri Bung Henry.
3: Dan lagi-lagi ya, Skotlandia harus kebobolan gol di menit-menit awal ya. Ini seperti deja vu saat Skotlandia kalah dari Maroko ya. Bahkan mungkin masih di menit kedua sudah kebobolan, dan saat ini saat menghadapi Brazil pun sudah kebobolan di menit ketujuh. Dan ini menjadi gol kedua seorang Vinicius, dan lagi-lagi kesalahan koordinasi di lini belakang ya. Bagaimana terlalu berani memainkan bola padahal ada dua pemain Brazil di sana, dan Vinicius tanpa ampun menghukum lini pertahanan dari Skotlandia melalui gol keduanya di ajang Piala Dunia tahun ini.
2: Ya, Scott McKenna tadi mencoba memberikan umpan kepada Andy Robertson maksudnya, namun berhasil dipotong oleh Ryan, dan langsung saja Ryan dengan tanpa kesulitan juga mengoper kepada Vinicius Junior yang berada di tengah kotak penalti, mengecoh sedikit Enggas Gan, sang penjaga gawang Skotlandia, dan dengan mudahnya dia hanya menjentikan jempol kakinya, tuk, ya. Bola langsung masuk ke gawang yang kosong, berubah skor 1-0 untuk Brazil di pertandingan malam hari ini, atau di pagi hari ini di Hard Rock Florida Miami Stadion. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Brazil setelah tadi dilakukan kick off. Kali ini Gabriel Magalhães membawa bola, melebar dia kepada Douglas Santos yang dituju adalah Vinicius Junior, namun Lucas Paqueta tadi sepertinya, namun terlepas dari Lucas Paqueta sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Skotlandia di sektor kanan, sektor serang mereka. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain Skotlandia, ke belakang dia Enggas Gan. Hati-hati Enggas Gan, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama ya. Langsung saja umpan ditujukan kepada Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain Brazil. Kali ini masih dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Skotlandia, Lewis Ferguson. Masih Lewis Ferguson mencoba untuk melakukan serangan, kali ini membangun serangan, John McGinn. Ke sektor sebelah kiri ada Andy Robertson, belakang lagi dia kepada John McGinn, kemudian juga ada Jack Henry, dan juga kali ini Nathan Patterson mencoba untuk membantu serangan. Sektor kanan dia yang dituju adalah Bendok di situ, namun sayang sekali bola ternyata lebih dulu meninggalkan lapangan, tidak berhasil Bendok ketika beradu lari dengan Douglas Santos, sehingga lemparan ke dalam untuk Brazil kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Douglas Santos sendiri yang akan mengambil lemparan ke dalam, masih memperhatikan teman-teman ini siapa yang akan dituju. Vinicius Junior ternyata kembali kepada Douglas Santos. Gabriel menor punggung 3 langsung umpan jauh ditujukan pada Lucas Paqueta, namun berhasil diatasi oleh pemain-pemain Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan, ada Andy Robertson di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, mencoba merangsek namun kembali lagi ke belakang dia Lewis Ferguson. Gagal lagi serangan dari Skotlandia, mencoba untuk membangun lagi dari belakang. Kali ini ada Jack Henry di sektor sebelah kiri pertahanan Brazil. Kembali lagi ke tengah ada Kenny McLean. Masih Kenny McLean, melebar dia. Jack Henry lagi coba memberikan umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain belakang Brazil. Kali ini Brazil melakukan serangan kembali. Ada Vinicius Junior di sana di depan. Kali ini adalah Casemiro membawa bola. Casemiro ada 5 pemain Brazil, 5 pemain Skotlandia melebar ke kanan dia. Ada Ryan di situ, namun tidak berhasil melakukan penetrasi. Ada sekitar 4 pemain dari Scotland membayangi satu pemain Brazil. Betapa sangat dikhawatirkan sekali ya untuk Brazil serangan-serangannya untuk di pagi hari ini.
3: Ya, pendengar, memasuki menit ke-11 saat ini Brazil masih leading 1-0, di mana sendiri Lucas Paqueta dari sektor tengah serang dari Brazil menguasai bola sepenuhnya. Umpan saja ke Marquinhos, kini Brazil dari sektor kiri pertahanan ada Huya, langsung tendangan ke mulut gawang, namun lagi-lagi tendangannya hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Angus Gunn tadi mencoba untuk memblok, namun memang arah bola tadi terlalu tinggi sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Pendengar, kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan. Saat ini bola dalam penguasaan penjaga gawang dari Skotlandia. Ada Gunn di sana, sudah meletakkan bola sekilip bundar di area mulut gawang sendiri. Umpan pendek saja kepada Scott McKenna, balik lagi ke belakang kepada Gunn, dorongkan bola aliran ke sektor kiri. Sana ada satu pemain nomor 3, Andy Robertson. Salah tadi passing, namun kembali direbut oleh pemain dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ada Nathan mencoba merasuk dari sektor kanan serang dari Brazil ataupun dari sektor kiri pertahanan Brazil tadi. Coba tadi umpan direbut oleh pemain dari Skotlandia. Apaknya disana Lawrence, namun bola berhasil dipotong tadi oleh Gabriel. Kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Nomor punggung 26 paknya Lucas Paqueta berhasil lagi direbut oleh pemain dari Skotlandia, namun berhasil lagi dipotong oleh pemain Brazil. Kiri Marquinhos pendek saja arahkan bola ke depan. Ada Casemiro mencoba melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Sudah dia melewati, arahkan bola ke sektor kanan. Di sana ada nomor punggung Ryan nampaknya, 26. Baliklah lagi kepada Marquinhos, mencoba mendribel bola pendek saja kepada Casemiro di sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan lagi kepada Gabriel, umpan lagi pendek saja kepada Marquinhos, mencoba mendribel bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Umpan langsung crossing ke mulut gawang. Di sana ada Ryan mencoba menahan bola sejenak, namun bagaimana upaya yang dilakukan tadi oleh Ryan untuk menerima umpan dari Marquinhos dari lini belakang tadi, namun bola terlalu deras sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Ladia Gabriel mencoba menjadi benteng tembok pertahanan dari Brazil. Kita lihat bagaimana pertandingan pada pagi hari ini. Masih Gunn mencoba untuk menguasai bola, umpan saja jauh ke depan atau ke jantung kanan pertahanan dari Brazil, namun dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lucas Paqueta. Dorongkan saja ke Gabriel, umpan lagi ke Lucas Paqueta, tarik lagi, tahankan bola sejenak, mendribel dengan kaki kirinya Lucas Paqueta, pelan-pelan dia mengalirkan bola, arahkan ke sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 16, ada Santos, kembali lagi kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Gabriel, arahkan ke sektor tengah. Di sana ada Marquinhos, pendek saja kepada Casemiro. Casemiro mendribel bola dari sektor kiri, umpan saja pendek pada Gabriel. Gabriela umpan saja pendek saja pada Lucas Paqueta, umpan 1-2 kepada Santos, maksudnya kepada Vinicius, namun passing tadi kurang sempurna. Kini Skotlandia Gunn arahkan saja bola tadi ke depan tadi, namun kembali dipotong oleh pemain Brazil. Saat ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan 1-2 bersama Lucas Paqueta dari sektor tengah pertahanan dari Skotlandia, umpan saja arahkan ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Di sana ada nomor punggung 13 apakah Danilo, umpan saja crossing tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan ke mulut gawang Skotlandia tadi tidak ada teman yang menyambut, dan lagi-lagi hanya tendangan ke gawang bagi Skotlandia hingga memasuki menit ke-14 detik ke-42. Kita masih menantikan bagaimana Skotlandia untuk keluar dari serangan ataupun defense yang dilakukan oleh para pemain Brazil di lini pertahanan Skotlandia. Sementara itu, bagaimana gol yang dilahirkan oleh Vinicius Junior tadi memang cukup baik dengan memanfaatkan kesalahan lini belakang dari Skotlandia. Kita masih menantikan jalannya pertandingan babak yang pertama ini. Kita masih menantikan juga bagaimana memang kemeriahan di Stadion Miami, Amerika Serikat. Ya, pertandingan sudah kembali dilanjutkan saat ini nomor punggung 13. Sana menguasai bola sepenuhnya tadi ada Jack Henry, umpan kepada Nathan, Nathan umpan sepenuhnya kepada nomor punggung 17. Ada Ben Cannon tadi, Ben Cannon dari sektor kanan
1: serang dari Skotlandia, namun back pass ke belakang kepada Nathan dialirkan dari sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Ada Jack Henry, kembali umpan pendek saja tadi kepada Robertson, namun kembalikan kembali kepada Jack Henry, umpan ke tengah yang dituju tadi adalah John, namun bagaimana umpan crossing yang tidak sempurna, justru Gabriele melakukan sundulan ke penjaga gawang Ellison Becker.
2: Ya, berkat memasuki menit 16 pertandingan, skor sementara 1-0 bagi Brasil membawa mereka ke puncak klasemen sementara dengan nilai 3 dan juga diikuti oleh Maroko. Sementara Scotland juga Haiti berada di peringkat ketiga dan keempat. Ini masih klasemen sementara karena Maroko dan juga Haiti ini masih bertanding di kesempatan dini hari ini atau pagi hari ini. Bola kali ini kembali kita ke dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Hard Rock Florida. Brasil menguasai bola kali ini, ada Marquinhos. Geser dia sedikit kepada Danilo, pemain nomor punggung 13 masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Casemiro melebar dia ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhaes. Balik lagi kepada Casemiro di sektor tengah pertandingan kali ini, coba untuk melakukan serangan. Kembali lagi ke kiri, Gabriel melebar dia ke sebelah 16, ada Douglas Santos di sana. Masuki pertahanan dari Skotlandia di sektor sebelah kanan pertahanan Skotlandia. Kembali ke belakang ada Gabriel Marquinhos, pemain nomor punggung 4 dan juga kapten kesebelasan. Melebar ada Bruno Guimarães di sana. Bruno masih mencoba, ada Matheus Cunha di sana, mencoba untuk mencari rekannya. Di belakang sedikit ada Bruno Guimarães, kembali lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Gabriel dari Brazil kembali ke tengah, Marquinhos mencoba untuk mencari posisi-posisi kosong, masih menguasai bola. Sektor pelan-pelan sepertinya di belakang ini Brazil melakukan operan 1-2 antar pemain. Ada Lucas Paqueta sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Skotlandia ke tengah. Kali ini yang dituju adalah Matheus Cunha, namun masih terjatuh. Matheus Cunha berhasil kuasai pemain Brazil kali ini, pemain nomor punggung 8 Bruno langsung saja dalam kotak penalti yang dituju Vinicius Junior, dikejar bola oleh Lucas Paqueta nomor punggung 16 dari Brazil, kembali kepada Vinicius Junior, sudah masuk ke dalam kotak penalti. Vini terjatuh tadi, satu pemain Skotlandia nomor punggung 22 Nathan Peterson harus jatuhkan diri demi membuang bola dari penguasaan Vinicius Junior, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pemain nomor punggung 8 Bruno Guimarães ini akan melakukan tendangan sudut untuk Brazil. Sementara itu ada sedikit ketegangan antara pemain-pemain Skotlandia di dalam kotak penalti Brazil sehingga wasit harus memberikan peringatan. Bruno Guimarães sedang bersiap untuk melakukan, dan sudah dilakukan. Masih dapat diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Skotlandia. Datang lagi serangan dari Brazil dalam kotak penalti, terjadi perebutan duel udara kali ini. Bos Skotlandia melakukan serangan balik yang sangat cepat. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 4 Scott McTominay. Ke belakang dia ada Andy Robertson, langsung saja ke tengah kali ini. John McGinn coba untuk melakukan penyerangan namun kembali gagal. Masih Skotlandia mencoba untuk membangun build up serangan, sudah melewati garis tengah pertahanan dari Brazil kali ini. Dibayang-bayangi oleh Casemiro, tidak berhasil. Ada Bruno Guimarães di sektor kanan Brazil, berlepas terlepas dari pengawasan dari pemain Skotlandia. Kali ini Brazil melakukan serangan di dalam kotak penalti. Ada Vinicius Junior melakukan tembakan langsung, masih gagal. Serangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior, pemain nomor punggung 7 dari sektor kiri pertahanan Skotlandia tadi, mencoba untuk melakukan tembakan dari dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan namun tidak berhasil. Sementara itu satu pemain Brazil yakni Ryan nomor punggung 26 tampak tergeletak di lapangan karena sempat terjadi benturan tadi sepertinya ketika melakukan duel dengan pemain-pemain dari Skotlandia. Pertandingan sudah dilanjutkan kembali dengan Skotlandia kali ini menguasai bola. Nathan Peterson ke belakang ke sebelah kiri dia, ada Jack Henry, kemudian ada Kenny McLean, kembali kepada Jack Henry, melebar ke kanan ada Nathan Peterson. Bayangi oleh pemain Brazil namun tidak tuntas umpannya yang dituju tadi adalah Ben Doak, namun berhasil diatasi oleh Marquinhos. Kali ini menguasai bola, melebar dia ke kanan ada Danilo di sektor pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Gabriel di sektor kiri, pendek saja Gabriel pada Lucas Paqueta. Masih membawa bola dengan santainya Lucas Paqueta. Dibayangi oleh satu pemain Skotlandia, ke belakang lagi dia Marquinhos. Geser sebelah kiri, Gabriel, menur punggung 3, pendek saja kepada Paqueta, melebar ke sektor kanan, ke kiri maksud kami, kembali lagi kepada Paqueta. Coba untuk pelan-pelan menusuk jantung pertahanan dari Skotlandia. Ada 5 kesempatan gol sudah diperoleh oleh Brazil. Sementara itu Skotlandia belum pernah sama sekali melakukan tembakan yang berpotensi gol di pertandingan pagi kali ini. Ya, Brazil mencoba melakukan serangan kali ini melalui Ryan di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Dibuang saja umpan dalam kotak penalti tadi dari Ryan oleh Scott McKenna, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Skotlandia.
3: Ya, baik pendengar, memasuki menit 21 saat ini Brazil masih mengurung pertahanan Skotlandia. Lucas Paqueta umpan pendek saja kepada Vinicius Junior, berhasil ke area kotak penalti dari Skotlandia, namun tadi bola berhasil diblok oleh salah satu pemain belakang dari Skotlandia, ya, di nomor punggung 19 tadi, Lewis Ferguson, memotong ataupun memblok bagaimana upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk memasuki area dari kotak penalti dari gawang Skotlandia. Kini Skotlandia melalui nomor punggung 13 ada Cech. Oh, kesalahan, mampu dibola Vinicius, masuk tendang Vinicius ke gawang, masuk! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Brace dari Vinicius. Pada babak awal babak yang pertama ini tentu mengejutkan lini belakang dari Skotlandia, bagaimana kesalahan untuk yang kedua kalinya kembali dilakukan oleh pemain belakang Skotlandia, dan kali ini kesalahan justru dilakukan oleh Jack Henry. Bagaimana upaya penguasaan bola tadi yang kurang sempurna, dengan sigap bagaimana Vinicius Junior mampu mencuri tadi dan berhasil mengelabui penjaga gawang dari Skotlandia yang dijaga oleh Angus Gunn. Ya, bagaimana Bung Henry menyikapi ada dua gol yang dua-dua lahir dari kesalahan dari lini belakang Skotlandia?
4: Ya, koordinasi yang sangat buruk ya. Dan kali ini bang, tadi McKenna begitu mudah sekali kehilangan bola, dicuri oleh seorang Vinicius. Oh, bahkan ini Jack Henry ya, yang sampai terjatuh tadi, dan penyelesaian yang sangat tenang, sangat berkelas dari seorang Vinicius, yang membuat striker dari Real Madrid ini sudah mencetak 4 gol di Piala Dunia tahun ini, yang membuat Vinicius pun turut bersaing untuk menjadi top scorer di ajang Piala Dunia. Dan tentunya menjadi PR yang sangat-sangat sulit buat Skotlandia. 2 gol melalui 2 kesalahan dari lini belakang, dan sempat menguasai bola di awal pertandingan, tapi sekarang Brazil begitu mengurung, begitu menguasai, begitu mendominasi penguasaan bola pada laga di pagi ini.
3: Ya, kita masih melihat sepertinya wasit ini Bung juga tampaknya juga berkomunikasi dengan wasit VAR, akan mengecek seperti apa, apakah memang ada pelanggaran atau kita masih melihat ya tampaknya memang ada sedikit gangguan terhadap Jack
2: Henry
3: ya. Kita masih melihat apakah memang, kalau dari kacamata Bung Henry seperti apa?
4: Sebenarnya ini posisi dari Jack Henry memang sudah tidak seimbang ya badannya ya. Karena memang dia coba melakukan back pass dan ada gangguan dari Vinicius ya. Dan kalau menurut saya ini sebenarnya tidak ada foul, karena memang Jack Henry posisinya sudah sangat kesulitan ya. Dan memang sudah tidak bisa mempunyai opsi untuk melakukan passing ke kiper. Tapi sama-sama kita tunggu.
3: Ya, kita masih menanti.
4: Dan benar, gol.
3: Kita masih menantikan ya. Tampaknya ya.
4: Oh, no goal ya.
3: No goal ya, no goal. Ya. Ada foul yang dilakukan oleh Vinicius tampaknya kepada John Henry ya. Ya,
4: meskipun tadi sebenarnya juga Jack Henry sudah tidak dalam posisi yang sempurna ya. Dan memang ini, dan gangguannya pun sangat minim, dan bahkan sebenarnya Jack Henry sempat mengenai kaki dari seorang Vinicius ya, sebelum ada kontak kedua. Vinicius tadi melakukan foul terhadap Jack Henry.
3: Tapi mungkin wasit melihatnya berbeda ini.
4: Betul.
3: Ya, pertandingan masih memasuki menit 24, tampaknya gol dari Vinicius Junior tadi tidak disahkan oleh wasit Ramos asal Meksiko, dan sehingga Brazil saat ini masih unggul 1-0. Bagaimana kita melihat juga di saat yang bersamaan ada hydration break yang diberikan oleh wasit Cesar Ramos asal Meksiko.
2: Ya, Bung Joko, kalau kita perhatikan unik ya malam hari ini pertandingannya Bung Joko. Ketika kesalahan tadi dilakukan oleh Jack Henry, namun yang mengomentari adalah Wibowo Henry. Sama-sama Henry ya. Sama-sama Henry ya. Henry mengomentari Henry. Tapi apapun itu, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini saya Tomo Hakim dan juga Joko Saputra sedang melakukan siaran langsung untuk pertandingan Piala Dunia. Kali ini di grup C antara kesebelasan Brazil menghadapi Skotlandia, menghadapi Brazil, karena tuan rumahnya kali ini diibaratkan adalah Skotlandia, meskipun pertandingan di Florida, Amerika Serikat, namun tuan rumah di sini adalah Skotlandia dan juga menghadapi Brazil. Skor sementara adalah 0-1 untuk Brazil melalui gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior, dan memang saat ini sedang berlangsung hydration break. Ini adalah satu rules baru ya Bung Henry ya, hydration break ini ya. Kalau kita dulu mungkin kenalnya adalah water break.
3: Water break.
2: Sekarang adalah hydration. Sama aja sebenarnya kan intinya
3: ya. Hanya istilahnya saja. Karena ini untuk mengantisipasi bahwa memang para pemain ini saat ini setelah mereka baru saja menjalani musim yang sangat panjang ya.
2: Iya.
3: Di masing-masing dan harus langsung tampil di Piala Dunia, dan juga dengan cuaca di tiga negara tuan rumah, di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko juga yang sangat lembab ya. Meskipun mungkin ini bermain menjelang malam di sana ya, tapi cuacanya juga sangat lembab yang membuat tentunya fisik para pemain terkuras, sehingga memang adanya regulasi hydration break ini cukup membantu lah agar para pemain ini bisa sedikit bernafas, bisa mengistirahatkan kaki-kaki mereka yang mungkin sudah mulai lelah ya setelah menjalani awal pertama tadi.
2: Ya, tapi kalau Anda sendiri melihat sebenarnya seberapa krusial juga hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh kedua pelatih untuk mungkin mereset skemanya dan juga melakukan komunikasi lagi dengan para pemain, Bu Henry?
3: Ya, dan mungkin khususnya untuk pelatih Skotlandia ya, Steve Clarke ya, lihat di bawah pertama tadi, di awal pertama koordinasi ini mereka belakang mereka sangat payah ya. Karena tadi gol pertama pun berawal dari kesalahan kiper mereka, seorang Gun tadi melakukan passing pada McKenna dan dicuri oleh Vinicius. Dan tadi juga ada gol kedua Vinicius yang beruntung ya, tanda kutip, dianulir oleh VAR. Dan memang hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh Steve Clarke untuk bisa merapikan lagi permainan Skotlandia, karena sebenarnya mereka tadi memulai pertandingan dengan cukup baik ya. Bahkan penguasaan bola sempat ada di angka 70 berbanding 30 untuk Brazil. Tapi seiring berjalannya pertandingan, ternyata Brazil bisa menguasai bola lebih nyaman, dan tentunya beruntung tadi memang akhirnya gol Vinicius dianulir, sehingga pertandingan masih terbuka nih untuk Skotlandia untuk bisa bangkit di sisa babak pertama ini.
2: Oke, kalau tadi skornya 0-2, mental Skotlandia agak hancur juga nggak tuh karena kesalahan yang sama tuh ya?
3: Betul, apalagi tadi dua gol melalui dua kesalahan ya, yang tentunya akan sangat memukul sekali dari sisi mentalitas dari Scott McTominay dan kawan-kawan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana peran seorang Scott McTominay yang sejauh ini masih terbilang sangat minim ya, dan bahkan padahal dia ada role permainan, tapi sangat jarang sekali seorang McTominay melakukan atau memegang bola ini.
2: Oke, baik, kita kembali ke dalam pertandingan yang berlangsung di Hard Rock Florida di Miami ini. Di pada kali ini lemparan ke dalam akan tendangan sudut. Mohon maaf, pendengar. Tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Lewis Ferguson dari Skotlandia di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Mampukah kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Skotlandia untuk menyamakan kedudukan? Sementara itu setidaknya ada 5 pemain Skotlandia berada dalam kotak penalti Brazil. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti yang dituju adalah Andy Robertson, namun terjadi duel udara di sana. Brazil dicuri kali ini bola. Skotlandia masih melakukan serangan. Man over punggung 7 dalam kotak penalti langsung yang dituju. Ada siapa di situ? Namun ada Lawrence, namun berhasil dibuang saja oleh Gabriel. Bola sundulan Lawrence yang menyasar ke sisi kiri pertahanan dari Brazil. Gagal lah saat ini, sementara serangan-serangan yang dilakukan oleh Skotlandia. Balik ke dalam sudah dilakukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia kali ini, Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Geser dia, masih Scott McKenna kali ini, melebar ke sektor sebelah kiri. Kembali lagi kepada Scott McKenna, ke tengah dia, Kenny McLean. Kali ini ada Nathan Patterson yang coba untuk membantu serangan kali ini ke belakang dia. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan, bangun serangan kali ini Skotlandia. Scott McKenna kembali dia, jauh ke belakang, back pass. Ada Samuel Gawang enggaskan. Coba untuk melakukan penetrasi yang dituju adalah Andy Robertson, namun berhasil dicuri oleh Danilo. Bolanya disundul saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia. Di Tengah lapangan sudah dilakukan pendek saja kepada Scott McKenna, ke belakang dia Jack Henry, lebar ke sebelah kanan Nathan Patterson, dibayangi oleh satu pemain Brasil yaitu Lucas Paqueta tadi. Kembali lagi ke belakang, masih pemain-pemain Skotlandia. Enggas Gan kali ini, hati-hati, hampir saja dicuri tadi operan dari Enggas Gan oleh pemain Brasil. Coba untuk membangun serangan kembali Brasil. Kali ini sektor sebelah kanan mereka, Patterson kembali kepada Jack Henry. Lagi tujuh adalah pemain nomor punggung 17 Ben Doak. Terjatuh tadi Scott McTominay. Nah, kali ini Skotlandia melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Brasil. Andy Robertson kirim umpan dalam kotak penalti, namun menyentuh Danilo. Kembali tendangan sudut Bung Joko untuk Skotlandia di sektor kanan gawang dari Brazil.
3: Ya, memasuki menit ke-31, tendangan sudut ini diperoleh oleh Skotlandia dari sisi kanan gawang Brazil. Bagaimana kita masih menantikan upaya untuk menyamakan kedudukan setelah tadi tertinggal 0-1 berkat gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior oleh Brazil, dan tampaknya Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan penjuru ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mulai menimang sekelip bundar, sudah meletakkan di sudut tiang bendera dari sisi kanan pertahanan Brazil. Melihat rekannya mulai mengangkat satu tangan kirinya, umpas saja ke tiang dekat Brazil. Ada pemain di sana, dua di Skotlandia. Di sana mampu direbut lagi dari sisi kiri pertahanan dari Brazil. Di sana ada John McHale mencoba melewati satu, masih milik Lucia, masih mencoba menari-nari di pertahanan Brazil. Kuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 22 Nathan, namun bisa dicuri pemain Brazil kini melalui Lucas Paqueta. Tampaknya dari sisi kiri pertahanan sendiri masih mencoba melewati satu penjaga dari pemain dari Skotlandia, mampu dia melewati, namun kini justru diambil alih oleh pemain dari Skotlandia. Langsung shooting ke mulut gawang dari Brazil tadi, namun bagaimana tendangan keras dari Lewis Ferguson masih mengenai ataupun membentur badan dari pemain Brazil, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Brazil, dan akan dieksekusi tampaknya lagi-lagi oleh Lewis Ferguson tampaknya, yang justru menjadi salah satu eksekutor untuk tendangan bebas maupun tendangan penjuru dari Skotlandia. Sudah meletakkan bola ataupun si kulit bundar dari sisi kanan pertahanan Brazil. Tampaknya sudah bersiap-siap dia. Setidaknya ada 6 pemain Skotlandia yang ada di area kotak penalti. Sudah meminta rekannya untuk berada di zona tiang jauh. Tampaknya sudah dilakukan. Berbahaya, namun masih bisa diheading tadi. Ataupun ada gangguan sementara itu. Juga wasit Ramos tadi meniup peluit bahwa ada gangguan terhadap salah satu pemain Brazil tadi saat umpan dari Lewis Ferguson. Ya, tampaknya juga ada dorongan yang dilakukan oleh Jack Henry terhadap pemain dari Brazil, yakni Bruno Gomes. Ya, memasuki menit ke-33, saat ini tendangan gawang sudah dilakukan Ellison Becker, jauh saja arahnya ke sektor kanan serang dari Brazil, namun dipotong dengan heading pemain dari Skotlandia. Justru kini Skotlandia mencoba untuk bangun serangan dari lini serang. Lewis Ferguson arahkan bola ke sektor tengah, ada Nathan umpan pendek saja ke sektor kiri, ada Genon mencoba melewati satu pemain dari sektor kiri Brazil, meliuk dia melewati dua pemain, umpan crossing mulut gawang, masih bisa dimuntahkan oleh para pemain dari Brazil tadi. Kini Lucas Paqueta mencoba untuk menguasai bola tadi, umpan pemain dari Brazil dari sisi belakang pertahanan mereka sendiri, namun dengan cekatan memang para pemain Skotlandia memang terus menggempur pertahanan Brazil setelah tadi tertinggal 0-1, namun lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Douglas Santos tadi terhadap Vinicius Junior, namun mendapat gangguan dorongan dari salah satu pemain dari Skotlandia tadi, sehingga lagi-lagi Brazil menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Gabriel, umpan saja saya arahkan kepada Marquinhos arahkan ke sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Di sana ada Casemiro menahan bola sejenak, balikan lagi kepada Danilo back pass ke belakang kepada Marquinhos arahkan ke sektor kiri kepada Gabriel menahan bola sejenak, tidak jadi mengumpan tadi di lini depan, hanya kepada Marquinhos kembali. Marquinhos arahkan pendek saja ke 1-2 dia bersama Danilo mencoba menggiring bola kepada di sana ada Hunya kepada Raja, mencoba melewati satu pemain. Sayang sekali bagaimana upaya yang dilakukan oleh Ryan tadi, mencoba untuk melewati dua pemain dari Skotlandia untuk menusuk ke kotak penalti dari Skotlandia, namun bukan pelanggaran, dan kini justru bola jatuh di kaki pemain Skotlandia. Nathan mencoba melewati dua ataupun
5: tiga penjagaan pemain Bali sekaligus kepada Genon tadi. Namun lagi-lagi bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Genon dari sektor kiri pertahanan Brazil masih bisa dipotong ataupun dicocor saja oleh para pemain belakang dari Brazil. Ataupun tadi kita lihat nomor punggung 26, lini depan dari Brazil tadi mencoba untuk menusuk tampaknya Ryan, namun wasit Ramos bukan menganggap hal itu sebagai pelanggaran dan kini dilanjutkan pertandingan. Nomor 23 dari Skolani tadi mencoba untuk melakukan shooting langsung ke mulut gawang dari Brazil, namun berhasil membentur badan dari pemain belakang Brazil. Justru kini Bruno umpan pendek kerjasama 1-2 kepada Casemiro, umpan diagonal ke sektor kanan tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan crossing yang diberikan terhadap salah satu pemain dari Brazil tadi belum mengarah dan justru kini lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Skotlandia. Di sana Scott, umpan dari Scott menusuk ke jantung pertahanan Brazil tadi. Lagi-lagi memang aliran bola mampu dipotong oleh para pemain Brazil. Kini dari sektor kiri ada nomor punggung 16. Kita lihat di sana ada Douglas Santos mencoba untuk bangun serangan secara perlahan. Ada Lucas Paqueta pendek saja kepada rekannya di sana Bruno. Bruno alirkan back pass ke belakang. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4, yakni Marquinhos, umpankan sektor ke sektor kanan, ada Danilo. Kita masih melihat tampaknya juga Santos tadi, kerjasama 1-2 pada Vinicius di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pendek lagi pada Lucas Paqueta, arahkan bola tadi kepada Bruno, namun kembali lagi kepada Lucas Paqueta, umpan ke kanan, ada Gabriela. Gabriela arahkan ke sektor kanan, ada Marquinhos, pendek saja pada Danilo, umpan lagi jauh ke arah ke kiri, berbalik lagi kanan-kiri dilakukan oleh pemain Brazil ini untuk membongkar lini pertahanan Skotlandia. Vinicius kini merasuk dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, melewati dua pemain dia, namun potong saja tadi oleh pemain nomor punggung 3 atau sang kapten Skotlandia tadi. Tampaknya Robertson mampu tadi merebut bola dari kaki Vinicius. Kini Scott berikan umpan kepada Genon pendek ke belakang pada Jack Henry pada Gunn, alirkan bola lebar ke sektor kiri. Kini justru dikuasai sepenuhnya oleh Scott Genon, tampaknya nomor punggung 4 atau tadi kita melihat Scott McTominay, namun kembali direbut. Sana ada Bruno memberikan umpan kepada Raya, langsung shooting ke mulut Genon. Bagaimana tadi upaya percobaan tendangan langsung dilakukan oleh Ryan dari area tengah pertahanan ataupun di luar kotak penalti dari Skotlandia tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kanan gawang dari Skotlandia. Masih amanlah kini ataupun 1-0 masih bagi keunggulan Brazil.
6: Ya, Skotlandia melakukan tendangan gawang yang dituju tadi adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang saja bola oleh Bruno Guimaraes. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Skotlandia. Kali ini Andy Robertson menguasai bola di sektor kiri pertahanan Skotlandia, mencoba untuk mencari rekannya sambil memberikan aba-aba. Lebar dia ke kanan, kali ini ada Scott McKenna, pemain nomor punggung 26, yang melakukan kesalahan sehingga berhasil dicuri bolanya oleh Vinicius Junior. Langsung umpan jauh pada Ben Doak yang dituju. Kali ini

0: menit 39. Alison Becker jaga gawang yang mengenakan kostum berwarna hijau. Ini memberikan umpan kepada Marquinhos kali ini. Kembali kepada Becker. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Melebar kembali kiri kepada Gabriel kali ini. Coba untuk memancing pemain-pemain Skotlandia. Sepertinya Gabriel. Melebar pada Lucas Paqueta. Kembali lagi kepada Becker. Marquinhos kali ini. Menerima umpan dari Becker. Sudah menengkati garis tengah lapangan pertandingan. Melebar dia. Ada Danilo di sana. Bruno Guimaraes kali ini membawa bola di sektor kanan pertahanan dari sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Belakang lagi dia. Kali ini dituju adalah menurut punggung 20 Paqueta. Ada Casemiro. Kembali lagi ke belakang. Mancing main-main Skotlandia untuk keluar dari sarangnya kali ini. Lucas Paqueta. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju. Maksudnya tadi adalah Matheus Cunha. Namun ternyata tidak berhasil dikunya-kunya ya, sehingga gagal ditelan. Kali ini Skotlandia mencoba untuk membangun serangan. Ben Doak, menor punggung 17 ke belakang dia. Nathan Patterson masih pelan-pelan tapi pasti ini sepertinya. Apa pelan-pelan saja? Ini seperti lagunya kotak ini, Skotlandia. Masih mencoba untuk melakukan pembongkaran terhadap sistem pertahanan dari Brazil. Hati-hati pemain Skotlandia ini sepertinya. Serangan demi serangan atau tekanan demi tekanan juga dilakukan oleh para pemain Brazil. Sehingga sepertinya agak sedikit kesulitan pemain Skotlandia ini untuk melakukan penetrasi. Beberapa kali juga supporter-supporter dari kedua tim ini memberikan dukungan yang sangat berarti untuk para pemain. Betapa menari-nari pakaian kostum dan juga hiasan-hiasan makeup ini tampak menghiasi juga stadion Hard Rock Florida, seperti namanya Hard Rock ya, karena penampilannya juga seperti rocker nih rata-rata. Menit pertandingan sudah masuk ke 41, Brazil masih menguasai bola kali ini. Gabriel lebar dia ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Douglas Santos. Kembali kepada Gabriel. Brazil masih menguasai bola. Casemiro di sana. Kembali kepada Gabriel yang sudah melewati garis tengah pertandingan. Masih Gabriel. Kembali kepada Casemiro. Casemiro sedikit saja kepada Lucas Paqueta. Vinicius Junior kali ini dalam kotak. Oh, so, umpan coba tadi. Matheus Cunha coba membawa umpan dari Casemiro tadi hingga ke depan kotak penalti dari Skotlandia menggunakan kaki kanan bagian dalam mengarahkan bola ke sektor kiri gawang dari Skotlandia. Tidak berhasil, masih melenceng lumayan jauh, sekitar 400 km. Wah, jauh sekali ya 400 km. Oke, Skotlandia kali ini menguasai pertandingan dan mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini yang dituju adalah Vinicius Junior berhadapan dengan Jack Henry tadi, namun berhasil diatasi oleh Jack Henry. Datang lagi serangan dari Brazil, patah kembali dari Skotlandia kali ini. Pemain Skotlandia mencoba untuk membangun serangan, patahan lagi oleh pemain Brazil. Kali ini Casemiro dengan tenang saja bersama Marquinhos dan juga Gabriel, pemain nomor punggung 3, mencoba untuk mengatur serangan. Kali ini Gabriel sambil menguasai bola ke belakang dia, ada Marquinhos. Masih pemain-pemain Brazil mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Danilo, Danilo ke belakang, kembali kepada Marquinhos. Marquinhos masih bawa bola. Nah, ada pengumuman sebentar. Oh, tidak jadi pengumuman ya ternyata ya. Ada Gabriel kali ini. Gabriel masih mencoba melakukan operan kali ini yang dituju oleh Vinicius Junior. Dibayangi oleh dua pemain dari Skotlandia, Vini. Belakang dia kali ini terjatuh Vini. Menor punggung 16, Douglas Santos membawa bola. Belakang lagi ada Marquinhos di sana. Masih di sektor tengah lapangan pertandingan. Bola bergulir dari kaki ke kaki pemain Brazil, mencari posisi yang pas sepertinya. Kali ini pemain Brazil, Vinicius Junior, umpan 1-2 dengan Lucas Paqueta. Ini seperti latihan saja, ini sepertinya pemain Brazil, umpan-umpan pendek. 1-2 kaki ke kaki, belum menemukan ritme pertandingan. Nah, kali ini Ryan mencoba untuk melakukan serangan Brazil. Kali ini baik-baiknya oleh Scott McKenna, tidak berhasil tadi. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Brazil sehingga sapuan dilakukan oleh pemain Skotlandia. Bola keluar lapangan dan lemparan ke dalam untuk Brazil.
1: Ya, pendengar, Marquinhos dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ini Brazil masih mengepung Gabriel. Gabriel menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Marquinhos tidak jadi mengumpan ke depan, hanya pendek saja tadi kepada Danilo. Tarik lagi ke belakang kepada Marquinhos. Alirkan bola ke sektor kiri kepada Gabriel. Gabriel masih mengutak-ngutik Kulit bundar, tarik lagi ke belakang. Casemiro menyambut tadi umpannya kepada Danilo. Umpan lagi kepada Marquinhos. Back pass.

0: belakang tadi sudah melewati setengah lapangan dari pertahanan Skotlandia. Kini Vinicius arahkan bola pendek saja kepada Casemiro, umpan saja ke mulut gawang, di sana ada Cunha, namun berhasil di heading, namun bisa kuasai sepeda Brazil, ada Ryan lewat satu kali berarti, umpan satu pada Vinicius, umpan ke mulut gawang, masih bisa tadi dihalau oleh pemain belakang dari Skotlandia tadi. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Cunha dari sisi pertahanan dari Skotlandia, umpan dari Casemiro tadi kepada Matheus Cunha, namun berhasil direbut oleh Vinicius. Juga bagaimana umpan back pass dilakukan Vinicius ke area mulut gawang dari Skotlandia, namun hanya ada pemain lawan sehingga bola kembali dibuang saja, menghasilkan tendangan sudut dari sisi kiri gawang Skotlandia. Akan dilakukan oleh Bruno, sudah dilakukan Bruno kepada Lucas Paqueta, umpan ke mulut gawang, namun bisa dipetik di udara oleh penjaga gawang dari Skotlandia, ada Angus Gunn, dialirkan bola saja, lempar pendek kepada pemain belakangnya, nomor punggung 3 tampaknya Hendrik, ataupun kita masih melihat ada Robertson dari sisi kiri pertahanan sendiri, menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kiri, umpan pendek saja kepada Scott, umpan 1-2 kepada Lewis Ferguson, masih Scott Tommy ke depan saja, ke sektor kiri secara perlahan kepada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson, umpan lagi ke depan yang tujuan dan umpan nomor 3, ada Kenny balik lagi kepada Lewis Ferguson dan back pass ke belakang, nomor 26 tadi kita melihat bagaimana ada Scott McKenna, dorongkan ataupun umpan jauh ke belakang lagi, harus mundur, memang kita masih melihat bagaimana upaya Skotlandia untuk bisa keluar dari pressure yang dilakukan oleh pemain Brazil. Kini kita lihat John McGinn umpan, larikan bola ke sektor tengah lapangan pertandingan sendiri, umpan lagi kepada McKenna, umpan lagi ke depan, sorongkan, sudah melewati sektor kiri pertandingan sendiri, namun melebar lagi, arahkan ke sektor tengah justru, kini John McGinn mendapatkan umpan tadi, namun kembali dipotong, masih bisa direbut oleh Lewis Ferguson, pemain Scott, umpan saja ke depan, yang direbut oleh nomor punggung 20, ada Lawrence, umpan saja pada Gannon merasakan rekor penalti, langsung sutih, oh, kurang sempurna, masih diberi lembut oleh Gannon, oh, kembali dicuri lagi oleh pemain Brazil tadi, bagaimana upaya dari Ben Gannon tadi, di area kotak penalti Brazil, namun kurang sempurna, dan Brazil direbut, dan kini justru kesalahan dilakukan oleh pemain Brazil, terjadi perebutan di sana, ada John Gain, kembali arah bola justru mengarah ke kaki pemain Brazil, belum mampu menembus pertahanan Brazil saat ini Skotlandia. Sementara itu di babak yang pertama ini juga ada tambahan waktu 6 menit yang diberikan oleh wasit asal Meksiko Cesar Ramos. Saat ini Brazil dari sektor kanan pertahanan sendiri, Danilo umpan pendek saja kepada Marquinhos, mencoba untuk mendribbling bola hingga memasuki area tengah lapangan pertandingan, umpan diagonal kepada Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, mencoba melewati satu pemain dari Skotlandia, mampu dia melewati satu pemain dari Skotlandia tadi nampaknya Nathan, namun tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Nathan Nathan Peterson tadi, upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk membuka ruang tembak, namun Nathan hanya mengganggunya dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini Bruno, Brazil sudah dilakukan, umpan pendek saja kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Bruno, pelan saja kepada Casemiro, back pass kerja lagi, 1-2 kerjasama antara Casemiro, umpan lagi kepada Gabriel, balikan lagi kepada Casemiro, arahkan, alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Brazil, di sana ada Ryan mengutik-utik jasa jenak, umpan pendek 1-2 kepada Bruno, umpan lagi kepada Ryan, menusuk ke kotak penalti, namun kurang sempurna tadi umpan yang dilakukan oleh Bruno, kini direbut lagi kembali oleh Bruno, umpan ke mulut, ada Vinicius, dan biasa. Bagaimana Vinicius Junior sambil menari-menari untuk merayakan gol keduanya di laga pagi hari ini. Bagaimana juga umpan crossing yang dilakukan oleh Bruno Guimaraes tadi mengarah tepat ke tiang kanan yang dituju tadi adalah Vinicius Junior, dan dengan tenang Vinicius menyundul bola dan masuk ke gawang Skotlandia, dan saat ini Brazil menggandakan kedudukan menjadi 2-0 di penghujung laga babak yang pertama ini. Bung Henry Wibowo, lagi-lagi setelah tadi digagalkan, akhirnya disahkan tampaknya gol kedua dari Vinicius ini. Bagaimana Bung melihat skema permainan Brazil di pertandingan babak yang pertama ini?
1: Ya, harusnya hat-trick ini ya.
0: Iya, harusnya.
1: Dan ini menandakan bahwa memang variasi serangan dari Brazil sangat luar biasa ya. Dari sisi kiri pertahanan Skotlandia, sisi kanan, dan tadi juga ada umpan yang sangat manis sekali dari Bruno Guimaraes. Nice yang membuat Vinicius dimanjakan. Sebenarnya bukan tipikal striker memiliki postur tinggi ya, tapi memang headingnya ini memang heading yang cukup mudah bagi Vinicius dan membuat Brazil menutup laga pertama dengan skor meyakinkan 2-0. Dan banget tadi sebenarnya harusnya 3-0 ya, dan mencetak hat-trick Vinicius dan membuat Portugal tentunya memiliki tugas cukup berat untuk mengejar ketertinggalan di babak kedua.
2: Ya, 2-0 sudah untuk Brazil di pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat dan Skotlandia. Detik-detik akhir pertandingan, menit-menit akhir pertandingan, mendengar karena 6 menit waktu yang disiapkan atau diberikan oleh wasit Cesar Palazuelos ya dari Meksiko di pertandingan pagi hari ini. Tadi terjadi pelanggaran terhadap pemain Skotlandia ketika mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam sektor pertahanan dari Brazil. Kali ini tendangan bebas akan diberikan kepada Skotlandia. Ada Andy Robertson di sana yang akan mengambil tendangan bebas di sektor kiri pertahanan Brazil. Setidaknya ada sekitar 3 sampai 4 pemain Skotlandia juga berada di dalam kotak penalti Brazil, mencoba untuk menyambut umpan-umpan tanpa cinta, karena itu lagunya Thomas Jorgi, umpan cinta, ya kan. Andy Robertson sudah melakukan tendangan kali ini dalam kotak penalti, berhasil disundul oleh pemain Brazil. Ada kali ini tendangan langsung dari pemain Skotlandia, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari tim Samba. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan Brazil. Menor punggung 17 Ben Doak mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, siapa yang akan dipilih oleh dia. Kali ini yang tujuh adalah Lawrence kembali kepada Ben Doak, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Brazil. Kali ini pemain Skotlandia mencoba untuk melakukan serangan, salah umpan yang dituju. Kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain berbaju kuning ala Samba, yaitu pemain Brazil. Lagi-lagi coba untuk mengeksploitasi. Satu pemain Brazil kali ini mencoba untuk melakukan serangan, yaitu pemain nomor 9 Matheus Cunha. Sayang sekali tidak berhasil. Bruno Guimarães ternyata ya, setelah mengecoh satu pemain Skotlandia di sektor belakang, ternyata belum seperti negaranya, belum Brazil dia ya. Ryan ternyata 26, belum Brazil mencatatkan namanya di papan skor, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk tim Samba kali ini di sektor kiri. Akan diambil oleh Menor Pung 20, Latu Lukas Paqueta menggunakan kaki kiri, sudah dikirimkan dalam kotak penalti, mencoba disambut. Kali ini yang dituju adalah pemain Brazil, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia. Tembakan langsung coba dilakukan tadi oleh Casemiro, namun membentur kaki dari pemain Skotlandia. Bersama dengan itu, wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko menghentikan pertandingan babak pertama ini dengan skor sementara untuk tim Samba. Brazil adalah 2-0 dengan kedua gol diciptakan oleh Vinicius Junior, salah satu andalan dari Brazil yang menjadi cetak gol dua-duanya, yaitu menit 7 dan juga menit 45 plus 3 perpanjangan waktu. Nah, Bung Henry, dari pertandingan kali ini di babak pertama, ada beberapa catatan yang mungkin Anda miliki untuk kesempatan pagi hari ini, Bung Henry, dari penampilan Brazil dan juga Skotlandia, Bung Henry?
1: Ya, kalau kita berbicara statistik ya, sebenarnya Skotlandia tidak bermain jack-jack banget ya, tapi memang kalau kita melihat secara total di jalannya babak pertama, ketika Skotlandia berusaha bangkit, mereka pasti selalu kebobolan ya. Di gol pertama Vinicius tadi, Skotlandia sedang menguasai bola dengan cukup nyaman, tapi ada gol Vinicius di menit ke-7. Dan setelah hydration break tadi sempat ada sinyal-sinyal kebangkitan dari Skotlandia, bagaimana ball possession pun mereka unggul. Scott McTominay mulai maksa ke depan untuk melakukan distribusi bola, tapi lagi-lagi mereka justru kebobolan saat di menit injury time melalui gol Vinicius lagi ya. Dan memang babak kedua, koordinasi dari lini belakang Skotlandia harus diperkuat jika memang tidak ingin kebobolan lebih banyak gol lagi dari tim Samba.
2: Ya, dan apakah menurut Anda akan dilakukan perubahan taktik? Seperti apa? Selain perbaikan dari sektor belakang, bagaimana dengan sektor tengah dan juga penyerang Skotlandia? Apa yang harus dilakukan oleh Steve Clarke ini?
1: Ya, kalau di bangku cadangan sebenarnya ada beberapa nama lini serang, pemain lini serang Skotlandia yang bisa menjadi solusi ya. Salah satunya Che Adams, pemain nomor punggung 10 di saat mereka kalah melawan Maroko, Che Adams bermain sebagai starter, tapi di laga ini memang tidak tampil dari menit pertama. Dan mungkin babak kedua nanti bisa menjadi salah satu pemain yang bisa membuat perbedaan bagi Skotlandia ya.
2: Oke, baik. Dan pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini, memberikan pendapat Anda di 021-384-4545 dan juga di 021-386-6712. Saya akan kembalikan kali ini kepada Risti Rustarto untuk menemani Anda di babak istirahat di jeda babak pertama dan kedua ini. Risti, silakan.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, masih di jeda dari pertandingan antara Brazil melawan Skotlandia, dan Bung Henry juga masih bersama dengan kita saat ini. Anda juga bisa mungkin memberikan komentar-komentar tipis nih ya, sebelum kami menerima telepon Anda di 0213844545 3866712 dan di 3523172. Bung Henry, catatan Anda di babak yang pertama ini seperti apa?
1: Ya, Skotlandia memulai laga dengan cukup baik ya, dan bahkan tadi secara ball possession mereka sempat unggul, tapi memang koordinasi yang buruk di lini belakang membuat mereka kebobolan cepat ya, saat tadi Vinicius mencetak gol di menit ke-7, dan ini seperti mengulang kesalahan saat menghadapi Maroko, di mana saat itu Skotlandia juga kebobolan cepat, dan kemudian Vinicius sebenarnya juga tadi sempat mencetak gol, dan akhirnya dianulir VAR, dan akhirnya juga Brazil menutup laga babak pertama dengan skor 2-0 setelah Vinicius mencetak gol lagi tadi di menit 45 plus 3 yang menandakan bahwa Vinicius sudah mencetak total 3 gol dah ya. Dan secara statistik memang dari sisi total tendangan 11 berbanding 4, 11 Brazil, 4 hanya Skotlandia, ini menandakan bahwa memang lini serang dari Skotlandia pun tidak terlalu bisa berbuat banyak di babak pertama, yang membuat tentunya anak asuh Steve Clark memiliki banyak PR lah ya, selain koordinasi dari lini belakang yang payah, yeah. Dan kemudian juga lini serang mereka pun tidak terlalu maksimal begitu, meskipun sebenarnya dari sisi penguasaan bola Skotlandia tidak terlalu kalah jauh dari Brazil ya, hanya 48% berbanding 52% milik Brazil yang
0: Artinya sebenarnya masih banyak juga ya peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Skotlandia, tapi sampai dengan tembus 2-0 ini sebenarnya di mana titik apa, saya nggak bisa bilang kelemahan ya, tapi titik peluang-peluang yang kemudian hilang begitu
1: ya. Memang saat masuk ke zona pertahanan dari Brazil, para pemain Skotlandia sepasakan belum memiliki solusi lah ya, bagaimana bisa membongkar pertahanan dari Brazil. Bola seakan-akan masih sekadar berputar-putar di antara Megin, McTominay maupun juga Ganondorf ya, dan mungkin peran dari seorang Senglen yang bermain sebagai striker nomor 9 ini harus lebih bervariasi lagi ya serangan-serangan dari Skotlandia. Karena kalau kita bicara lini tengah, sebenarnya tadi Lewis Ferguson pun bermain sangat baik, McLean juga yang bermain cukup baik, bisa menandingi lah ya kreativitas dari Casemiro, Guimarães dan juga Paqueta. Tapi masalahnya saat masuk penalti Brazil ini memang belum ada serangan-serangan yang cukup efektif lah ya, yang diperagakan oleh Scott McTominay dan juga kawan-kawan.
0: Oke, kita ada beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ini saya sapa dulu Bung Henry, ada Bu Ayu di Maluku. Bu Ayu, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Maria Resti.
0: Iya, pagi Bu Ayu. Ini mengikuti dan monitor terus nih ya, Brazil Scotland.
2: Iya, saya monitor Brazil karena Brazil ada fans suami saya.
0: Oh gitu, jadi ini ceritanya support suami ya, bukan support Brazil ya. Iya. Apa yang mau disampaikan Bu Ayu ke Bung Henry atau?
2: Iya, sama Bung Henry, tadi pemainnya sangat bagus sekali, apalagi kita mendengar serangan dari Vinicius Junior ya. Dan saya, ini mungkin ada penambahan angka juga dari Brazil, bisa jadi 3-0 ya atas Skotlandia.
0: The point ya.
2: Tapi Skotlandia juga serangannya tidak boleh diragukan, mas. Serangannya dia juga yang matikan juga nih untuk Skotlandia. Tapi untuk kali ini ya, di babak pertama Brazil sama Angoli ya atas Skotlandia. Saya berharap ada penambahan angka itu ya. Dan tetap semangat untuk fans Brazil, khususnya untuk suami saya. Semangat, semangat, semangat.
0: Baik. Bu Ayu, terima kasih ya. Maluku pagi ini sudah cukup cerah ya nampaknya ya.
2: Pagi ini cerah dan mungkin setelah
0: biar
2: ini,
0: bisa nambah poin. Terima kasih Bu Ayu.
2: Ya kan apa namanya menikmati kemenangannya. Terima kasih, Maris.
0: Dari Maluku Tengah kita ke Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
3: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya, disiap.
3: Mbak Resti,
0: gimana?
3: Tim Samba belum menurunkan Neymar. Sekiranya kalau Neymar diturunkan, bukan cuma 2 gol, bisa dari itu, jadi disimpan dulu.
0: Okay.
3: Jadi mungkin pelatih Brasil ini menyimpan dulu kalau memang terancam atau.
4: Saudara pendengar, kita kembali bersama di frekuensi 103,6 MHz. Tadi kita sudah mendengarkan Piala Dunia dan juga sejumlah informasi terkini bersama Pro 3 Jakarta. Saatnya kita akan mengikuti aspirasi Maluku bersama Pro 1 RRI Ambon.
3: Mungkin sampai ini belum pernah Neymar tuh. Saya tunggu Neymar main.
0: Oke, nanti siapa tahu bisa dijawab ya sama Bung Henry ya. Kenapa nih Neymar kok belum dikeluar-keluarin? Apakah ini jurus tertentu begitu ya? Oke, Pak Kendi, terima kasih. Selamat pagi. Jaya, terima kasih. Bung Henry, ini kenapa nih? Apa sih sebenarnya yang ada di benak pelatih begitu? Seorang Neymar belum turun juga sampai hari ini, belum turun gunung.
1: Ya, bahkan sebenarnya kalau kita bicara Neymar, dia nyaris tidak masuk skuad Brazil di Piala Dunia karena memang lama mengalami cedera ya.
0: Yeah.
1: Dan bahkan pertandingan terakhir Neymar bersama Brazil itu adalah Oktober 2023 ya. Yang artinya itu sudah 3 tahun lamanya nih Neymar tidak bermain untuk timnas Brazil. Tapi memang Ancelotti membawa Neymar di Piala Dunia tahun ini bukan hanya sekedar skill dari seorang Neymar, tapi bagaimana Neymar bisa menyuntikkan motivasi kepada para pemainnya dengan jam terbang dia yang sangat luar biasa. Tapi mungkin di laga lawan Skotlandia ini ada kesempatan buat Ancelotti menurunkan Neymar, apalagi saat ini Brazil sudah unggul 2-0. Mm-hmm. Dan terbilang cukup nyaman lah ya. Okay. Sehingga membuat mungkin peluang Neymar turun di babak kedua cukup besar, apalagi Neymar sebenarnya di Piala Dunia memiliki rapor yang cukup baik ya. Dia sudah mencetak 8 gol dari total keikutsertaannya di Piala Dunia sebanyak 3 edisi. Dan memang Neymar juga menjadi satu-satunya pemain bintang yang memang belum memberikan kontribusi untuk timnya ya, karena memang
0: jadi emang Ancelotti mengambil jalur yang lebih berhati-hati begitu ya, untuk mengelola menit per menit dari sang mega bintang begitu ya.
1: Iya, memang tidak mudah ya untuk seorang pemain sepak bola absen cukup panjang, dan apalagi memang khusus Neymar ini dia sudah sangat sering sekali bolak-balik naik meja operasi ya, yang membuat memang langkah dari Ancelotti sudah sangat tepat dengan benar-benar melihat secara jitu bagaimana kondisi fisik dari seorang Neymar. Bahkan di awal-awal Piala Dunia pun sebenarnya Neymar pun belum full mengikuti latihan bersama dengan Brazil. Jadi memang kalau secara kondisi fisik saat ini Neymar belum 100% fit. Itu yang membuat di dua laga sebelumnya pun saat Brazil menghadapi Maroko, menghadapi Haiti.
0: Tak heran ini menjadi pemain cadangan resmi begitu ya. Bisa dibilang bahasanya ya Bung Andrea. Oke, ada penelpon lagi yang sudah bergabung dari Flores kali ini. Pak Mus, pagi.
5: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya. Pak Mus, volume radionya mungkin boleh dikecilkan supaya suara Pak Mus lebih merdu kami dengar.
5: Oke, siap Pak.
0: Silahkan, apa yang mau disampaikan nih ke Bung Henry?
5: Oke, kalau saya sih skornya itu untuk Brazil 3-0 ya Kak ya. Iya, dan di babak kedua nanti otomatis untuk Vini itu pasti akan diganti ya, karena untuk mempersiapkan laga-laga di edisi berikutnya ya, karena bagaimanapun juga ini Brazil ini sudah dipastikan untuk lolos ke 32 besar begitu ya. Oke, terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Mus. Kemudian ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, apa kabar Pak?
6: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok udah ketawa nih, gimana nih? Salam olahraga. Saya pikir ketawa apa nih, karena istirahatnya cukup panjang nih. Dari air putih menjadi air kopi, mungkin biar bertahan.
6: Ini pas Makassar waktu sarapan nih, sudah jam 7.
0: Oke.
6: Ini Korea sama Australia kapan mainnya itu, Mbak?
0: Korea dan Australia setelah ini ya?
1: Iya betul.
0: Setelah ini nanti kita di jam 8 kalau tidak salah. Iya, jam 8 Korea. Ini kenapa pendukung South Korea nih ya?
6: Saya suka yang tiga ini, Korea, Jepang sama Australia.
0: Oke. Okay. Jadi nanti mau menjagokan siapa nih kalau suka dua-duanya?
6: Jepang.
0: Oh, tapi Jepangnya nggak main nanti. South Korea sama Australia.
6: Australia lah.
0: Australia, oke, baik, itu saja
6: dan
0: Pak Arjuna?
6: Berhasil loh, langsung buat berhasil ya.
0: Oke, siap kalau gitu, terima kasih Pak Arjuna, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Amin di Pekanbaru, Pak Amin, pagi.
7: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya. Iya, ini lagi sarapan apa baru bangun tidur kok? Kayaknya ini nih.
7: Sedang sarapan ini.
0: Oh iya. Gimana? Mau komentar soal Brazil, Skotlan?
7: Kan ini Brazil bisa mencipta 4 gol, Skotlandia cuma satu nih.
0: Gitu ya.
7: Ya cuman Irlandia ini kayaknya agak mental terpukul sama Barcelona berarti. agak terpukul, cuma tidak bisa di ini juga, tidak bisa diremehkan juga ini.
0: Kenapa bilang terpukul nih?
7: Orangnya masih berkepetan lagi, masih banyak yang ingin membobolkan gawang Brazil ini. Ya, saya memprediksikan 4-1 ini.
0: 4-1 ya, oke, baik ya, nanti.
7: Brazil 4, Skotlandia 1.
0: Nanti akan kita lihat ya. Itu saja. Siapa sih pemain idolanya di Brazil, Pak?
7: Ya.
0: Pak, Bapak menjagokan siapa di Brazil?
7: Saya di Brazil, siapa? Saya sebenarnya sama kuat itu.
0: Gitu ya, oke. Okay. Ya. Siapa? Vinicius Junior? Apa Matheus Cunha? Ryan?
7: Itu.
0: Tiga-tiganya ya? Oke, sama kalau gitu kita, Pak. Ya. Terima kasih kalau gitu. Selamat pagi. Kemudian ada di Boyolali dan Kertosono, Mas Gilang, selamat pagi.
8: Selamat pagi Mbak Resti, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Gilang?
8: Iya. Saya amati dari awal perhelatan Piala Dunia 2026 ini ya, belum ada kejutan yang berarti.
0: Artinya?
8: Seperti kalau dalam arti seperti 2022 ya, Argentina sudah terkawal di babak penyisian. Walaupun di awal sudah kalah Argentina sama Arab Saudi kalau nggak salah ya. Di tahun ini belum ada kejutan yang berarti Mbak Resti. Nanti Bapak pengamat mengambil inginnya kita ya. Ada
0: emang ketiga. Butuhnya jadi, gebrakan seperti apa sih Mas Gilang nih?
8: Jadi biar gini, biar kalau bulu tangkis kan sudah merata nih sekarang ya. Dulu kan Indonesia, Cina, dan sepak bola ini masih didominasi Brasil, Jerman, tim-tim panas Prancis itu sudah saya sudah sangat nggak bisa dipanggil ya. Dan kan negara-negara berkan belum bisa nih tahun ini kan 2022 bisa. Okay.
0: Argentina sudah kalah. Tunggu ya, berarti.
8: Kita tunggu yang benar-benar
0: ada kejutan-kejutan tambahan ya.
8: Ini lebih seru ini kan.
0: Kenapa? Karena sebenarnya penggemar Argentina karena tahun terakhir Messi bermain gitu ya.
8: Kita inginnya tuh warga itu sudah berkembang dan merata di mana di dunia. Jadi jangan didominasi oleh Brazil dan gitu ya.
0: Baik kalau gitu.
8: Belum ada kejutan. Monggo dilanjut. Saya silap dari.
0: Terima kasih Mas Gilang. Dan satu penelpon terakhir Pak Udin di Boyolali. Pak Udin pagi.
9: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak Udin?
9: Tentang apa lawan apa ini?
0: Mau komentar apa soal ke Scotland Brazil?
9: Tentang keseluruhannya apa lawan apa?
0: Skotlandia lawan Brazil, Pak.
9: Iya.
0: Monitor nggak?
9: Okay. Tentang ya saya pilih Brazil lah.
0: Pilih Brazil ya, oke. Okay. Ada.
9: Saya belum bisa, cuman karena ini Brazil sama apa?
0: Sementara 2-0. Ada tambahan Brazil. Mungkin yang mau ditambah?
9: Karena Brazil terkenal ya.
0: Oh gitu ya.
9: Kan belum terkenal.
0: Siapa yang paling terkenal yang Bapak suka?
9: Negaranya
0: aja. Oke, siap. Rio de Janeiro berarti ya. Terima kasih Pak Udin, selamat pagi.
9: Terima kasih, pagi.
0: Ya, menjelang babak yang kedua, seperti apa prediksi-prediksi yang sudah mungkin tergambarkan, Bung Henry, boleh juga Anda gambarkan sambil ini kita sedang menunggu bersiap-siap ya.
1: Ya tadi singkat sebenarnya kalau kita bilang kejutan cukup banyak kejutan juga di pertandingan tahun ini ya. Portugal saat imbang melawan Kongo satu sama itu juga sebuah kejutan. Lalu kemudian ada Spanyol yang bahkan seorang juara Eropa tapi 0-0 saat melawan Cape Verde itu sebuah kejutan yang cukup luar biasa lah di awal pertandingan ini. Dan kalau soal skor di babak kedua tentunya Brazil akan coba untuk terus memperkuat ini serang dan sama-sama kita tunggu apakah Neymar akhirnya akan mendapatkan caps untuk dilatih.
0: Turun ya.
1: Iya benar.
0: Karena sejauh ini kita pantau masih ini ya, masih ada tapi belum terlihat ya apakah akan diturunkan atau tidak begitu ya.
1: Betul. Memang persaingan di lini depan Brazil juga sangat luar biasa. Bahkan di bangku cadangan saat ini selain Neymar masih ada Gabriel Martinelli pemain Arsenal, ada juga Hendrik, ada Luis Henrique dan juga Igor Thiago ya. Dan memang kans Neymar bermain cukup besar tapi memang persaingan yang luar biasa di lini serang ini membuat Ancelotti sejauh ini masih menyimpan seorang Neymar ya.
0: Baik kalau begitu. Kita sama-sama akan mengikuti babak yang kedua dan saya kembalikan kepada dua rekan saya Joko dan Tomo.
10: Ya. Ya baik pendengar, kita sesaat lagi kembali akan melaporkan siaran pandangan mata babak yang kedua antara Brazil menghadapi Skotlandia, di mana di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain di kubu Skotlandia, di mana kapten mereka Robertson harus ditarik keluar tadi oleh pelatih Steve Clarke. dengan masukan nomor punggung 6 tampaknya. Di sana ada Kieran Tierney, nampaknya. Masukan Kieran, salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi pembeda di babak yang kedua ini. Sementara itu, wasit yang memimpin pertandingan asal Meksiko sudah meniupkan peluit tanda kick-off babak kedua telah dimulai. Kini Ellison Maker umpan saja jauh, tendang ke sektor kiri pertahanan Skotlandia yang dituju adalah Vinicius Junior, namun bola lebih terarah ataupun heading yang dilakukan oleh pemain dari Brazil tadi masih mengarah ke penjaga gawang Skotlandia tadi yang dijaga oleh Angus Gunn. Kini Angus Gunn masih meletakkan bola, masih menggiring di area kotak penalti sendiri, sudah arahkan bola jauh ke depan atau ke sektor pertahanan Brazil yang dituju. Tadi ada Lauren, kembalikan Lauren kepada John. John McGinn masih menahan bola sejenak, memberikan umpan pendek saja ke nomor punggung 6 tadi yang baru dimasukkan, yakni Kieran, back pass saja ke belakang tadi pada rekannya nomor punggung 26. Di sana ada Scott McKenna umpannya ke kanan pada rekannya lagi nomor punggung Jack Henry ataupun kepada Andy Roberts ataupun kepada Lewis Ferguson tadi, namun arah bola justru masih jauh, justru lemparan ke dalam. Kini justru diambil alih oleh Brazil melalui Bruno. Jauh dia Bruno, umpan saja kepada nomor punggung 20 Pakulera, ataupun tadi kita masih melihat ya umpan dari nomor punggung 20 Lukas Paqueta tadi mencoba untuk menang bola sejenak, umpan saja ke Vinicius di sektor kiri serang dari Brazil. Kini Bruno umpan pendek saja kepada Casemiro, alirankan bola ke sektor kanan serang dari Brazil, umpan saja pemain nomor punggung 26 ada Ryan berhasil menguasai bola sepenuhnya, kembalikan lagi back pass kepada Bruno, menggiring bola ke sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Bruno mencoba umpan saja pendek kepada nomor punggung 3 tadi, kita melihat ada Gabriel umpan ke Casemiro kembali, masih menerima bola sejenak, masih meminta rekannya untuk mendekat, umpan pendek saja ke belakang kepada Danilo arahkan ke sektor kiri kembali. Di sana ada Bruno ataupun pemain dari sektor kiri tadi, ada Santos tampaknya kepada Vinicius, namun arah bola justru masih bisa dipotong oleh para pemain dari Skotlandia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Mampu dikoreksi semula, lempar saja nomor punggung 4 tadi, nomor punggung 4 kerjasama dengan Jack Henry ataupun Lewis Ferguson. Pemain Skotlandia kini mencoba kembali membangun serangan. Nomor punggung 4 di sana ada Scott McTominay, umpan saja kepada Lauren, mampu dia melewati dua pemain Brazil di sektor pertahanan dari Brazil tadi, namun umpan dari Lauren ataupun upaya yang dilakukan oleh Gannon nampaknya tadi pemain nomor punggung 17 masih bisa disapu ataupun dihalo oleh Gabriel pemain Brazil yang dengan cekatan memotong bola tadi.
11: Ya, bergerak kali ini Skotlandia untuk melakukan serangan di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Menor punggung 6 Kieran Tierney, belakang dia ada Jack Henry, kemudian juga ada Scott McKenna, melebar lagi kepada Nathan Peterson, kali ini mencoba untuk melawan serangan. Kenny McLean di sana, melebar dia. Kali ini ada Ben Doak yang melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Brazil. Kembali kepada Kenny McLean, coba untuk melakukan serangan. Kali ini main Skotlandia namun masih belum menemui sasaran. Scott McKenna kembali, kali ini menguasai bola. Jack Henry ke belakang, Vinicius Junior mencoba untuk mengejar bola kepada Angus Gunn, namun lebih dekat, langsung saja disapu oleh Angus Gunn. Dan dituju adalah pemain nomor 4 tadi, ada Scott McTominay. Gagal upaya Scott McTominay, disapu saja oleh Lukas Paqueta, namun berhasil dikuasai bola kali ini oleh Kenny McLean dari Skotlandia di sektor kanan pertahanan mereka sendiri dekat garis tengah lapangan. Lebar dia kepada Ben Doak di sana. Kali ini Ben Doak masih menguasai bola, ke belakang dia Kenny McLean, kebalik belakang lagi ada Jack Henry, bergeser ke sektor sebelah kiri ada Scott McKenna. Lebar dia jauh kepada Kieran Tierney di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Brazil, ada John McGinn di sana. Tierney umpan langsung dalam kotak penalti, men Skotlandia yang 7. Sayang sekali umpan Tierney tadi ke dalam kotak penalti disundul oleh Scott McTominay, namun berhasil digagalkan oleh Ellison Becker, penjaga gawang dari Brazil. Gagal upaya yang dilakukan oleh Tominay untuk mencetak skor, memperkecil kedudukan menjadi 1-2 sehingga masih selamat gawang Brazil, belum menjadikan kesulitan berarti bagi Ellison Becker. selamatlah kali ini gawang Brazil masih skor 0-2, tertinggal Skotlandia dari Brazil. 2 gol dari Vinicius Junior babak pertama tadi mencatatkan namanya di dalam papan skor. Brazil kali ini mencoba untuk menguasai bola, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Danilo di sana. Kembali ke belakang ada Marquinhos, melebar ke kiri dia, Gabriel. Masih Gabriel mencoba untuk mendekati garis tengah lapangan. Kali ini ada Lucas Paqueta. Di belakang lagi ada Gabriel Magalhaes. Langsung umpan ketujuh adalah Vinicius Junior. Dibayangin oleh dua pemain Skotlandia, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Skotlandia kali ini. Ada Jack Henry. Lebar dia kepada Lewis Ferguson di sana di sektor kanan. Tahanan dari Brazil, ke belakang lagi dia. Kali ini di sektor tengah lapangan, pemain-pemain Skotlandia masih melakukan operan 1-2. Pelan, operan-operan dekat saja. Kali ini ada Ben Doak. Sudah memasuki ada kotak penalti, namun sayang sekali tidak ada kawan di sana. Bola berhasil dikuasai oleh Danilo. Sektor kanan pertahanan Brazil, ada Vinicius Junior. Ah, sayang sekali. Umpan dari menor punggung 13 dari Danilo, tidak cermat. Berhasil digagalkan oleh pemain Skotlandia, namun berhasil kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Ada Casemiro, umpan pada Vinicius Junior, langsung ke Vinicius Junior. Sayang sekali Vini, di dalam kotak penalti dibayang-bayangi oleh Jack Henry tadi. Masih belum berhasil melakukan penetrasi sehingga gagal peluang dari Brazil. Kali ini Skotlandia melalui Kieran Tierney di sektor kanan pertahanan Brazil menghadapi dua pemain Brazil ke belakang dia. Kali ini umpan 1-2 dengan Jack Henry dan juga John McGinn. Kembali lagi Kieran Tierney, ke belakang lagi Scott McKenna di sana. Menguasai bola sektor tengah pertahanan dari Skotlandia, melebar ke kiri ada John, ada Tierney. Langsung ke kanan dia yang dituju adalah Ben Doak di sana, namun berhasil digagalkan oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan Brazil sudah dilakukan pendek saja. Nathan Patterson kali ini menguasai bola, Kenny McLean balik-balik kepada Nathan. Kali ini ada Scott McKenna. Bergeser ke kanan ada Jack Henry di sektor tengah lapangan pertandingan. Masih Kenny McLean, pemain nomor 23 dari Skotlandia. Umpan langsung terobosan, kali ini yang dituju adalah Lawrence. Lawrence mencoba untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti Brazil, namun bukan pelanggaran meskipun dia terjatuh. Wasit masih menguruskan pertandingan, kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Umpan yang dituju kepada Vinicius Junior, dibayang-bayangi oleh Scott McKenna di sana. Brazil, Scott McKenna lebih dulu tiba dari Vinicius Junior. Umpan kepada Egas Gan tadi, namun sayang bola keluar lapangan, sempat mengenai pemain Skotlandia. Kali ini umpan bebas sudah dilakukan. Pemain Brazil masih melakukan serangan kali ini dalam sektor kanan pertahanan dari Skotlandia. Ada Douglas Santos di sana. Balik lagi kepada Lucas Paqueta. Douglas Santos di belakang dia. Gabriel kali ini menguasai bola. Bergeser dia, Danilo kepada Bruno. Masih Brazil memainkan bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia kali ini. Menor punggung 20 Lucas Paqueta. Di belakang dia. Kali ini Brazil masih kembali lagi Casemiro di sana. Melebar ada Douglas Santos. Menor punggung 16 kembali ke belakang. Kali ini Casemiro, Gabriel, kemudian Danilo masih mencoba untuk membuka ruang tembak untuk Brazil menambah skor. Kali ini Lucas Paqueta di sektor kanan pertahanan dari Skotlandia, dibayangi oleh dua pemain Skotlandia. Kali ini Vinicius Junior untuk mencoba merangsek, langsung tendangan ke dalam kotak penalti, ke gawang Skotlandia menggunakan kaki kanan dari luar kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Angus Gunn, menjaga gawang dari Skotlandia. Gagal serangan dari Brazil kali ini. Skotlandia untuk mencoba untuk membangun serangan kali ini. Jack Henry masih dibayang-bayang oleh dua pemain Brazil. Lebar dia ke sektor kiri, Scott McKenna dan juga Kieran Tierney kali ini, pemain nomor 6 di sektor paling kiri pertahanan dari Skotlandia. Kembali kepada Scott McKenna. Kali ini Kenny McLean. Lebar dia, ada Ben Doak di sana. Kenny McLean kembali. Lewis Ferguson di sektor kiri pertahanan dari Brazil belum membahayakan gawang dari Brazil. Umpan-umpan masih 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain dari Skotlandia yang mengenakan seragam berwarna biru dongker ini. Sudah melewati garis tengah lapangan pemain Skotlandia, bergeser kali ini ada Scott McKenna, ke belakang lagi dia. Ada pemain nomor 23 kini McLean menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain Brazil, geser dia ke pemain nomor 7 McGinn kali ini pemain nomor punggung 6 Kieran Tierney, ke belakang lagi dia, kembali kepada Kieran Tierney. Scott McKenna masih kesulitan pemain-pemain Skotlandia untuk membobol atau membuka ruang tembak karena ketatnya pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini penetrasi coba dilakukan oleh Kenny McLean ke dalam kotak penalti, namun terjatuh umpan tadi kepada Scott McTominay. Masih belum berubah kondisi kali ini, jatuh lagi satu pemain dari Skotlandia di depan kotak penalti Brazil. Meskipun sempat ada protes dari Lawrence, namun wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko ini bergeming dan tetap memutuskan bahwa pelanggaran untuk Brazil di depan kotak penalti mereka. Tendangan bebas untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 55 pertandingan.
12: Ya, saat ini Brazil masih menguasai bola sepenuhnya. Marquinhos, sang kapten dari Brazil, arahkan saja ke sektor kiri. Di sana ada Gabriel, masih mencoba mendribbling bola, umpan kembalikan lagi kepada Marquinhos. Ini aliran bola ke sektor kanan kepada Danilo, umpan ke arahkan ke depan. Di sana ada Ryan, umpan 1-2, dia bersama Lucas Paqueta di kejalan Ryan dan sektor kiri pertahanan Skotlandia, namun bola dicocor ataupun dibuang saja keluar lapangan pertandingan. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Brazil, akan dilakukan oleh Danilo, sudah dilakukan ke belakang, jauh saja lemparannya kepada Marquinhos, mencoba untuk mendulur sejenak, umpan saja ke sektor tengah. Di sana ada Gabriel, masih menguasai bola. Gabriel mengutang-atik bola dengan kaki kirinya. Pemain dengan tubuh tinggi lebih dari 178 cm ini, kini Vinicius mencoba membuka ruang di lini pertahanan dari Skotlandia, mencoba mengumpan satu dia kepada Bruno, sayang, namun masih bisa dikejar oleh Vinicius. Nah, dengan cekatan bagaimana penjaga gawang Andrews Khan dari Skotlandia mengejar bola dan berhasil memotong dari kaki Vinicius. Masih amanlah kini gawang Skotlandia. Kini Skotlandia melalui Gannon dari sektor kanan lini pertahanan mereka sendiri, masih mencoba untuk melewati penjagaan dari para pemain Brazil. Lewis Ferguson umpan lagi kepada Gannon dari sektor kanan, serang dari Skotlandia, mencoba Lucas Paqueta tadi. Tampaknya nomor punggung 17 Gannon ini mencoba untuk melewati Lucas Paqueta namun tidak berhasil, sehingga justru pelanggaran dilakukan oleh Gannon dan hanya menghasilkan tendangan bebas pendek saja. Marquinhos dari sektor pertahanan Brazil, umpan tadi ke Danilo, tekan saja arahkan bola namun kembalikan lagi ke Marquinhos, alirkan bola kini ke sektor kiri kepada Gabriel, umpan jauh ke belakang, back pass kepada Alisson Becker, mencoba untuk memberikan umpan pendek saja. Casemiro menjemput bola di lini pertahanan sendiri untuk mengamankan gempuran dari pemain Skotlandia tadi. Justru kini serang sektor kanan dari Brazil ataupun sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, ada Ryan masih mengutang-atik bola sejenak, ingin melewati satu pemain dari Skotlandia dari sektor sisi kiri, umpan saja pendek kepada Danilo, namun back pass panjang tadi ke belakang kepada nomor 5 Casemiro, umpan 1-2 pendek. Casemiro juga dengan luas Paqueta, Lucas Paqueta masih mencoba melihat rekannya menjadi kosong kepada Bruno, alirkan crossing ke depan di sektor kiri. Di sana tadi maksudnya akan dijemput umpan dari Lucas Paqueta ataupun Bruno tadi kepada Danilo, namun aliran bola justru lebih cepat ataupun mengarah keluar pertandingan, sehingga susah tadi dijemput oleh pemain dari Brazil tadi oleh Danilo, sehingga kembali hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Kita masih menantikan bagaimana kedua tim ini hingga memasuki awal babak yang kedua ini masih terus melakukan upaya membongkar jantung pertahanan masing-masing lawannya. Saat ini Brazil melalui Casemiro, umpan ke depan, ada Ryan menyambut, tidak jadi, di sana ada nomor 15. Oh, umpan lagi, mampu blocking, diambil oleh Lucas Paqueta, mengulang-ulang, umpan langsung ke mulut gawang. Oh, bagaimana tadi percobaan dari Kunya, mampu tadi terbendung oleh pemain belakang dari Skotlandia, namun rebound tadi berhasil dikuasai juga tadi sebenarnya oleh Lucas Paqueta, namun lagi-lagi tendangan Lucas Paqueta hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Masuki menit ke-59 babak yang kedua ini, Brazil masih unggul 2-0. Kita masih menantikan jalannya pertandingan. Ya, bola sudah diletakkan oleh Hendrix Gun, sudah dilakukan tendang saja jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil, mencoba dikuasai sepenuhnya tadi nomor punggung 20 dari pemain Skotlandia, namun tampaknya terjadi benturan dan hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Semiro tadi coba diganggu oleh Lawrence. Kita menantikan Bruno tampaknya akan mengeksekusi tendang bebas ini pendek saja kepada Casemiro, umpan bebas ke belakang kepada Marquinhos. Masih nyaman saat ini pemain Brazil menguasai bola sepenuhnya, tidak jadi mencoba mengutik si kulit muda tadi Marquinhos dari sisi tengah. Pertahanan sendiri, umpan kepada Gabriel, arahkan ke depan bola kepada Santos, balik lagi kepada Gabriel, arahkan bola kini ke sektor tengah pertahanan sendiri Brazil, balik lagi Danilo, umpan ke depan yang dituju ada Lucas Paqueta, umpan 1-2 dia bersama di nomor 8 ada Bruno, berhasil menggantikan satu pemain dari Spanyol, umpan lagi kepada Arjan. Punya Mateus, punya. Bagaimana tadi umpan crossing yang diberikan oleh Lucas Paqueta kepada Matheus Cunha dan dibalikan lagi kembali kepada salah satu rekannya tadi. Kita masih menantikan bagaimana kerja 1-2 justru berhasil dengan nyaman mereka mainkan di area kotak penalti dari Skotlandia, sehingga tadi Matheus Cunha berhasil menambah keunggulan dari Brazil 3-0 hingga memasuki menit ke-60 ini. Kita masih menantikan Bung Wibowo. Ini lagi-lagi 3-0, punya sangat nyaman. Tadi ada mereka justru bermain nyaman ketika memasuki area kotak penalti dari Skotlandia. Bung, melihat skema gol ini bagaimana?
1: Ya, kombinasi permainan yang sangat baik tadi ya antara Bruno Guimaraes dan juga Matheus Cunha. Dan mungkin yang menjadi sorotan adalah bagaimana belum ada perbaikan ya dari sisi kekuatan dari lini belakang Skotlandia. Meskipun tadi sudah ada Kieran Tierney yang dimasukkan untuk menggantikan Andy Robertson, tapi ternyata lagi-lagi kecolongan gol. Dan kali ini seorang Matheus Cunha, striker dari Manchester United, berhasil masuk papan skor dan membuat pemain ini sudah mencetak 2 gol di ajang Piala Dunia.
12: Dengar, 3-0 saat ini Brazil unggul setelah tadi Matheus Cunha ini berhasil menambah keunggulan bagi Brazil menjadi 3-0 tentunya. Dan ini sekaligus menambah peluang Brazil untuk bisa menjadi juara grup C di babak penyisian Piala Dunia 2026. Saat ini Skotlandia mencoba untuk kembali mengurung pertahanan Brazil setelah tertinggal 3 gol tadi. Punya tadi sempat mengejutkan lini pertahanan dari Skotlandia, namun kini peluang kiran-kiran dari sektor kanan pertahanan Brazil mengulik-ulik, umpan 1-2 di bersama Mike, umpan lagi kemudian ke mulut gawang, oh masih membentur kaki dari pemain Brazil. Dan di satu sisi tampaknya Danilo melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 6 tadi, pemain Skotlandia yang melepaskan umpan ke mulut gawang ada Kieran Tierney tadi, sehingga wasit menunjuk sebuah pelanggaran dari sisi kanan pertahanan Brazil.
13: Ya, Bergar, kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Cesar Palazuelos dari Meksiko terhadap Danilo karena pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan terhadap Kieran Tierney ketika akan mencoba melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti Brazil. Tendangan bebas kali ini di luar kotak penalti sektor kanan pertahanan dari Brazil. Ini menjadi satu keuntungan yang sangat besar ya, karena jaraknya yang cukup dekat dengan gawang. Ini akan dihadapi oleh pemain nomor 19 yaitu Lewis Ferguson dari Skotlandia. Akan mengambil tendangan bebas ini. Kita tunggu apakah diarahkan langsung ke gawang ataupun dioper kepada rekan-rekan yang sana juga berada di dalam kotak penalti. Sudah dilakukan langsung ke dalam mulut gawang, ditepis saja, ditinju saja oleh Alison Becker tadi. Bola yang mengarah ke sudut kiri atas gawang dari Brazil dilakukan oleh Lewis Ferguson, ditinju oleh Alison Becker sehingga menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Lalu terjadi di dalam kotak penalti Brazil, saling mendorong pemain dari kedua tim ini mencoba untuk mencari ruang posisi yang pas untuk mencetak gol. Kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung disundul saja oleh pemain Brazil. Berhasil kali ini ada bantuan untuk pemain Skotlandia, pemain nomor 6 Kieran Tierney, langsung dalam kotak penalti lagi. Mencoba disundul Scott McTominay, tidak berhasil. Scott McTominay, masih Brazil kali ini menguasai bola, dibuang jauh saja oleh Bruno Guimaraes tadi. Bola liar ya hasil sundulan Scott McTominay dan juga sapuan dari Alison Becker, namun serangan kembali datang dari Skotlandia. Gagal kali ini, salah umpan Kieran Tierney. Kali ini berhasil dicuri oleh pemain Brazil atau Casemiro umpan terobosan langsung maksudnya tadi terhadap Vinicius Junior, namun berada dalam posisi offside. Vini gagal kembali upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain tim Samba karena Vinicius Junior sudah terjebak offside ya. Masih mending terjebak offside daripada terjebak masa lalu atau repot itu ya. Pemain Skotlandia kali ini mencoba untuk melakukan serangan kembali di sektor kiri pertahanan Brasil. Bagaimana Ben Doak itu atau Gannon Doak ini mencoba untuk melakukan serangan, kali ini dibantu oleh Scott McTominay, kali ini mencoba berlari dari Ben Doak, tidak berhasil menyambut umpan yang disodorkan oleh Scott McTominay dalam kotak penalti dari tim Samba. Belum merubah kedudukan, kali ini masih tetap tertinggal timnya Skotlandia 0-3 dari Brazil. Setelah tadi di menit 60 Matheus Cunha ini mencatatkan namanya di papan skor. Pergantian kali ini Martinelli dari Brazil bersiap menggantikan pemain nomor punggung 20 dari Brazil yaitu Lucas Paqueta. Casemiro juga keluar, kali ini pemain nomor punggung 5 dari Brazil digantikan oleh Fabinho dan juga Gabriel Martinelli. Fabinho pemain belakang ini, pemain Liverpool, asal Liverpool, dulu pernah main di Liverpool juga. Fabinho pemain yang terkenal dengan kepalanya yang klimis, ini masuk kali ini dalam Piala Dunia 2026 ya. Pertandingan sudah bergulir kembali kali ini. Pemain Skotlandia masih memainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada McKenna di situ. Scott McKenna kali ini dibantu oleh Lewis Ferguson sektor sebelah kanan. Lini serang dari Skotlandia. Ada Gannon Doak di sana. Kembali kepada Kenny McLean, balik lagi ke belakang. Ada Jack Henry. Bergeser ke tengah sedikit, ada McKenna di sana, pemain nomor 26, masih menguasai bola. McKenna sudah melewati garis tengah lapangan, mencoba mencari Kieran Tierney di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil atau sektor kiri lini serang dari Skotlandia. Ke belakang lagi dia, ada John McGinn di sana, pemain nomor 19, Lewis Ferguson kepada McKenna, kembali kepada Kieran Tierney, umpan maksudnya ke dalam kotak penalti dari Brazil, namun bisa dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Alisson Becker asal Brazil yang malam hari ini atau pagi hari ini mengenakan seragam hijau-hijau. Umpan pendek saja kepada Gabriel. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Fabinho yang baru saja masuk, geser dia kali ini ke tengah. Hampir saja salah pengertian dengan Danilo. Masih pemain-pemain Brazil mencoba melakukan serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan mereka atau sektor kanan Skotlandia. Fabinho sektor tengah kali ini masih pelan-pelan saja pemain Brazil. Ah, sayang sekali tidak berhasil memanfaatkan umpan pemain Brazil sehingga berhasil dicuri oleh pemain Skotlandia. Namun umpan yang dilakukan oleh Lewis Ferguson jauh ke tengah lapangan pertandingan tidak berhasil disambut oleh pemain Skotlandia sehingga gagal lagi pemain Skotlandia untuk membangun serangan. Kali ini upaya-upaya masih dilakukan oleh pemain Brazil. Gabriel melebar dia di sektor sebelah kanan, di situ ada Danilo berhadapan dengan John McGinn. Danilo kali ini ada Fabinho tadi, namun coba dilakukan kejaran, coba dilakukan oleh pemain nomor 8 dari Brazil. Sayang sekali belum bisa bola keluar dari lapangan pertandingan. Sementara itu wasit juga melakukan hydration break ya. Bagaimana kali ini kesempatan untuk minum dimanfaatkan oleh kedua pelatih, selain untuk mematangkan pertandingan skema tim, juga untuk memberikan kesempatan bagi para pemain melakukan penyegaran. Bung Henry, dari sekitar 68 menit sudah berlangsung pertandingan di babak kedua kali ini. Ada beberapa catatan yang juga ingin Anda sampaikan, Bung Henry, silakan.
14: Ya, mungkin khusus untuk Skotlandia ya. Total sudah melakukan 7 shot dan 3 shot on target, dan saksinya tadi ada sundulan dari Scott McTominay ya. Yang mungkin jadi kesempatan emas pertama buat Skotlandia bisa mencetak gol di laga pagi ini. Tapi memang sejauh ini tadi Alisson Becker tampil cukup baik, dan mungkin reaksi serangan dari Brazil terlihat di laga ini, chemistry-nya semakin dapat ya antara Matheus Cunha, Vinicius dan juga Ryan. Dan Ryan ini cukup menarik ya Bung, ini pemain berusia 19 tahun asal Bournemouth, dan dia bermain di laga ini untuk menggantikan seorang Rafinha yang mengalami cedera. Tapi meskipun masih berusia muda 19 tahun, tapi kepercayaan diri seorang Ryan terbilang cukup luar biasa pada laga ini, dan bahkan tadi sempat menyumbangkan assist saat Vinicius mencetak gol pertama. Dan tentu ini akan kecemerlangan seorang Ryan bakal semakin membuat kans Neymar untuk bermain tampaknya bakal semakin tipis ya.
4: Yeah.
14: Bahkan justru Gabriel Martinelli tadi yang masuk ya.
4: Ya. Yeah. Nah, bagaimana dengan dua pemain yang juga dimasukkan oleh Carlo Ancelotti, Fabinho dan juga Gabriel Martinelli? Ada pesan apa dari Ancelotti ini dengan memasukkan dua pemain ini, Bung Henry?
14: Ya, tadi Paqueta ya khususnya ditarik keluar karena sebenarnya tadi dia memiliki kesempatan untuk melakukan shooting langsung ya ke gawang, tapi ternyata dia melakukan kontrol terlebih dahulu. Dan dengan masuknya seorang Gabriel Martinelli ini artinya memang Ancelotti masih memiliki hasrat untuk bisa menambah gol ya bagi timnas Brazil. Mungkin yang lebih menarik adalah bagaimana Fabinho ya yang menggantikan Casemiro, karena Fabinho ini sebenarnya pemain yang berposisi asli sebagai bek tengah ya.
4: Yeah.
14: Tapi dengan menggantikan Casemiro, berarti dia akan bermain sebagai defensive midfield. Meskipun ini juga posisi yang sangat familiar ya untuk Fabinho, karena memang dia juga saat bermain untuk Liverpool berulang kali bermain untuk di posisi defensive midfield. Dan tentunya di laga pagi ini dengan keberadaan Gabriel Martinelli yang juga sedang sangat percaya diri usai membawa Arsenal menjadi juara, bisa memberikan warna berbeda lagi di lini serang Brazil ya.
4: Oke, baik. Terima kasih Bu Henry. Dan pendengar, Anda masih mengikuti siaran langsung pertandingan antara Skotlandia menghadapi Brazil dalam kualifikasi Grup C Piala Dunia 2026, dan selanjutnya pertandingan akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
15: Iya, Kieran Tierney pemain Skotlandia dari sekitar kiri pertahanan masih melakukan lempar ke dalam tadi, sudah dilakukan pendek saja tadi maksudnya kepada John McGinn, namun terjadi pelanggaran tadi atau sentuhan pemain belakang dari Brazil. Ini hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Skotlandia, terjadi dari duel tadi ataupun passing ke sektor belakang atau Angus Gunn tadi, penjaga gawang dari Skotlandia sempat terkejut, dia meminta rekannya untuk bermain lebih berhati-hati, namun masih bisa diproses sepenuhnya oleh pemain dari Skotlandia. Lagi-lagi John McGinn balik lagi belakang kepada Kieran umpan lagi kepada nomor punggung 18 Lewis Ferguson atau kepada McKenna, umpan lagi kepada nomor punggung 23 di sana ada Kenny McKean, nomor punggung lagi umpan John, maksudnya ke mulut gawang tadi ada nomor punggung nomor 20 ada Loren tadi, tapi bola terlalu deras dan berhasil dipotong ke depan saja jauh tadi, namun Mike Clean, kita masih menantikan Kenny Mike Clean umpan saja ke sektor kanan, yang tujuh adalah Kieran Tierney, berhasil dari sektor kanan pertahanan Brazil, umpan ke mulut gawang, berhasil dipeluk tadi oleh Madison Lauren tadi, dan juga disambut tadi oleh rekannya nomor punggung 4. Kita masih lihat tadi bagaimana Scott McTominay memanfaatkan umpan pendek saja dari Lawrence, namun tepakan kaki kirinya masih melambung di atas gawang Brazil yang dijaga oleh Alisson Becker. Masih aman lagi nih gawang dari Alisson Becker, umpan saja tadi pendek Alisson kepada San nomor punggung pada rekannya tadi nomor punggung 3 nampaknya, ya benar sekali tadi nomor punggung 3 ada Gabriel, umpan lagi balik lagi kepada Gabriel tadi maksudnya kepada Martinelli, namun kembalikan lagi kepada Alisson, penjaga gawang asal Liverpool ini yang cukup cekatan sejauh ini, kembalikan lagi kepada Fabinho, pendek saja umpan lagi kepada Alisson, tarik lagi kepada Gabriel dari sektor kiri pertahanan sendiri, masih mengutangkan tangan Gabriel, melihat rekannya menjadi kosong, dribbling saja, arahkan saja ke sektor tengah, Marquinhos tampaknya masih mencoba menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kanan, umpan saja semakin mendekat ke area daerah pertahanan dari Skotlandia, Martinelli masih mencoba untuk berputar-putar, meliuk-liuk dia, umpankan saja, arahkan ke melebar ke sektor kiri tadi ada Gabriel, Fabinho, umpan 1-2, Fabinho pada lagi kepada Cunha tarik lagi kepada Fabinho ke sektor kiri, kini merasak umpan saja ke depan, oh maksudnya kepada Martinelli tadi, mampu disekuasai sepenuhnya Martinelli, mencoba umpan 1-2 kepada Vinicius, berhasil masuk ke area kotak penalti Skotlandia, namun arah ataupun penguasaan bola tidak sempurna, justru Skotlandia kini bangun serangan. John Mikey dari sektor kiri serang dari Skotlandia tadi mencoba melepas satu pemain dari Brazil, tidak jadi dia, masih menguasai bola sepenuhnya, umpan ke tengah kepada rekan bukannya kini nomor punggung 23 ada Kenny. Kenny menggiring bola, kembalikan lagi kepada John, kembalikan lagi kepada Kenny, kembalikan lagi kepada nomor punggung 6 Kieran Tierney dari sisi kiri. Serang dari Skotlandia ini kerjasama pendek 1-2 saja tadi, Kenny terhadap Tierney, dan kini aliran bola Lewis Ferguson mencoba untuk mengarahkan serangan dari Skotlandia ke sektor kanan, namun berbalik lagi ke sektor area tengah lapangan pertandingan. Kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain Skotlandia dari sektor kiri nomor punggung 6 ada Kieran Tierney, mencoba melihat satu pemain dari Brazil. Di sana ada Nilo ataupun Ryan tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru oleh Skotlandia tampaknya. Nomor punggung 6 Kieran Tierney memang sempat menjadi ancaman di babak yang kedua setelah tadi dimasukkan oleh pelatih Steve Hart. Saat ini Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan sudut dari sisi kanan gawang Brazil. Tampak ada 4-5 hingga bahkan ada pemain dari

tundulan ke arah mulut gawang Brazil, namun Fabinho dengan cekatan membuang bola dengan heading keluar kotak area gawang dari Brazil sehingga masih ada tendangan penjuru dari Skotlandia. Tampaknya Lewis Ferguson kembali akan mengeksekusi dari sisi kanan gawang dari Brazil. Sudah melihat rekannya, ada 6 pemain sudah dilakukan tepat kalau menurut gawang terjadi hal ini. Bagaimana tadi tendukan ataupun heading yang dilakukan oleh pemain Skotlandia tadi tampaknya, dan masuki menit ke-75 tampaknya Carlo Ancelotti akhirnya, inilah yang ditunggu oleh seluruh pecinta sepak bola dunia, akhirnya Neymar Junior masuk di menit ke-75 detik 48 sekaligus mendapat tepuk tangan yang gemuruh dari seluruh penonton yang memadati Stadion Miami dari Amerika Serikat ini sendiri. Neymar itu menjadi salah satu penampilan pertamanya sejak pertandingan pertama dan juga kedua hanya berada di bench ataupun kursi cadangan di kubu Brazil sendiri. Ini Brazil, Marquinhos arahkan ke kanan kepada Danilo, arahkan dorongkan bola ke depan kepada Neymar, tarik lagi back pass ke belakang kepada Danilo, masih berjalan pelan-pelan ya Danilo, arahkan bola ke sektor tengah pertahanan sendiri. Marquinhos masih mendribel bola, menghentikan bola sejenak, umpan saja dengan kaki kanannya kepada Danilo, dorongkan bola, oh tidak jadi, mencoba melihat rekannya kepada di sana nomor punggung 5 ada Raya, tarik lagi back pass kepada Marquinhos. Marquinhos umpan ke sektor kiri tampaknya kepada Gabriel. Gabriel dorongkan bola ke sektor kiri serang dari Brazil, ada Martinelli umpan kepada Firmino, mencoba merangsek ke sektor kanan pertahanan Brazil ataupun ke pertahanan dari Skotlandia, namun tarik lagi ke belakang oleh Firmino, mendekat lagi nomor punggung 8 Bruno. Bruno Marquinhos umpan 1-2 dia bersama Neymar. Neymar masih melik-lik dan mencoba melihat dua pemain dari Skotlandia, namun lagi gagal tadi bagaimana penguasaan yang dilakukan oleh Neymar Junior tadi sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas tadi dapatnya, karena ada sebelumnya ada gangguan yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 12 dari Brazil Danilo terhadap pemain dari Skotlandia. Tampaknya ada John McGinn. McGinn saat ini sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja kepada penjaga gawang dari Angels Gun Skotlandia, sudah lakukan sepak tendangan jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil tadi, namun tidak ada teman, justru sana Danilo pemain Brazil mampu mengamankan bola. Masih amanlah kini pertahanan dari Brazil. Fabinho pendek saja kepada Marquinhos dari sisi tengah pertahanan sendiri. Marquinhos umpan saja dengan kaki kirinya kepada Danilo, dorongkan bola ke depan kepada Fabinho. Fabinho melebar ke area tengah garis lingkaran pertandingan, umpan saja Gabriel dari sektor kanan, ada Martinelli mencoba untuk memberikan umpan 1-2 kepada Neymar, umpan saja terobosan Neymar kepada Vinicius, mencoba masuk ke arah mati, masih Vinicius langsung shooting. Lagi-lagi bagaimana upaya skema permainan penyerangan yang dilakukan oleh Brazil tadi melalui memang umpan crossing dari Neymar diberikan tadi kepada Vinicius, mampu dia mencoba untuk mencari ruang tembak tadi, namun bola masih bisa ditepis tadi oleh Angels Gun jaga gawang dari Skotlandia ini, dan Neymar saat ini bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Skotlandia. Sudah dilakukan ke mulut gawang, berbahaya, oh disundul lagi, oh di sana ada nomor 26, ada Raya mencoba untuk melakukan tendangan, namun diblok oleh pemain belakang Skotlandia, namun sepertinya terjadi pelanggaran ataupun adanya dorongan tadi yang dilakukan oleh pemain Brazil. Kita lihat tampaknya memang berkali-kali Vinicius berambisi memang untuk mencetak hat-trick tentunya, karena memang sejauh ini beberapa negara peserta Piala Dunia sudah mencetak hat-trick, termasuk Lionel Messi dari Argentina yang saat ini juga menjadi daftar top skor sementara dengan 5 gol. Ya, pendengar, saat ini Danilo kita masih menantikan, umpan saja ke tengah ada Fabinho, sorongkan pendek saja kepada nomor punggung 3 di sana ada Gabriel, sorongkan lagi kepada nomor punggung 16 kepada Santos, Santos kepada Martinelli, pada Fabinho lagi, sangat nyaman nih saat ini pemain Brazil dari sektor tengah, umpan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, ada Ryan, umpan 1-2 dia bersama Neymar Junior memasuki area kotak penalti, gagal lagi Bruno, kini umpan saja kepada Neymar, namun tidak jadi, kepada Neymar Junior kembali, oh tampaknya sepertinya wasit meniup fluid apakah ada offside ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Brazil. Tampaknya tendangan bebas menjadi milik Skotlandia dan kini sudah dilakukan dari sektor kanan pertahanan Skotlandia. Di sana ada Scott McTominay, umpan saja ke kanan kepada rekannya, ada sebelah 1-2 sana ada
nomor punggung 19 Lewis Ferguson. Lewis Ferguson umpan tadi maksudnya kepada Scott Tomine tapi gagal kini.

0: justru Ryan pemain Brazil merangsek dari sektor pertahanan dari Skotlandia. Masih Ryan, umpan tadi kepada Danilo, umpan ke depan Vinicius, dan lagi-lagi upaya berkali-kali yang dilakukan Vinicius Junior di depan mulut gawang dari Skotlandia, namun belum berhasil ia mencatatkan namanya untuk ketiga kalinya di papan skor pada pertandingan hari ini. Sementara itu, di saat yang bersamaan juga terjadi dua pergantian pemain dari Skotlandia. Untuk selanjutnya akan dilaporkan oleh rekan saya, Bung Tomo.
1: Ya, terima kasih Bung Joko. Betapa serangan bertubi-tubi dilakukan oleh pemain Brazil kali ini, Bung Henry. Meskipun ada beberapa kali tadi catatan sudah Neymar, Vinicius Junior berkali-kali mencoba untuk melakukan terobosan, namun belum berhasil seperti nama negaranya, Bung Henry.
2: Dalam menit terakhir catat ada dua peluang emas ya, yang dicatat oleh Vinicius, dan memang tampaknya Vinicius sangat berambisi ya untuk mencetak hat-trick, dan khususnya dengan akhirnya masuknya seorang Neymar ya, yang akan menjadi pusat perhatian. Dia menjadi penampilan pertamanya untuk timnas Brazil sejak Oktober 2023. Kita tunggu sisa 9 menit apakah seorang Neymar bisa memberikan efek yang luar biasa atau bahkan mencetak gol di laga ini.
1: Ya, baik. Kali ini Brazil melakukan serangan namun gagal oleh pemain Skotlandia di sektor tengah lapangan pertandingan. Skotlandia untuk membangun serangan kali ini sudah melewati Fabinho. Satu pemain Skotlandia terjatuh. Kali ini dia mendapatkan gangguan dari Fabinho sekaligus juga mendapatkan kartu kuning sambil geleng-geleng kelapa kepala Fabinho. Saat tadi pemain nomor punggung 23 yaitu Kenny McLean diganggu ketika membawa bola sehingga terjatuh, dan wasit memutuskan untuk memberikan pelanggaran terhadap pemain Brazil sehingga menghukum dengan kartu kuning Fabinho tadi, pemain nomor punggung 7. Ada pemain nomor punggung 24 dan juga dua pemain nomor punggung 19 yaitu Lewis Ferguson yang kali ini sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas untuk Skotlandia. Sudah dilakukan pendek saja dalam kotak penalti Skotlandia untuk mencoba melakukan serangan. Kali ini gagal lagi serangan dari Skotlandia. Patah lagi dari kaki pemain Brazil serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Skotlandia kali ini. Mencoba sektor kanan, ada Kieran Terry langsung ke sektor kanan dari pertandingan dari Skotlandia yaitu pemain nomor punggung 7 yang baru tadi Joel McGinn. Dalam kotak penalti kali ini McTominay mencoba melakukan penetrasi kembali kepada pemain nomor punggung 7 McGinn, mencoba melewati dua pemain dari Brasil. Kali ini umpan terobosan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Lawrence. Sayang sekali umpan dari Lawrence kepada Kieran Tierney, Brasil dipotong saja oleh pemain Brasil. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan, ada Neymar di sana coba untuk kembali mencatatkan namanya namun tidak berhasil. Kali ini melebar sektor sebelah kanan dari pertahanan Skotlandia. Pemain-pemain Brazil berkostum kuning masih membawa bola kali ini. Fabinho ke belakang dia, ada Marquinhos di sana. Masih Marquinhos, kembali kepada Fabinho, coba mencari rekannya. Kali ini terobosan langsung diterima kepada Vinicius Junior di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Ke belakang sedikit dia, ini balik lagi, kali ini kepada Martinelli. Fabinho, Martinelli ke belakang dia, Marquinhos kembali. Danilo sudah ditarik, Danilo ke belakang lagi dia. Marquinhos masih mencoba untuk melakukan umpan 1-2 kali ini. Vinicius Junior di sektor kanan dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Skotlandia, berhasil lepas dari pemain Skotlandia. Vinicius Junior kali ini mencoba untuk mengobrak-abrik sektor pertahanan dari Skotlandia, pemain-pemain Brazil, namun tidak berhasil. Belakang lagi kali ini Martinelli, Fabinho masih mencoba untuk memancing para pemain Skotlandia keluar dari sarangnya. Vinicius Junior di sektor kanan mencoba berhadapan dengan pemain nomor punggung 24 dari Skotlandia, mendekati garis kotak penalti, tidak berhasil. Umpan yang dilakukan oleh Vinicius Junior tadi ke dalam kotak penalti digagalkan oleh barisan belakang pemain Brazil. Ya, bagaimana tadi Endrick ya sepertinya yang menggagalkan pemain upaya dari Skotlandia. Kali ini tendangan penjuru dilakukan oleh Neymar dalam kotak penalti digagalkan oleh pemain nomor punggung 20 Lawrence dari Skotlandia. Shankland, ya. Di upaya yang dilakukan oleh Neymar, kembali tendangan penjuru dari sektor kanan pertahanan dari Skotlandia akan dilakukan oleh Neymar. Menor punggung 10 bersiap, dia sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti, coba disundul oleh pemain Brazil, namun sayang sekali umpan sambil menjatuhkan diri, sambil menerima umpan tadi main nomor punggung 3 dari Brazil yang baru saja masuk itu tidak berhasil mencatatkan namanya di papan skor karena masih imbang, masih sama skor saat ini 3-0. Danilo ke belakang. Kali ini masih pemain-pemain Brazil mengurung Skotlandia di sektor permainan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan pertahanan dari Skotlandia kali ini. Pemain Brazil nari-nari di sektor pertahanan dari pemain Skotlandia. Vinicius Junior tadi ke belakang dia. Gabriel Martinelli. Masih membawa bola Gabriel Martinelli. Ada Marquinhos di sana. Lebar kali ini. Marquinhos ke sebelah kanan. Pemain nomor 3 Gabriel. Kali ini coba untuk melakukan terobosan dari sektor kanan. Kembali Brazil. Belakang Gabriel. Nomor punggung 13 di sana. Marquinhos ke kanan kali ini. Yang dituju adalah Enrique. Kali ini pemain Brazil di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi tadi. Salah satu pemain Brazil mendapatkan gangguan dari pemain Skotlandia. Sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja. Kali ini Gabriel masih melakukan penguasaan bola, umpan pendek kepada Fabinho, sektor tengah, kembali lagi ke belakang, melebar kali ini ke sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 9 dari Brazil coba untuk melakukan penetrasi namun tidak jadi. Fabinho kali ini umpan jauh ke sektor kanan, ada Vinicius Junior di sana. Keliru-keliru Vinicius Junior di dalam kotak penalti, mendekati kotak penalti namun gagal kali ini pemain Skotlandia untuk melakukan serangan. Terjatuh satu pemain Skotlandia, bukan merupakan pelanggaran. Pemain nomor punggung 7 John McGinn kali ini menguasai bola. Masih mencari rekannya yang kosong pemain nomor punggung 7 ini. Ke belakang saja dia, pendek kepada John McKenna. Tengah dia. Yang dituju kali ini adalah Lewis Ferguson di sana. Sudah melewati lingkaran tengah pertandingan Lewis Ferguson. Kerjasama 1-2 dia dengan John McGinn. Kali ini masih Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Brazil. Coba untuk melakukan penetrasi secara perlahan-perlahan. Pemain-pemain Skotlandia sudah melakukan makin mendekati kotak penalti dari pemain-pemain Brazil. Kali ini pemain 07 John McGinn menguasai bola di sektor kanan pertahanan Brazil, mencoba untuk melakukan umpan dalam kotak penalti yang dituju oleh Scott McTominay. Namun dengan mudah Alisson Becker ini menghalau upaya yang dilakukan oleh pemain dari Skotlandia itu sehingga gagal kembali peluang. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan melalui Neymar, gagal lagi di sektor tengah pertandingan. Lebar dia kali ini ke sebelah kanan, ada Vinicius Junior di sana. Ya, umpan 1-2, terjatuh tadi Neymar saat menerima umpan dari Vinicius Junior karena coba untuk melewati menor punggung 23, 11 dari Skotlandia tadi, Ryan Christie, ya. Sehingga kartu kuning untuk Ryan Christie. Tendangan bebas kali ini untuk Brazil di sektor kanan pertahanan dari Skotlandia akan diambil sendiri oleh Neymar. Menor punggung 10 bersiap dia untuk melakukan tendangan bebas menggunakan kaki kanannya. Kali ini Neymar sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Sayang sekali tidak berhasil, namun masih ada, kembali lagi Neymar bisa menguasai bola dalam kotak penalti. Mencoba untuk melakukan tendangan Neymar, namun tepat dalam pelukan penjaga gawang Skotlandia Engas Gun. Gagallah kali ini upaya yang dilakukan oleh Brazil. Skor masih tetap 0-3 untuk keunggulan Brazil. Sementara itu pertandingan akan memasuki menit ke 90, Bung Joko.
2: Ya,
3: detik-detik memasuki tambahan babak kedua saat ini, Brazil melalui Alisson Becker pendek saja kepada nomor punggung 3. Kita lihat di sana ada Gabriel menguasai bola sepenuhnya, melebar ke sektor kanan. Marquinhos menghentikan bola sejenak, umpan lagi kembalikan kepada Gabriel, dorongkan bola tadi kepada Martinelli, menguasai bola sepenuhnya, umpan ke kan kaki kiri kepada Fabinho, pas ke belakang lagi kepada Gabriel, namun berhasil dipotong tadi oleh Loren. Tapi terjadi lagi duel udara di sana di sektor tengah lapangan pertandingan. Saat ini kita lihat perebutan terjadi di lini pertahanan Brazil, dan tambahan waktu 6 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Cesar Arturo Ramos asal Meksiko, dan kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas yang akan diberikan oleh Skotlandia ataupun kurang lebih berjarak 35 meter dari gawang Brazil yang dijaga oleh Alisson Becker. Sementara itu terjadi pergantian pemain di mana kita lihat Jude Magan dan juga kita lihat Loren juga tampaknya ditarik keluar dan dimasukkan dua pemain dari Skotlandia, ada nomor punggung 10 ada C Adams dan juga nomor punggung 6 ataupun nomor punggung 25 tadi ada Curtis. Siap-siap Lewis Ferguson akan melakukan eksekusi tendangan bebas, namun masih mengangkat tangan kaki kirinya meminta umpan saja ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 6 ada Kiret, namun terjadi lagi duel dari bola udara yang dilakukan oleh Danilo, hanya menghasilkan lempar ke dalam. Saat ini Cirny dari sisi kanan pertahanan dari Brazil sudah dilakukan lemparan jauh ke mulut gawang, berhasil disundul oleh Fabinho, dikuasai sebenarnya oleh Neymar, umpan kepada Vinicius di sektor kiri serang dari Brazil, masih mencari temannya di sana, umpan tadi crossing ke depan tadi maksudnya, namun masih membentur ke badan dari pemain Skotlandia. Kini Vinicius masih menguasai bola sepenuhnya, umpan saja tadi masuknya kepada Neymar, namun tampaknya wasit Ramos meniup peluit karena tampaknya ada gangguan tadi saat Vinicius lakukan penguasaan bola ataupun mendribbling bola tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Brazil. Sudah dilakukan pendek saja kepada Martinelli, umpan kepada Fabinho, melebar ke kanan ada Danilo, tarik lagi bebas ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos mencoba melakukan umpan, tidak jadi, dia masih melik-lik di sektor pertahanan sendiri, namun umpan crossing di sisi kiri pertahanan Skotlandia, ada Endrick di sana yang menerima umpan, mencoba menguasai bola sepenuhnya Endrick. Sayang sekali bagaimana penguasaan bola tadi dari sisi kiri pertahanan Skotlandia Endrick tadi, namun bola justru lebih cepat keluar di arena pertandingan sehingga tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Masuki menit tambahan waktu 2 menit 28 detik babak yang kedua ini, Skotlandia masih mencoba terus tanpa henti meskipun sudah tertinggal 0-3, masih terus berjuang tentunya minimal bisa mencetak gol di gawang Brazil pada pertandingan hari ini. Tentunya kita masih melihat menantikan bagaimana Bruno umpan pendek kepada Neymar, melik-lik Neymar mencoba untuk memberikan umpan kepada siapa dia, kepada Fabinho, back pass ke belakang, namun arahkan mengalihkan bola ke sektor kiri serang dari Brazil, melik-lik dia mencoba satu teman tadi ada Vinicius tampaknya menjemput bola pendek lagi ke belakang, di sana ada nomor punggung 6 tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana Brazil mencoba untuk kembali menguasai bola sepenuhnya, Bruno dari sisi kanan kepada Endrick, Endrick menguasai bola sepenuhnya namun back pass jauh, umpan ke belakang tadi kepada Danilo, geserkan ke Marquinhos, Marquinhos kepada Martinelli di sisi tengah pada Fabinho, maupun sebenarnya ada Bruno, umpan tadi maksudnya kepada Neymar, namun justru umpan terobosan Bruno tadi belum mampu mengarah ataupun lebih dekat kepada lawan, dan kini Skotlandia Jeskan menjaga gawang, sudah lakukan tendangan jauh tadi maksudnya, namun justru aliran bola dikuasai oleh pemain Brazil, dan kini nomor punggung 6 kita lihat ada Alexandro, umpan saja pendek kepada Endrick ataupun sang kapten mereka Marquinhos, umpan lagi passing ke kanan sektor kanan pertahanan Brazil, umpan 1-2 tadi ada Danilo ataupun Endrick, kembalikan lagi back pass jauh kepada Gabriel, menguasai bola sepenuhnya, melebar ke sektor kiri pertahanan sendiri, umpan 1-2 Martinelli tadi, mampu dicoret oleh satu pemain dari Skotlandia, nomor punggung 19 tampaknya Lewis Ferguson tadi, dan harus dilanggar oleh Martinelli, Gabriel Martinelli yang masuk di babak yang kedua, pemain asal Arsenal ini tampaknya memang harus melanggar Lewis Ferguson di area tengah sektor pertahanan Brazil, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas lagi-lagi bagi Skotlandia. Kita ketahui tentu Lewis Ferguson sangat bekerja ekstra keras sejak babak yang pertama tadi, dan kali ini bagaimana eksekusi tendangan bebasnya kembali akan dilayangkan di sektor pertahanan Brazil. Tampaknya seluruh pemain dari Skotlandia hampir berada di jantung pertahanan, sudah dilakukan, berbahaya. kita masih menantikan satu sapuan sebulan tadi oleh pemain dari Brazil tampaknya Bruno, dan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Skotlandia dari sisi kanan pertahanan Brazil. Kembali Lewis Ferguson sudah meminta temannya untuk mendekat, sudah meletakkan si kulit bundar di area sudut kanan dari pertahanan